0: penyalahgunaan, kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
1: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
3: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
2: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji, gitu.
1: Untuk itu, lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
4: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2026. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya, kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan penilaian positif dari S&P terhadap kondisi

0: Indonesia.
1: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
2: Laporan khusus.
3: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
4: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Menteri Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
3: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
4: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
5: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
4: Dari India?
5: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya. Kan sama-sama Hindu. Sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
4: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
6: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai Bapak Ibu ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu.

0: Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting, begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklare bahwa tourism is very very important for human life. Kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan keprestaan tadi.
1: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
3: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
4: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
5: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
2: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
7: This year holds particular significance for China and ASEAN.
8: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
9: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
8: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
10: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
8: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Q&A. Thank you.
11: Thank you very much.
2: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
12: Ismail El-Fadd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda.

0: Morgan Rose, sebuah umpan dan sebuah gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
1: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
0: Perasa ke jantung pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, masuk saudara-saudara, satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.

0: 1.
1: Kali ini Messi angkat bang, kop masuk. Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali melambung tinggi ke arah gawang dan langsung menjemput.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Baru saja telah Anda simak dan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Berbagai informasi, baik itu bidang olahraga dan juga ekonomi, kesra, bidang hukum, telah menemani di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Semoga di pagi hari ini kita diberikan kekuatan dan kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, dari studi Pro 1 telah menunjukkan pukul 7 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita dengarkan berikut statement sebelum kita bergabung bersama rekan-rekan Sekorwil 17 di program Kabar dari Aceh. Jangan kemana-mana dan tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil.

Saatnya kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil.

0: Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dan dari RRI Luxmawe, kami hari ini juga menjadi host dari Kabar Aceh untuk edisi hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026. Saya Denny dari Luxmawe dan juga bersama rekan-rekan dari RRI Banda Aceh. Nanti ada Sabang, Melabuh, Takengon dan Singkil akan menyampaikan Kabar Aceh hari ini. Sambil menunggu terhubung dengan BMKG ya, di BMKG Belang Bintang Aceh Besar. Saya juga sapa terlebih dahulu. Nanti ini yang rekan-rekan rekan di Banda Aceh ini belum bergabung ya di Zoom kita ini.
1: Iya, mungkin persiapan peralatan mungkin ya Bung Deni.
0: Saya sapa dulu rekan saya yang di Melabuh, Bang Hendi, apa kabar?
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya rekan kita Deni di Luxmawe? Iya. Kayaknya agak tegang-tegang sekali ya, apa karena Inggris kalah tadi ya pagi? Bukan.
0: Bukan, karena Spanyol menang.
1: Gitu. Spanyol menang ya, iya. Tentunya kita masih dari Takengon dan Sabang aja nih yang bergabung dia.
0: Iya, di video Zoom kita ya. Juga lagi menunggu rekan di Banda Aceh.
1: Iya.
0: Ada Arso ya yang belum bergabung ya.
1: Tentunya kita ingin petunjuk dari arahan dari saat Korwil 17 ya. Ya, selaku ya mungkin ada pengantar mungkin ya dari Bung Arso. Mungkin atau Bung Arso lagi ketiduran gak nih? Karena nonton bola tadi itu atau karena kekalahan ini perlu kita pertanyakan nih ya. Di pagi hari ini ya, tentunya ingin menimba-nimba ya. Jadi gimana kabarnya dari Takengon nih di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, masih ini ya. Kok ini pakai menggunakan masker ya?
2: Iya bang.
1: Waduh.
2: Insya Allah bulan depan.
1: Bulan depan. Kenapa harus bulan depan nih?
2: Dicetak dulu.
1: Oh, dicetak dulu. Ah, itu dia Bung Deni ya, dicetak dulu nih. Aduh. Dari Takengon nih.
2: Dulu, iya.
1: Gimana kabarnya Rizka di pagi hari ini?
3: Oh, selamat pagi.
1: Iya, alhamdulillah ya, audio kita bagus ya Rizka ya. Iya, kalau rekan kita Deni itu yang memandu dari Luxmawe, audio beres semua ya.
0: Insya Allah beres.
1: Insya Allah beres.
3: Iya. Boleh tiap hari dari lo semuanya aja bang ya.
1: Iya,
0: karena kita lagi menunggu terhubung.
1: Ini barang baru stok lama gitu ya.
0: Melabuh bagaimana ini keadaan sekarang ini?
1: Ya alhamdulillah cerah ya. Tentunya dengan kecerahan ini cuacanya juga sangat cerah dan kantong yang kurang cerah ini rekan Deni. Iya, karena menjelang di pertengahan.
0: Apa, karena
1: ya.
0: Inflasi. Pengaruh inflasi ya.
1: Pengaruh inflasi, kenaikan harga juga ya. Diharapkan ada kenaikan juga kita ya. Untuk tambahan perbaikan gizi sarapan ya di pagi hari ini.
0: Baik, kita sekarang ini sedang menunggu tersambung dengan BMKG di Belang Bintang Aceh Besar ya.
1: Iya. BMKG. Dan juga
0: kita
1: menunggu,
0: nanti akan tanyakan bagaimana kondisi cuaca hari ini. Memang kita pantau di Luxmawe juga tampak mendung ya. Pandangan mata seperti itu. Tapi bagaimana nanti kajian daripada pantauan daripada satelit BMKG?
1: Waduh, ini pandangan mata ini tajam nih. Kalau rekan Deni ini memandang ini bukan sebelah mata ya, tapi empat mata ya.
0: Kalau empat mata berdua dong.
1: Berdua ya. Ini berdua. Berarti kita sedang berada di delapan mata nih ya. Di pagi hari ini ya. Ya tentunya kita akan menantikan juga ya informasi dari rekan-rekan Sekorwil 17 ya rekan Deni ya. Untuk kita ketahui bagaimana perkembangan dan juga kabarnya dari rekan kita Arso nih. Mana nih? Apa gerangan
0: nih? Singkil sudah ada kabarnya katanya listriknya mati di sana.
1: Waduh.
0: Listriknya bermasalah ya.
1: Iya, apa karena
0: tidak bisa
1: ada pengaruh
0: bergabung.
1: Ada pengaruh juga nih ya, masih yang dampak dari perkembangan kasus batubara ini enggak?
0: Oke, bagaimana rekan rekan sudah terhubung dengan kita sudah terhubung dengan BMKG ya?
1: Iya, baik, silakan rekan Deni.
0: Mungkin Nur Nur Hasanah di Takengon.
1: Iya. Nerasana Takengon gimana audionya? Belum kedengaran nih.
0: Iya.
4: Halo?
0: Iya. Nerasana. Oke, audionya masih ini ya, kita juga menunggu sambungan dengan BMKG, petugas BMKG di Banda Aceh yang akan memberikan informasi cuaca pagi hari ini. Kondisi cuaca di seluruh wilayah Aceh, ya.
4: Halo.
2: Oke, ini masuk?
4: Masuk?
2: Masuk. Ya. Oke, siap. Iya. Oke, Ibu Nofrida bisa diinformasikan bagaimana informasi cuaca di berbagai wilayah Aceh nih, Ibu, karena Nur juga sudah tersambung bersama beberapa rekan dari Korwil 17 Aceh.
4: Iya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar TRR dimanapun Anda berada. Untuk hari ini di wilayah Provinsi Aceh diperkirakan secara umum cuaca cerah hingga cerah berawan. Untuk pagi hingga menjelang siang hari, ini di wilayah sebagian kecil wilayah Aceh Tamiang, Gayo Luas dan Aceh Tenggara maupun Kota Langka ini hujan dengan intensitas ringan. Lalu siang hingga sore hari cerah berawan. Lalu untuk sore hingga malam hari di wilayah Gayo Luas dan Aceh Tenggara diperkirakan kembali hujan dengan intensitas ringan. Lalu untuk perakiran angin secara umum bertiup dari arah selatan hingga barat, kecepatan di kisaran 5 hingga 20 km per jam. Lalu suhu udara secara umum berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara di kisaran 70 hingga 100%. Lalu untuk perakiran tinggi gelombang di perairan Provinsi Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu di ketinggian gelombang 0,05 hingga 2,5 meter. Untuk ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, perairan Selatan Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, lalu perairan Aceh Besar Melabo, dan juga perairan Aceh Barat Daya Simelu. Lalu untuk titik panas, hingga pagi ini kami memantau terdapat 6 titik panas di wilayah Provinsi Aceh, yaitu di Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan juga wilayah Kota Subulus Salam. Lalu bagi masyarakat yang ingin terus mengupdate informasi perakiraan cuaca dari BMKG dapat terus mengaksesnya melalui website kami di bmkg.go.id maupun aplikasi mobile info BMKG. Sekian Kak untuk perakiraan cuaca hari ini.
2: Oke, dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan?
0: Ya, oke, Nofrida.
4: Iya, Bang.
0: Ya, Dedi di Luxmawi. Jadi begini, saya ingin ingin tambahkan sedikit. Peluang terjadi tadi gelombang ya di beberapa wilayah perairan, kemudian juga berpeluang ada terpantau titik panas atau hotspot seperti itu ya. Ini artinya harus menjadi perhatian bagi warga masyarakat di beberapa wilayah Aceh.
4: Iya betul, karena kan memang saat ini Provinsi Aceh secara umumnya mulai memasuki puncak musim kemarau, Bang. Jadi memang titik panas cukup banyak terpantau di wilayah Provinsi Aceh. Jadi masyarakat diharapkan untuk terus waspada terhadap potensi peningkatan kejadian kebakaran hutan maupun lahan akibat kondisi panas yang terjadi di beberapa wilayah Provinsi Aceh khususnya pada siang hari itu.
0: Gelombang tinggi berpeluang terjadi juga di beberapa wilayah perairan di Aceh.
4: Ya, untuk hari ini gelombang tinggi hanya mencapai di kategori sedang, Bang, itu di ketinggian 2,5 meter.
0: Berarti aman untuk aktivitas nelayan misalnya?
4: Iya, masih cukup aman untuk dilakukan aktivitas di wilayah perairan.
0: Baik. Terima kasih informasi cuacanya untuk pagi hari ini, Nofrida, di Banda Aceh. Baik. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Baik, demikian ya untuk info cuaca, kembali ke Bang Deni.
0: Ya, oke. Kita sekarang awali dari informasi Melabu dulu ke Bung Hendi. Silakan. Ada informasi apa pagi hari ini, Bung Hendi?
1: Iya, baik. Terima kasih rekan Deni atas waktu dan kesempatannya. Tentunya sedikit kita informasikan ya dari Melabu, Bumi Tekumar, dalam rangka mengimplementasikan program Eko Teologi Kementerian Agama. Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Aceh Barat menggelar aksi penanaman 450 bibit pohon di lingkungan madrasah pada Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan ini melibatkan seluruh siswa baru mengikuti masa ta'aruf murid madrasah atau mata muda yang dilaksanakan melalui kolaborasi bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Aceh Barat. Kepala Man 1 Aceh Barat Faisal MPD menyampaikan bahwa program ekoteologi ini merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan nilai spiritualitas dengan pelestarian lingkungan. Menurutnya, menjaga alam bukan hanya sekedar kewajiban sosial, melainkan wujud syukur dan ketaatan kepada Tuhan. Faisal menjelaskan, melalui aksi nyata ini, madrasah berupaya mendorong peningkatan kesadaran spiritual siswa, sekaligus memberikan dampak konkret terhadap pencegahan kerusakan lingkungan. Selain penanaman 450 pohon, pihak madrasah juga mulai menerapkan pola hidup ramah lingkungan, termasuk pengelolaan sampah dan efisiensi energi sebagai upaya mitigasi perubahan iklim di lingkungan pendidikan. Kolaborasi dengan DLHK Aceh Barat ini diharapkan dapat menjadi model bagi unit pendidikan dan instansi keagamaan lainnya di wilayah Aceh Barat dalam menggerakkan aksi nyata pelestarian lingkungan serta membangun kesadaran kolektif untuk masa depan yang lebih hijau. Demikian satu informasi telah kita hadirkan. Kita kembalikan bersama rekan Denny di Lux Mawi.
0: Iya, rekan Hendy di Melabu dan pendengar Anda masih mendengarkan sajian program Kabar Aceh di edisi pagi hari ini. Kita juga masih menunggu tersambung, apakah rekan-rekan dari Banda Aceh juga ada mengalami kendala seperti itu ya. Kalau Singkil tadi kita sudah mendapatkan kabar listriknya ini mengalami masalah begitu, tidak nyala sehingga tidak bisa bergabung di Zoom ataupun di Kabar Aceh ya, di video Zoom ini, di Kabar Aceh untuk pagi hari ini. Kita hanya ada Sabang ini pagi hari ini dan juga Takengon Melabuh Lux Mawi seperti itu ya. Sekarang kita dengarkan juga kabar Aceh dari Sabang bagaimana nih. Ada rekan saya di Sabang.
5: Iya.
0: Rizka ya. Baik ya, silakan Rizka.
5: Benar,
0: saya lupa-lupa ingat gitu.
5: Lupa-lupa ingat ya.
0: Lupa-lupa ingat.
5: Baik, masih pagi
0: nih. Iya, masih pagi. So.
5: Baik, ini dari Sabang ada informasi, kita punya satu informasi dari Sabang ini ya. Dari persiapan pelaksanaan Payasendara Adventure Festival PSAF 2026 di Gampong Payasendara Kota Sabang ini yang terus dimatangkan oleh para panitia. Dan hingga pertengahan Juli 2026, progres keseluruhan persiapan telah mencapai 70%. Berbagai lintasan untuk cabang olahraga maupun kegiatan pendukung juga terus dibenahi agar siap digunakan saat pelaksanaan festival pada 7 hingga 9 Agustus 2026 mendatang. Dan sementara itu persiapan untuk stand pameran UMKM dan panggung hiburan ini masih menunggu konfirmasi dari pemerintah Kota Sabang. Karena kedua kegiatan tersebut ini direncanakan mendapat dukungan melalui dinas terkait sehingga panitia masih melakukan koordinasi. Dan untuk panitia Payasendara Adventure Festival 2026 sedang melakukan pembenahan di berbagai bidang mulai dari kesiapan lokasi, sarana pendukung hingga koordinasi dengan berbagai pihak. Untuk Payasendara Adventure Festival atau PSAF 2026 akan digelar pada 7 hingga 9 Agustus 2026. Festival ini akan menghadirkan beragam kegiatan di antaranya Trail Run 17K, Road Race Marathon 8K, Mountain Bike MT, Fun Bike, Jalan Santai, kemudian ada Lomba Memancing, kemudian lomba dayung perahu naga, lomba catur, fotografi, videografi, bazar UMKM, serta pentas seni. Dan kegiatan ini diharapkan mampu menjadi daya tarik wisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Demikian ini satu informasi dari Sabang, Bang Denny kembali ke Lok Semawe. Terima kasih.
0: Iya. Seru juga ya informasi dari Rizka tadi ya.
3: Iya.
0: Adventure, gitu ya?
3: Dari tanggal 7 ya hingga tanggal 9 Agustus ini.
0: Wow.
3: Ini boleh datang ke sini.
1: Ya, untuk menikmati.
3: Iya. Berbagai festivalnya.
0: Gimana Bung Hendy mau disponsori gitu? Iya. Saya mau ke Sabang sponsori.
1: Ya, rencana boleh insya Allah ya.
0: Oh, insya Allah.
1: Nanti kita tanda tangani nanti ya.
3: Iya. Jangan lupa Agus cuti ya.
0: Ini hanya sekedar juk. Oke, sekarang kita ke Takengon ini. Kita ada rekan kami di Takengon. Ya, silakan Nur Hasanah.
6: Ya, terima kasih Bang Denny. Untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh ini berkaitan dengan prosesi adat Munyerahni Muridku Tengku Guru, atau kalau dalam istilah bahasa Indonesia itu menyerahkan murid ke guru. Dan suasana hikmat ini menyelimuti lapangan Musara Alun Takengon Rabu 15 Juli 2026 kemarin, karena ribuan murid tingkat SD dan SMP berkumpul. Ini murid-murid baru ya. Jadi para murid baru itu didampingi orang tua, guru hingga kepala sekolah dari 5 kecamatan di daerah berhawa sejuk ini, meliputi Bebesen, Pegasing, Lutawar, Bies dan Kebayakan. Ya, kegiatan yang konon menandai dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027 ini tidak hanya terpusat di satu titik, melainkan digelar serentak di seluruh sekolah di Kabupaten Aceh Tengah. Dan acara diawali dengan ritual tepung tawar dalam bahasa Gayo yang disaksikan langsung oleh para wali murid. Ritual ini menjadi pengingat bahwa pendidikan adalah kolaborasi antara orang tua, guru, dan pemerintah. Dan Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, juga menekankan pentingnya hal ini sebagai momen sakral, dan dirinya mewajibkan wali murid kelas 1 untuk mengantar langsung putra-putrinya dan menyerahkan mereka kepada guru secara adat. Kemudian juga ini ada informasi terkait dengan kunjungan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mengunjungi wilayah Gayo dalam rangka meninjau pembibitan kopi dan pemulihan sektor pertanian pasca bencana yang terjadi pada akhir November 2025 lalu. Dan dalam kunjungan itu ada penyerahan bantuan sebesar 1 miliar rupiah untuk perbaikan masjid, juga dilakukan ya selain meninjau pembibitan kopi di Kecamatan Pinturi Megayo. Mungkin itu untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, Bang Denny, kembali ke Bang Denny.
0: Iya, baik. Itu tadi rekan kami Nur Hasanah yang menyampaikan informasi beberapa bantuan ya dari pemerintah pusat untuk rehabilitasi kembali areal-areal perkebunan di Aceh Tengah begitu ya yang terdampak bencana. Nah, dari Loksmawe mungkin sebagai penutup informasinya, saya sebenarnya agak tersedak ini kalau baca informasi ini. Jadi soal P3K yang tersendat gajinya, P3K di Kota Loksmawe yang sampai saat ini masih belum menerima gaji, bahkan gaji ke-13. Jadi jumlahnya ada 3.698 orang P3K di lingkungan pemerintah Kota Loksmawe ini. Mereka masih menanti-nanti pembayaran gaji dan gaji ke-13 serta kepastian kelanjutan kontrak kerja. Jadi ini sudah dibahas dan sudah masuk ke rapat dengan pihak DPRK Loksmawe. Bahkan anggota DPRK Loksmawe Farhan Zuri juga kepada RRI sudah meminta Pemko segera menyiapkan skema yang jelas dan konkret untuk menjamin pembayaran gaji dan tunjangan P3K tanpa mengenyampingkan keterbatasan fiskal daerah tentunya. Dan DPRK juga mendorong agar persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kesejahteraan ribuan pegawai sekaligus keberlangsungan pelayanan publik. Dan Farhan berharap solusi segera disiapkan. Sementara itu informasi dari pemerintah kota, penyebab dari tersendatnya gaji dan juga gaji ke-13 P3K di Kota Loksmawe ini akibat karena memang ada pengurangan dana transfer ya, dana pusat ataupun transfer ke daerah. Dana transfer daerah ini terkurangi sehingga kemarin informasi terakhir gaji P3K itu hanya diterima sampai bulan Juli. dan pemerintah kota itu menjanjikan ini diupayakan gajinya nanti di APBK perubahan, seperti itu. Ini informasi dari Luxmawe, dan sekaligus juga menjadi mungkin informasi menutup sekaligus juga kabar Aceh, seluruh rangkaian kabar Aceh edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan saya dari Melabuh, ada Bung Hendy Nur Hasanah di Takengon. Terima kasih tadi yang juga sudah membantu untuk tersambung dengan BMKG di Provinsi Aceh, dan juga Rizka di RRI Sabang. Dan pendengar, saya Denny dari Luxmawe, sekian kabar Aceh pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi kembali.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
5: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pru 1 RRI Melabuh.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pru 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
0: Kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.

Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Itu dia satu tembang lagu pengantar aktivitas pagi hari Anda ya. Tentunya satu tembang lagu tadi sebagai penyemangat dalam mengawali aktivitas pagi hari Anda, baik dalam maupun di luar perkantoran. Dan tentunya di pagi hari ini semoga kita tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan pendengar tentunya dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita beralih ya di program Labuh Menyapa yang akan kita angkat pagi hari ini di Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyadin Melabuh. Dan tentunya kita akan berbincang dan berdiskusi ya bersama PLT Kadinkes Aceh Barat, ada Epi Darni Eskep MKM, dan juga ada Dr. Cut Putri Yohana, Wadir Pelayanan RSUD Cut Nyadin Melabuh. Dan tidak lupa selaku Direktur PLT ya Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyadin Melabuh, Dr. Akbar Siregar, SPPD Finasim. Dan tentunya kita akan membahas dan mengupas ya standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyadin Melabuh. Dan tentunya masih bersama saya Hendy yang akan memandu dan menemani hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, tentunya bagi Anda yang ingin berinteraktif ya, silakan tentunya di layanan telepon 0811 688 9697. Tentunya Anda bisa menyampaikan keluhan atau jalan terbaik ya, atau penilaian Anda bagaimana terhadap standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyadin Melabuh. Dan pendengar jangan kemana-mana, dan jam beranjak kita akan hadirkan satu tembang lagu dan kita akan sapa narasumber kita melalui virtual Zoom di layar kaca Anda. Tentunya kita akan melakukan live streaming ya melalui YouTube RRI Melabuh. Tentunya bagi Anda yang ingin bergabung nanti setelah satu tembang lagu berikut ini.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Tentunya kita masuk di program Melabo Menyapa yang akan mengangkat topik di pagi hari ini, standar pelayanan rumah sakit umum daerah Cutnyadin Melabo, yang tentunya bersama narasumber kita ada PLT Kadinkes Aceh Barat, ada Ibu Epi Darni Eskep MKM, dan juga ada Dr. Cut Putri Yohana MSC SPKK Finsdp ya, tentunya selaku wadir pelayanan RSUD Cutnyadin Melabo. Dan tentunya kita berbincang melalui virtual Zoom yang akan membahas mengenai standar pelayanan rumah sakit umum daerah Cutnyadin. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu narasumber kita yang telah hadir di layar kaca kita melalui virtual Zoom. Dan tentunya kita sapa dulu ada Ibu PLT Kadinkes Aceh Barat. Halo, assalamualaikum Ibu Epi Darni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabarnya di pagi hari ini? Banyak ini kayaknya pekerjaan nih Bu Epi ya.
2: Iya, sambil-sambil Pak.
1: Agak menumpuk ini ya.
2: Iya, lumayan.
1: Iya, betul. Tentunya sudah menyita waktu PLT Kadinkes Aceh Barat nih ya, demi pelayanan ya.
2: Iya. Iya, Pak. Demi pelayanan juga Pak.
1: Iya, betul. Semangat terus ya. Semoga jangan jadi PLT aja Bu ya, biar netap gitu ya.
2: Definitif
1: jadi
2: Kadinkes
1: ya. Iya. Amin. Semoga aja didengar oleh pejabat ya, dan melihat betul-betul kerja ikhlas dan beramal ini ya, seperti Kementerian Agama jadi logonya gitu ya Bu Epi ya. Ya tentunya kita sapa juga kembali nih ya, ada Ibu Dr. Cut Putri Yohana selaku wadir pelayanan RSUD Cutnyadin Melabo. Halo, assalamualaikum Bu.

0: Cut Putri.
1: Waalaikumsalam, Bapak.
0: Iya, gimana, belum kelihatan nih wajah Bu
1: iya, Cut Putri? Iya, ini settingannya nih sedang kita coba kerjakan, ada agak apa? Enggak berhasil barusan.
0: Enggak berhasil ya.
1: Terus nih, Pak ya.
0: Iya, baik. Dan tentunya untuk audionya bagaimana? Bersih, Bu ya, diterima ya.
1: Kebetulan saya memang sudah di rumah sakit, untuk audio sangat oke sekali.
0: Iya. Baik. Dan tentunya gimana kabarnya Ibu Dr. Cut Putri ini di pagi hari ini? Banyak
1: alhamdulillah, kegiatan kah? Alhamdulillah saya sehat, Pak.
0: Sehat ya.
1: Tetap semangat nih bergabung dengan RRI Mabuh.
0: Iya. Baik. Tentunya kalau enggak sehat bukan di rumah sakit juga nih. Harus semangat Ibu ya. Iya, tentunya dalam pembenahan ini ya, selaku wakil direktur pelayanan ya, dari segi aspek pelayanan di rumah sakit ini bukan segampang menurut apa yang kita katakan ini, Bu Dr. Cut Putri ya.
1: Iya, betul sekali, Bapak.
0: Iya, tentunya aktivitas kegiatannya full dan banyak betul-betul memantau karena sedang membenahi benang yang kusut sepertinya kita dengar ini ya, Bu ya. Iya, baik. Dan tentunya kita sapa berbincang dulu bersama Ibu Epi Darni ya, selaku PLT Kadinkes Aceh Barat, untuk mengenai topik di pagi hari ini, standar pelayanan rumah sakit umum daerah Cut Nyadin Labuh. Dan tentunya selaku PLT Kadinkes Aceh Barat juga selaku sarjana keperawatan ini tentunya tahu bagaimana dalam memberikan pelayanan dan tentunya memahami standar ketentuan pelayanan rumah sakit umum daerah. Dan tentunya kita kepingin nih sedikit mengawali apa sih proyek-proyek dari standar pelayanan rumah sakit umum daerah Cut Nyadin Melabuh kita ini, Bu
1: Epi. Ya, mohon maaf tadi sempat terlempar sedikit pertanyaan yang disampaikan barusan. Yes, akan saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Terima kasih untuk kesempatan kali kedua ini sepertinya ya, Pak. Mungkin duluan sebelum-sebelumnya Direktur sudah pernah juga bersama dengan RRI Melabuh. Kali ini saya diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan sebenarnya apa saja tahapan-tahapan atau permasalahan atau rencana yang kita lakukan dalam hal peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit.
0: Iya.
1: Untuk pemirsa sekalian, kita menyampaikan sedikit di sini bahwa setiap rumah sakit itu sudah ada standar pelayanan baku. Mm-mm. Baik itu dalam artian kita melakukan baik dari sisi standar akreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan di situ sudah terbagi dari 16 standar yang ada di situ, keselamatan pasien, ada akses pasien dan kontinuitas seperti bagaimana alur pelayanan dari mulai IGD sampai dapat rujukan. Itu semua sudah dalam standar-standar yang teratur secara terukur. Maka dengan itu setiap rumah sakit wajib melakukan penilaian oleh lembaga yang ditetapkan untuk memastikan apakah standar pelayanan itu masih berada dari sesuai dengan koridor yang ditetapkan, seperti itu, Pak. Dan banyak sekali dari 16 standar itu yang tetap harus dikawal, harus dijaga agar pelayanannya tetap maksimal kami berikan untuk masyarakat atau pasien yang datang di ke rumah sakit kami, seperti itu, Pak.
0: Iya, baik. 16 standar ini, Ibu.
1: Iya, ya. Banyak sekali.
0: Waduh, banyak sekali ini ya. Ini, waduh, tentunya dalam mengawal ya, 16. Jangankan 16, 5 mungkin agak berat juga ini ya. Tapi kalau sudah mengetahui ketentuan dan aturannya juga, kita mengetahui, kepingin mengetahui apa sih dari 16 standar ya pelayanan yang dibutuhkan atau yang sangat menyentuh ke pasien di rumah sakit Cut Nyadin.
1: Dari semua standar itu sebenarnya dibagi, ada dua standar besar, standar pelayanan tata kelola pelayanan, satu lagi standar tata kelola rumah sakit. Jadi dibagi dua, 8-8, kita berbicara 8 standar tata kelola pelayanan di rumah sakit. Itu kita mulai dari tadi yang saya udah sebutkan di awal, akses pasien. Walaupun kita merasa kadang-kadang merasa dipersulit misalnya ya Pak, dari rumah sakit, dari puskesmas rujuk ke rumah sakit harus dengan sistem yang terintegrasi, tapi itu semua adalah cara pelayanan yang kita lakukan agar kesiapan rumah sakit dalam hal bed, tempat tidur, dan situasi rumah sakit, kesediaan layanan itu tersedia agar pasien juga bisa tertangani dengan baik di IGD. Yang kedua, misalnya kita berbicara tentang pelayanan asuhan pasien. Dalam pelayanan asuhan pasien itu juga kita ditetapkan agar bagaimana perawat, dokter, dan seluruh pemberi asuhan ini termasuk gizi, farmasi, itu menjalankan peraturan-peraturan dari mulai melakukan kompetensinya sebagai pemberi layanan sampai juga melakukan edukasi sebagai hak pasien untuk mendapatkan penjelasan terkait penyakitnya, itu juga harus ditetapkan dan dijalankan dengan baik. Belum lagi standar-standar yang berada di keperawatan seperti hak pasien dan keluarga, itu semua standar yang memang tidak mudah, tapi menjadi aturan baku dan aturan nasional. Dan apabila kita menjalankan itu semua dengan baik, maka masyarakat akan mendapatkan kepuasan dalam lini pelayanan, dan itu menjadi PR berat. Dan terus menerus kita lakukan monitoring dan evaluasi agar semua pemberi layanan di rumah sakit tetap berada dari koridor yang ditetapkan, terutama standar nasional ini, gitu Bapak.
0: Iya, baik. Tentunya dalam pelayanan ya, baik senyum sapa juga sudah dilakukan dan juga membuat booming ya di Rumah Sakit Sunyadin ini untuk penanganan atau pelayanan terhadap penerima tamu nih. Karena kita melihat nih, Sunyadin Melabuh ini punya gagasan baru dan punya gagasan tegas ya dalam jam kunjung ini ya. Tentunya ini termasuk standar pelayanan dari Rumah Sakit Sunyadin Melabuh sendiri ini, Bu Cut.
1: Benar, standar pelayanan yang kita tetapkan ini sebenarnya sudah menjadi PR lama dan beberapa direktur sebelumnya, yang mana pengaturan jam berkunjung ini sangat berefek kepada kami-kami yang memberi pelayanan. Apabila jam itu tidak dibatasi, bagaimana perawat melakukan intervensi keperawatan seperti asuhan-asuhan keperawatan seperti ini, jamnya harus dilakukan perawatan luka, penggantian infus, pemberian terapi sesuai jadwal. Maka dengan dukungan semua pihak dari Dinas Kesehatan, Bapak Bupati, dan semua elemen yang ikut mendukung, alhamdulillah kita terus optimis agar masyarakat terus bisa mengikuti aturan yang kita sudah sosialisasikan jauh-jauh hari, begitu Pak.
0: Jauh-jauh hari udah Bu ya.
1: Iya. Dari kalau kita bilang kita sudah mulai soft launching itu dari bulan Mei.
0: Bulan Mei 2000 berapa
1: ini Pak? 2026 ini kita
0: 2026.
1: Sudah mulai. Supaya pasien juga diikuti dengan beberapa sosialisasi internal ataupun eksternal untuk bisa memahami ada jam-jam yang kita atur dan bukan kita melarang 100%, tapi tolong dapat diikuti jam-jam yang memang ditetapkan sebagai jam diperbolehkan untuk berkunjung. Seperti itu.
0: Baik. Dan tentunya kita kepingin juga ini jam berkunjung ini Bu ya, tentunya ini menjadi booming ya, viral, dan juga menjadi kecamuk ya bagi keluarga pasien. Kita melihat ini antara penerima tamu dan juga pengawasan keamanan dari sektor security keamanan Rumah Sakit Sunyadin ini semenjak dipegang PLT ini betul-betul tegas ya, betul-betul diurai bagaimana aspek dan segmen-segmen yang telah dilakukannya. Namun selain standar pelayanan tadi, tentunya pasien tadi ini ya, kita juga kepingin mendengarkan juga nih hak-hak pasien dalam penanganan dan juga pelayanan di Rumah Sakit Sunyadin Melabuh ini, Bu Cut.
1: Baik Pak, tentunya seperti yang kita bahas di awal, pasien dalam menerima pelayanan di rumah sakit itu pertama hak mendapatkan informasi. Pasien berhak tahu kondisi medis untuk dirinya sendiri, dan juga harus tahu tata tertib yang dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Maka setiap pasien yang masuk, aturan yang sebaiknya itu dari awal sudah diberitahukan, dan ini menjadi tantangan juga. Kadang aturan telah tertulis dengan jelas, tapi ada juga staff-staff kita yang mungkin lupa menyampaikan secara lisan gitu. Dan yang kedua, hak pasien dalam menolak tindakan, persetujuan tindakan itu juga di awal setiap staff kita memberikan atau pemberi layanan memberikan tindakan-tindakan tertentu, pasien berhak memastikan dia setuju ataupun juga berhak menolak dari tindakan-tindakan medis tersebut. Maka aturan ini dikuatkan dengan inform consent, di mana setelah mendapatkan penjelasan dengan baik, kemudian dilakukan penandatanganan surat persetujuan tersebut untuk memastikan sudah dipahami dengan sebaik-baiknya dan bisa dilakukan tindakan berikutnya. Yang lainnya adalah privasi, sesuai dengan privasi untuk kerahasiaan dalam hal dia tidak mau diagnosa penyakitnya ataupun kunjungan yang dibatasi, itu berhak menyampaikan kepada kita, dan kita akan melakukan penandatangan juga berkas apabila ada yang mengkomplain kenapa dibatasi, kenapa tidak diperbolehkan hanya orang-orang tertentu. Itu sudah menjadi haknya pasien, dan itu juga betul. Diperlakukan di rumah sakit sampai dengan privasi, sampai dengan akses rekam medis juga pasien berhak meminta apa ya hasil laboratorium saya sehingga saya dirawat dengan kondisi seperti ini. Itu juga menjadi salah satu akses pasien, Bapak, seperti itu.
0: Baik. Dan tentunya dalam rumah sakit ini kan banyak kategori nih, Bu Cut, ya. Tentunya dari aspek pelayanan ini kan banyak kategorinya, ada yang kelas 3, kategori pelayanan yang kelas 2, kelas 1, begitu ya. Tentunya kita melihat kemarin ada peresmian gedung baru dan juga peralatan medis pendukung untuk pasien. Tentunya bertambah, tentunya kita melihat dari hadirnya Bapak PLT Dr. Akbar ini, tentunya banyak melakukan perubahan-perubahan demi terwujudnya, ya, tercapainya mungkin Rumah Sakit Cun Nyadim Labo ini bisa menaikkan grade-nya lebih dari C mungkin, ya, setelah turun kemarin menjadi B, ya, grade B, hingga aspek pelayanan yang mana diharapkan dari masyarakat Aceh Barat itu dalam menangani dan menyayangi, ya, untuk pasien-pasien tentunya dalam rawat inap di Rumah Sakit Cun Nyadim Labo saat ini, Bu Cut, ya.
1: Ya, baik, Pak, kita jelaskan sedikit tentang tambahan layanan rawat inap, yaitu sesuai dengan aturan dari Kementerian, rumah sakit memang harus terus berbenah menyediakan layanan itu dengan kamar rawatan standar. Kamar rawat inap standar ini diistilahkan ruang rawat KRIS, Pak.
0: KRIS.
1: Maka kalau masyarakat mendengar itu dirawat di ruang KRIS, berarti KRIS. Ruang itu merupakan kamar rawat inap standar yang sudah distandarkan dengan jumlah bed terbatas, yaitu 4-3 bed. Dengan adanya aturan jarak antara satu tempat tidur dengan tempat tidur yang lain, dengan fasilitas ruang memiliki air conditioner, ada AC-nya, dan itu alhamdulillah dari masa direktur sebelumnya sudah berupaya mendapatkan kesempatan untuk dapat dibangun di rumah sakit kita, dan alhamdulillah direktur berikutnya terus berupaya untuk menyelesaikan sampai dengan endingnya Bapak Bupati sudah melakukan peresmian, dan ruang tersebut sudah sudah diisi dengan pasien yang kita layani sampai hari ini. Itu juga menjadi satu tempat yang saya rasa sudah lebih nyaman bagi pasien untuk dilakukan perawatan, Pak, seperti
0: itu. Iya, mantap juga ini. Udah berapa lama ini, Bu, menjabat wakil direktur pelayanan RSUD Cun Nyadim nih, Bu Cut?
1: Alhamdulillah hari ini sudah memasuki masa 8 bulan,
0: Bu, ya.
1: 9 bulan, Pak. Iya.
0: Iya, semoga aja dengan hadirnya Bu Cut, ya, tentunya pelayanan ini lebih intens, dan tentunya Ibu katakan tadi ya, dari segi aspek pelayanan ya kita melihat juga dan merasakan ya. Dan tentunya mungkin baru ini kita papasan tatap wajah, dan juga kita kepingin rumah sakit Cunya Adi Melabuh ini lebih baik lagi ya di tangan Pak Akbar. Tentunya perjuangan dalam membenah benang yang kusut yang saya katakan tadi ini bukan segampang menurut apa yang kita harapkan. Tentunya para pemangku pemilik jabatan mungkin seperti ini ya gagasan, program, catatan ini ya. Namun dari aspek pendukung ya, di mana ada kepegawaiannya, di mana ada strukturnya, juga menjadi penilaian dari aspek pelayanan. Dan tentunya mungkin Ibu Dr. Cutri, Ibu Cut Putri bisa melihat ke bawah dan juga memberi penekanan ya kepada tata usaha atau bagian umum dari pendukung pelayanan yang telah Ibu katakan tadi ya. Tentunya dari aspek persiapan-persiapan layanan-layanan yang dibutuhkan pasien tadi. Tentunya ada sebagian pasien hanya dibayar oleh negara ya. Tentu paskesnya ada yang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Tentunya ini berbeda-beda yang mendapatkan dan memberikan pelayanan kesehatannya juga itu Bu Cut Putri ya.
2: Iya.
0: Iya, baik. Dan tentunya kita beralih ke Ibu PLT Kadinkes nih. Nah, Ibu PLT Kadinkes Aceh Barat melihat stagnan perubahan di era Bapak Dr. Akbar selaku PLT dan dibandingkan tahun sebelumnya nih. Bagaimana Ibu Kadinkes?
3: Iya, terima kasih Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Nana, Pak dari ERI, kami melihat sebelum kami di Dinas Kesehatan juga perkembangannya tuh luar biasa pesat. Ya, mulai dari yang paling dikritik oleh masyarakat adalah terlambatnya dalam memberi pelayanan. Yang kedua, terkait dengan kebersihan itu menjadi konsen perhatian. Bahkan Bupati juga berharap bahwa rumah sakit itu di tempat yang nyaman, terutama toiletnya ya Pak. Dan alhamdulillah di awal bulan kemarin, kalau saya nggak keliru, itu justru keluarga saya dirawat di sana. Alhamdulillah saya melihat hal-hal yang dikritikkan oleh masyarakat itu sudah sudah tertangani dengan baik di sana gitu. Jadi secara pribadi nih, secara kesehatan kita melihat teman-teman di rumah sakit mulai dari direktur, wadir, dan jajaran di bawahnya sampai ke teman-teman petugas pelayanan itu sangat konsen terhadap perubahan tersebut. Ini tentunya pasti karena konsistennya seorang pemimpin di satu unit layanan, dalam hal ini rumah sakit Cutnya Din, karena Dr. Akbar itu sangat memang betul-betul ingin adanya perubahan di rumah sakit. Iya. Jadi artinya kesimpulannya bahwa saya melihat perubahan yang drastis terjadi di masa jabatan pimpinan beliau dan jajarannya, meskipun usianya seperti disampaikan oleh Dr. Nana tadi baru lebih kurang 8 bulan. Iya. Mudah-mudahan ke depannya percepatan ini lebih cepat lagi gitu. Baru 8 bulan aja 8 perubahannya bulan. Udah sangat signifikan.
0: Signifikan. Iya. Ya. Kita berdoa berharap begitu juga ya, Ibu ya. Ya Ibu Epi ya. Tentunya
3: iya.
0: Ya, selaku dari aspek pelayanan, tentunya dukungan ini penuh. Ya, tentunya kekompakan dan kerjasama ini sangat kita butuhkan ini. Terkadang para pemilik pemangku jabatan ini juga ada peran ya. Tentunya tidak terlepas ada orang-orang dalam ini. Ini siap nggak Ibu PLT Kadinkes ini untuk mengawal kepegawaian ini yang mengaku atau mengatasnamakan para pejabat sehingga mereka sewenang-wenang menunjuk dan mengatur dari aspek kepegawaian di Rumah Sakit Cunya Adin Melabuh ini, Bu Epi?
3: Siapa yang membuat seseorang itu bisa berlaku semena-mena dikarenakan ada kedekatan dengan orang-orang penting, dalam hal ini pemangku kebijakan misalkan, apabila pemangku kebijakannya melayani
0: Melayani,
3: atau mensupport.
0: mensupport.
3: Tapi hari ini pimpinan kita tidak melayani hal itu. Selama yang melanggar, siapapun, bahkan beliau menyampaikan secara tegas, meskipun keluarga sendiri, beliau nggak akan tolerir apabila ada kesewenang-wenangan. Sehingga memudahkan kita-kita ini untuk menertibkan jika ada dalam tanda kutip apa orang-orang yang seperti itu.
0: Iya,
3: Gitu. Jadi
0: baik.
3: kita siap.
0: Iya, tentunya tegak lurus ini Bu Epi ya.
3: Tegak lurus.
0: Iya, baik. Tentunya Ibu tadi sudah bercerita ya dari segi aspek pelayanan keluarga tadi ya. Dan
3: Iya.
0: tentunya ini kepingin juga nih saya tentunya selaku presenter nih juga dan selaku ya penerima pelayanan. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena telinga saya terdengar, Bu. Ini tim sesnya Pak Bupati nih, ini tim sesnya ini. Jadi mena-mena ini.
3: Oknum,
0: Nah,
3: Pak.
0: oknum.
3: Itu oknum,
0: Iya.
3: ya.
0: Berani saya cetuskan di ruang publik ini, kenapa saya
3: Iya.
0: katakan saya membutuhkan memang betul-betul PLT Kadinkes harus tegak lurus dan direktur
3: Iya.
0: jangan sempat ada di kota-kota ini. Kenapa? Karena direktur ini untuk membenah benang kusut tadi saya katakan itu tidak segampang menurut apa yang kita katakan.
3: Betul.
0: Iya, tentunya banyak ya. Saya nggak membuka, nggak memviralkan ya, nggak menjustis ya. Tentunya dari aspek pelayanan ini kita terus mendukung. Tentunya pelayanan publik ini juga kita harus pantau dan kita harus cerewet juga nih kepada Ibu Wadir ini juga ya. Ya tentunya dari pengaduan, pelayanan bagaimana.
3: Iya.
0: Karena saya berani tunjuk orangnya, Bu. Ini
3: Iya.
0: izin juga sama Ibu Kadinkes juga kita melihat di WhatsApp grup juga masalah pelayanan-pelayanan dari puskesmas apa mengenai kesehatan ini sangat-sangat betul-betul viral ya Bu Epi ya. Iya.
3: Betul, Pak.
0: Tentunya ini betul-betul sorotan para pemangku pemilik jabatan
3: Iya.
0: tentunya kepada Bupati ya tentunya dalam memberikan pelayanan. Dan juga kita menjadi sebuah catatan juga Bu Epi ya, Ibu katakan seperti ini dan saya juga kolaborasi dan bukan sewenang-wenang kita juga namanya kita pasien berhubung. Ya kita memiliki komunikasi yang intens kepada pemilik pemangku jabatan tadi untuk membenahi. Ya semoga aja ya saya rasakan Bu ya pernah istri saya itu menjalani perawatan inap. Itu menjadi sebuah catatan makanan pasien itu bisa jam 2 lewat makan Ibu. Itu bagaimana Ibu? Iya kan? Itu pelayanan yang terbaik atau gimana tuh? Ini sebuah catatan ini Ibu. Saya nggak
3: Iya.
0: menceritakan ini di masa direktur lama dan juga saat ini juga mungkin Ibu ketahui juga itu bagaimana itu penegasannya atau memang ada sesuatu hal yang mungkin mereka sewenang-wenang sehingga pasien itu jam 2 makannya itu.
1: Baik, saya coba menjawab apa di kondisi seperti itu jauh dari standar yang harus dijalankan. Karena di setiap unit layanan itu memiliki standar prosedur operasional atau SPO yang aturan mainnya adalah di mana pengolahan makanan dilakukan di jam berapa oleh penanggung jawabnya siapa dan kemudian jam persiapan, pengolahan sampai dengan distribusi ke ruangan pasien. Itu sebenarnya di jam 12. Bisa saja pada saat tersebut mungkin ada insiden-insiden tertentu yang menjadi catatan sehingga persoalan dalam mendistribusi menjadi telat. Kami dari jajaran rumah sakit mengucapkan mohon maaf sebenarnya kalau masyarakat atau ya terutama di sini Bapak presenter sudah pernah mengalami kondisi yang tidak nyaman tersebut dan ke depannya selain standar apapun itu dijalankan tetap akan ada monitoring dan evaluasi apakah standar itu masih berjalan sesuai dengan aturannya atau ada hal-hal yang tidak berjalan sehingga perlu dilakukan apa namanya tindak lanjut agar perbaikan layanan itu bisa terus kita lakukan di rumah sakit. Seperti,
0: Iya, baik. Ya, tentunya alhamdulillah Bu karena bukan saya tujuan untuk menjatuhkan tapi saya orangnya cross check ya. Tentunya dari aspek pelayanan tadi mumpung ya di saya juga mewakili dari pendengar masyarakat juga kita melihat dari segi yang memang benar-benar kita katakan yang salah-salah kan begitu Ibu ya untuk
3: Ya.
0: pembenahan di mana sebenarnya pembenahan ini bukan persoalan besar. Namun itu yang tadi saya katakan karena ada mindset-mindset ya. Saya ini bekas tim ses. Jadi saya minta sama PLT Kadinkes ini harus tegak lurus dan juga melihat ya, jangan sampai ada penekanan. Kenapa? Percuma Ibu ya. Kita punya kategori penegakan, kategori kedisiplinan atau dari aspek pelayanan. Namun dukungan dari seseorang ini tadi ibaratnya, aduh kamu itu kan pilihan ini itu. Itu kan biasa kata-kata. Ya tentunya kata bahasa itu terlontar dari para mungkin ada utang jasa. Ya namanya kita amanah ya Ibu ya, kita jaga amanah tadi ya. Ini kita harus mau berbenah mau ini, jadi membuat kejanggalan begitu ya. Tentunya ini pendengar dan juga masyarakat juga sering, oh kalau dia tim ses mena-mena begitu ya, oh kalau dia ini seperti ini, itulah rusaknya manajemen begitu Ibu ya.
2: Betul.
0: Iya, jadi kita minta, saya juga tidak sukan-sukan, saya pernah juga hampir terpancing emosional ya. Karena iya, kita terdengar, kamu siapa sih? Saya bilang, kamu pegawai, kamu melayani pasien di sini, jangan cuheng. Jadi kita bukan mencari benang kusut Ibu ya, dari IGD juga. Kalau memang mau berdebat, mau mencari ini, silahkan. Tentunya kita bukan mencari kesalahan, tapi untuk membenah benang yang kusut. Tentunya bukan segampang menurut apa yang kita katakan seperti mengembalikan telapak tangan. Begitu Ibu Cut ya?
2: Betul.
0: Iya tentunya.
3: Ini sedikit saya sampaikan terkait dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan di jajaran kesehatan. Kita selalu membuka diri, iya, membuka komunikasi. Bahkan direktur, wakil direktur mengizinkan nomor pribadinya itu bisa diakses oleh masyarakat, termasuk saya juga, untuk menyampaikan pengaduan. Meskipun kita tahu betul pimpinan kepala daerah bupati itu ada nomor WhatsApp lapor bupati, iya, kemudian SP4 lapor, kemudian ada kotak-kotak saran di rumah sakit. Nah, apabila semua fasilitas itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, itu membantu kita di jajaran kesehatan, mulai dari kepala dinas, puskesmas, dan rumah sakit, agar tahu, karena kepala dinas, direktur, dan jajarannya itu punya mata hanya dua Pak, punya mulut cuma satu, telinga dua. Kemudian apabila dibantu oleh masyarakat, inilah mata-mata kami,
0: mata-mata.
3: Sehingga kami tahu betul kejadian 24 jam yang ada di unit layanan kita ini, apakah sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan, apakah mampu menjamin bahwa masyarakat itu dilayani secara yang benar sesuai dengan standar pelayanan tersebut. Untuk itu jangan alergi ketika ada
2: kritikan,
3: jangan takut ketika masyarakat ingin menyampaikan pengaduannya, baik yang positif maupun negatif. Karena lewat pengaduan-pengaduan masyarakat inilah kita menjadi dasar untuk melakukan pembenahan-pembenahan ke depan sehingga layanan kesehatan ini menjadi lebih baik.
0: Amin, gitu, Pak. Amin, amin. Ya, baik. Tentunya kita sudah berbincang sepanjang lebar ya. Tentunya kita akan mengundang pendengar ya, masyarakat mungkin ada mau menyampaikan keluhan atau masukan ini. Silakan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada yang ingin berinteraktif langsung ya terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Cunyadin Melabuh. Dan tentunya kita telah tersambung, kita sapa dulu nih Bu ya, penelpon yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabarnya di pagi hari ini Pak Kasiman?
4: Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat.
0: Iya, baik. Dan tentunya kita sudah ada dua narasumber ini, tentunya terkait mengenai kesehatan. Dan topiknya di pagi hari ini, standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Cunyadin Melabuh. Mungkin apa tanggapan atau komentar dari Pak Kasiman untuk pelayanan Rumah Sakit Daerah Cunyadin Melabuh ini, Pak Kasiman, silakan.
4: Ya, terima kasih. Ini siapa Ibu narasumbernya tadi?
0: Ada Ibu PLT Kadinkes Kadinkes Aceh Barat dan Ibu Wadir Pelayanan RSUD Cunyadin Melabuh ini. dua-dua para pemangku ini, ibu-ibu ini, ibu-ibu tangguh ini, Pak Kasiman ya, dalam pelayanan kesehatan nih. Silakan Pak Kasiman.
4: Ya, assalamualaikum, ibu-ibu narasumber. Nah, ini sebenarnya saya ditanya ini masalah waktu rawat rawat inap ini berapa yang dibolehkan untuk sebagai menemani orang yang dirawat. Nah, ada si pasien-pasien dirawat. Bagi saya dengar hari itu ada yang sampai ditolak itu nggak boleh masuk. Nah, makanya saya mau tanya, ini apakah memang sekarang ada peraturan baru? Sebab dulu setahu saya itu rawat inap itu family-family yang datang itu kumpul di situ boleh. Ini sekarang saya dengar ada peraturan baru, ini terbatas. Nah, ini tolong nanti ibu jelaskan itu berapa orang yang dibolehkan di family untuk menemani, istilahnya dia menginap juga di situ untuk menemani ya. Nah, ini bagaimana, tolong ibu jelaskan. Kemudian di kelas-kelas apa ini yang tertentu, ini kan ada kelas-kelas tertentu misalnya ABC ya, kita istilahnya itu berapa orang yang harus boleh menemani di situ rawat-rawat inap. Nah, kemudian ini kalau seandainya kita secara mendadak sakit atau sedang kita di dalam perjalanan atau sakit perut atau macam memang beratlah di jalan, ini tanpa tanpa rujukan kita masuk ke rumah sakit Cutnyadin, apakah ini dibolehkan? Nah, kemudian nanti menyusul rujukannya dari belakang. Nah, ini nanti tolong ibu jelaskan. Kami masyarakat kan tahu juga ini seandainya ada terjadi hal-hal yang seperti saya bilang tadi, supaya masyarakat ini mengetahui. Hanya itu saja. Tolong ibu jelaskan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, itu dia Bu Dr. Cut Putri ya. Tentunya dua pertanyaan nih dilayangkan, dan tentunya kita sedikit yang sudah kita bahas tadi ya, masalah jam kunjung pasien dan juga penjaga pasien ini di ruang rawat inapnya ini. Silakan Bu Cut.
1: Baik, saya akan mencoba menjawab. Pertama sekali saya sampaikan terima kasih Bapak sudah bertanya ya, iya, hal-hal yang mungkin masih belum begitu jelas di masyarakat, walaupun sebenarnya kami sudah dari media online sudah kita sosialisasikan juga melalui aparat-aparat desa, kita sudah sampaikan juga melalui sebuah kegiatan resmi di kabupaten pada Rakorkap yang dijalankan di beberapa bulan yang lalu, bahwa aturan jam berkunjung di Rumah Sakit Cutnyadin memang dibatasi. Pertama, jam 12 sampai jam 17 itu merupakan jam yang boleh berkunjung. Di bawahnya jam 8 sampai dengan jam 12 itu sendiri itu merupakan masih jam kami sebagai pemberi layanan melakukan pelayanan kepada pasien semaksimal mungkin, karena banyak unsur yang terkait yang harus memberikan asuhan di situ. Kalau untuk pembatasan, benar sekali, pendamping pasien itu hanya diperbolehkan 1 sampai 2 orang pasien. Kenapa? Karena ruang kita juga kalau tidak didapatkan pembatasan, otomatis akan terlalu ramai. Kalau jam berkunjung sudah dibuka, harusnya juga terjadi pembatasan. Hanya boleh 2 orang berkunjung ke 1 pasien. Tapi karena ini masih ke sebuah kegiatan yang kita harap masyarakat mulai paham pelan-pelan, tidak kami batasi jumlah yang berkunjung. Tapi jam berkunjung setelah jam 17.30, mohon maaf kepada seluruh masyarakat Aceh Barat, tolong bantu kami untuk kami bisa terus menjaga kebersihan rumah sakit ini menjadi lebih nyaman, dan juga kami juga ingin pasien yang dirawat juga mendapatkan kenyamanan, dan juga hal ini memiliki tujuan-tujuan positif lainnya. Untuk kelas-kelas tertentu sebenarnya sama saja pemberlakuannya. Mungkin terlihat seperti tidak keluar yang berkunjung karena ruangan-ruangan ini berada di tempat-tempat yang kadang tidak terjangkau, tapi petugas kesehatan tim aman. Keamanan kami itu selalu melakukan patroli, tetap melihat-melihat di mana ada ruangan-ruangan yang tidak kondusif, dia dikunjungi terlalu ramai, itu mohon maaf tetap menjadi pantauan, dan kita menghimbau kepada keluarga pasien untuk tidak lagi berlama-ramai atau berlama-lama di ruangan tersebut. Benar. Dan itu terus kami lakukan dari waktu mulai sosialisasi ini dicanangkan oleh Bapak Bupati sampai hari ini masih terus kami jalankan. Dan tentunya sama kami semua mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat agar rumah sakit kita dapat lebih tetap optimis dalam menjalankan aturan ini dan didukung oleh seluruh unsur. Begitu, Pak.
0: Iya, baik. Alhamdulillah. Dan tentunya terkait mengenai rujukan ini, Bu Cut, ya. Tentunya darurat mungkin, ya. Mungkin ada pasien yang darurat langsung ke Rumah Sakit Cunyadin. Kepengen tahu tahapan yang akan mungkin dilayani oleh Rumah Sakit Cunyadin. Namun setelah kita sapa dulu penelpon yang ingin bergabung nih, Bu Cut, ya. Sedikit kita sambung. Halo, Assalamualaikum, Pak Yan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Selamat pagi Bung Hendri, semoga sehat selalu.
0: Pagi-pagi kembali nih Pak Yan. Apa kabarnya Pak Yan nih di pagi hari ini Pak Yan?
2: Alhamdulillah kabarnya baik sekali. Walaupun matahari mungkin masih malu-malu, tapi alhamdulillah sehat.
0: Iya, yang penting
2: Pak. Kalau nggak bisa tekan tombol untuk hubungi RRI,
0: kan? Iya. Saya lihat tadi coba kepingin masuk ya Pak Yan ya di interaktif di Melabuh Menyapa ini, tentunya mungkin ada pertanyaan yang sudah lama tersimpan mungkin demi perbaikan standar pelayanan Rumah Sakit Cunyadin Melabuh kita ini. Silakan Pak Yan.
2: Baik. Assalamualaikum Bu Epi, Kadinkes Melabuh ya sekarang ya.
3: Waalaikumsalam. Ini guru saya ini. Guru saya, dari suara saya udah tanda. Assalamualaikum Pak.
2: Itu salah tanda barangkali. Mungkin suara kan bisa aja banyak kan.
0: Iya. Mungkin suara samar-samar gitu Pak Yan ya. Iya.
2: Assalamualaikum juga Bu Cut Yohana.
1: Waalaikumsalam Bapak.
2: Nah, disini narasumbernya ini memang luar biasa. Seperti yang Bung Hendy bilang, ini adalah ibu-ibu tangguh kita yang mungkin kalau kita mau ngambil rating, mungkin mereka ini ada kelas Aceh Barat ini, orang-orang tangguh perempuan di Aceh Barat.
0: Ini Cut Nyadinnya Melabuh nih Pak Yan ya.
2: Betul, Cut Nyadinnya Melabuh. Cut Nyadinnya Melabuh menjadi Cut Nyadinnya Cut Nyadin gitu ya.
0: Iya betul. Iya, mungkin ada pertanyaan langsung aja Pak Yan.
2: Saya mau menyampaikan dulu kepada kita semua, termasuk masyarakat yang mungkin mendengar, bahwa menjadi pimpinan di instansi rumah sakit atau dinas kesehatan itu adalah yang paling berat di dunia, Bung Hendy.
0: Iya, di akhiratnya ringan gitu Pak ya?
2: Iya, kita lihat ringan, tapi yang paling berat, karena yang paling komplain itu di rumah sakit, di dinas kesehatan. Kalau yang lain kan tinggal tuh anak buah meja, dinas misalnya di mana kantor bupati, anggota meja.
0: Iya.
2: Tidak ada yang pendarahan, tidak ada yang menceret, tidak ada yang melahirkan, tidak ada yang tidak dapat impuls, tidak ada yang tidak dapat makan, tidak ada yang terlambat tadi kayak Bung Hendy bilang jam 2 baru nyampe, tidak ada itu. Jadi yang paling komplit, ya, karena memang pengalaman kita dulu juga saya pernah di salah satu rumah sakit di Aceh Barat ini, memang sangat komplit, sangat berat. Makanya kalau ada orang yang memimpin rumah sakit dia mampu seperti Pak Kebar sekarang ini, itu kita angkat tangan betul itu.
0: Iya.
2: Ya? Nah, termasuk Ibu Cut Yohana lah, untuk bisa memang untuk memaksimalkan pelayanan itu cukup sulit. Dimanapun itu sulit.
0: Iya betul Pak.
2: Jadi saya hanya ingin Ya saya ini kan hari ini pasien ya, saya selaku juga pasien biasa di rumah sakit. Yang ingin sedikit menyampaikan ke Ibu, apa namanya, Bu Yo, bahwa di apotek kita, Bu, maksudnya apotek kita ini kan di apotek itu sekarang kan kalau di sana di polinya terurai dengan baik, poli kulit, poli jantung, poli saraf, kan terurai dengan baik sesuai dengan mekanisme dari online kita. Nah hari ini numpuknya di apotek, Bu. Nah, numpuknya di apotek, dah. Numpuk di apotek ini nggak ada masalah sebenarnya. Cuma teman-teman di apotek ini kadang-kadang, karena ya kita tahu mereka terlalu capek ya. Begitu kita tanya ini aja udah wajahnya sudah lain, suaranya sudah tinggi. Esmosi. Jadi kita tidak maksudnya ingin sesuatu, tapi kita ingin informasi aja. Tapi itu ditunggu, Pak. Itu kan ada nomor. Dia ada jadi nomor. Jadi yang seperti ini. Kita pasien ini dari rumah capek-capek. Udah jam 1 kita belum dipanggil. Nomornya gak muncul-muncul. Kan gitu. Kita nomor terendah. Ada apa kan begitu.
0: Iya.
2: Nah ini tidak perlu juga oleh pasien-pasien yang lain. Jadi ini yang barangkali perlu apa namanya pemahaman terhadap adik-adik yang masih baru-baru ini. Bahwa yang datang itu bukan orang sehat, orang sakit dari Pantai Cermen, Bung Hendi. Tahu nggak Bung Hendi Pantai Cermen? Nggak
0: tahu, tahu, ya? Tahu.
2: Oh.
0: Tahu, karena kita harus nyebrang sungai lagi tuh Pak Kasima, sama Pak Kasiman gitu ya.
2: Jadi kalau dari sana itu kan saya setengah hari baru sampai melabur. Ini berobat, kemudian baru ke rumah sakit. Dapat dari poli, ngambil obatnya, jam 3 baru dapat. Nah sampai di apotek. Nah ini barangkali menjadi apa namanya
0: rujukan ya,
2: pemahaman ya, pemahaman bagi Ibu Yo dan kawan-kawan yang termasuk juga mungkin waktu rekrutmen dari dinas kesehatan dan lain-lain yang berkolaborasi, barangkali menjadi sebuah catatan lah. Jangan hanya di apotek, tapi di ruang-ruangan lain juga seperti itu. Dan ini memang sudah dibenahi oleh teman-teman di rumah sakit.
0: Baik.
2: Jadi barangkali ini ya, Bu Yo, ya tidak ada maksud yang lain hanya untuk pelayanan, karena memang kita
0: iya lebih intens lagi kita.
2: Itu semakin hari semakin baik dengan dia.
0: Iya sukses terus.
2: Ya, kan? Iya baik. Jadi begitu kita datang ke rumah sakit dengan senyuman, itu kita nggak perlu lagi berobat ke poli, langsung pulang karena kita sudah sehat.
0: Sudah sehat. Karena senyum itu indah amal gitu, Pak Yan ya.
2: Udah lihat dokter. Dokternya sudah senyum, kepalanya sudah senyum, perawatnya sudah senyum, kita langsung sehat, langsung pulang, Bung Hendi.
0: Apalagi ada dokter Cut Putri ya, gitu, Pak Yan ya.
2: Iya,
0: Cunyadinnya naga melabu ya.
2: Iya,
0: betul.
2: Baik, jadi itu aja barangkali, Bung Hendi.
0: Baik, terima kasih Pak Yan.
2: Selamat kepada Bu Dokter Cut Putri Yohana dan Bu Pidarni SKM, MKM atau MKS ya.
0: Iya, MKM. Sudah
2: lupa pula kita, MKM ya.
3: Terima kasih, Pak. MKM, Pak.
0: Baik.
2: Ya. Iya, demikian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Pendengar itu dia dari Pak Yan ya, tentunya dari ibu-ibu Cut Nyadin ya, tentunya penerus ya dari ibu-ibu tangguh, kata Pak Yan juga sangat dukungan penuh ya. Tapi ada sebuah catatan untuk lebih dibenahi lagi di segi aspek apotik dan juga senyum sapanya. Tentunya ya banyak ya, kita melihat masing-masing siapa sih gak emosional ya, namanya kita melayani dan pelayan ya, masyarakat Ibu Cut ya. Ya tentunya kita harus senyum walaupun lelah ya, gimana kita katakan, jangan sampai mengeluh ya. Kalau tidak, kata Pak Bupati, silakan kibarkan bendera putih, begitu Bu Cut ya. Iya baik, tentunya dukungan dan penilaian juga dari Pak Yan alhamdulillah sudah jauh banyak perubahan ya, Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabu. Ya kita doakan dan kita harapkan juga ya, pelayanan ini tetap terjaga. Jangan nanti setelah Pak Akbar sudah selesaikan benang kusut ini, ada yang coba-coba lagi mengusutkan benang-benang yang lain, begitu Ibu Cut ya. Iya baik. Tentunya tanpa ada dukungan dari Kadinkes juga, Rumah Sakit Cut Nyadin tidak ada apa-apanya juga nih Bu Cut ya.
3: Benar sekali Pak.
0: Iya baik. Tentunya di penghujung perbincangan kita ini mungkin ada harapan dari Ibu PLT Kadinkes Kesehatan Aceh Barat, Ibu Epi, silakan Ibu. Ada satu menit ya, kita kasih waktu ruang.
3: Yang pertama harapan saya, setiap layanan yang dirasakan ini khusus kepada masyarakat, karena kita tahu betul keberhasilan kita adalah kepuasan masyarakat. Nah dihimbau kepada seluruh masyarakat yang mendapatkan ataupun keluar dirinya ataupun keluarganya di layanan kesehatan, mohon dilaporkan apabila ada hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang kedua, dihimbau kepada seluruh tenaga kesehatan, mulai dari puskesmas sampai di rumah sakit sekalipun, ketika memberi pelayanan ada yang melakukan kritikan, itu jangan alergi. Karena lewat suara-suara mereka lah kita tahu di mana posisi kita dalam memberikan pelayanan. Kemudian jajaran manajerial yang ada di rumah sakit, alhamdulillah hubungan komunikasi kita semakin hari semakin baik, kolaborasinya sudah terbangun dengan semakin baik. Mudah-mudahan ke kolaborasi ini tidak terhenti hanya sebatas ketika sudah mencapai suatu kepuasan di layanan, tapi kita pertahankan sampai ke depannya, sampai terus-menerus berkelanjutan agar masyarakat di Aceh Barat ini selalu puas dalam memperoleh layanan kesehatan. Itu saja, Pak.
0: Ya, baik, terima kasih Ibu Epi dan tentunya sama Ibu Wadir ya, Wadir Pelayanan RSUD Cunyadin. Di penghujung perbincangan ini kita ada sedikit statement atau harapan nih kepada masyarakat pendengar dan juga pasien di Rumah Sakit Cunyadin Melabo. Silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih Bu Kepala Dinas sudah memberikan banyak sekali arahan yang tentunya insya Allah ke depan menjadi catatan bagi kami, dan kami berusaha terus menjadi mitra kerja untuk kolaborasi yang peningkatan pelayanan ke depannya semakin lebih baik insya Allah. Dan yang saya bisa sampaikan di kesempatan ini pada seluruh masyarakat, dukung kami terus untuk dapat memberikan menjalankan aturan-aturan yang sudah diberlakukan ini menjadi sebuah terobosan atau hal yang menjadi capaian yang baik, karena pada akhirnya adalah kami ingin sekali pelayanan di rumah sakit ini dapat terus ditingkatkan, mulai dari pemberi layanan, dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan lainnya dapat menjalankan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan itu menjadi wacana yang terus-menerus kami sampaikan di setiap lini. Dan juga mohon dukung kami apabila ada aturan yang kami tetapkan dapat diterima, terutama dari alur masuk pasien di IGD. Kami berharap masyarakat tidak melanggar aturan itu, sehingga pemberi layanan di tempat emergensi seperti IGD ini dapat benar-benar menjalankan aturan dengan baik. Selain itu juga seperti yang disampaikan, baik di layanan rawat inap maupun di layanan rawat jalan itu sudah ada barcode-barcode yang ditempel dengan harapan masyarakat atau pasien yang datang berobat dapat langsung mengakses keluhan-keluhan apa melalui barcode-barcode tersebut. Dan insya Allah apapun masukan yang disampaikan tentunya adalah suatu PR berat yang akan terus kami jalankan untuk memperbaiki layanan, dan insya Allah kedepannya rumah sakit ini akan tetap sesuai dengan harapan masyarakat dan tentunya sesuai dengan harapan kami yang saat ini diberikan amanah dalam menjalankan tugas hari ini. Demikian Bapak, ya, terima
0: baik.
1: Kasih.
0: Terima kasih Bu Yohana ya, tentunya semangat terus Bu Yohana ya, jangan lemas ya, jangan pantang pulang sebelum padam gitu ya, kalau mutunya damkar ya. Berarti kalau rumah sakit ini mutunya apa nih dari Bu Yohana nih?
1: Hari ini kita masih mengusung moto yang sama, peduli dan profesional.
0: Waduh, ya semoga sukses selalu ya, semangat selalu. Ya tentunya saya Hendy mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya di perbincangan di program Melabuh Menyapa ini, yang mengangkat topik standar pelayanan rumah sakit umum daerah Cunyadin Melabuh. Semoga sukses selalu. Dan sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, dengan berakhirnya perbincangan kami ini, maka berakhir sudah tugas saya menemani di ruang dengar Anda. Saya Hendy. Mohon maaf apabila ada kata dan tutur ya dalam perbincangan di pagi hari ini. Tentunya saya Hendy mohon pamit undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian, Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Rus 1 RRI Melabuh.
8: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah

0: Setelah 5 detik, bisa dibayangin dong ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
1: 97 bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya beragam rangkaian acara telah Anda ikuti bersama rekan Hendy yang memandu acara tadi sejak pukul 4:45 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 9. Dan setelah ini saya akan memandu hingga ke pukul 14 dengan serangkaian acara di kesempatan pagi hari ini yang telah kita siapkan. Dan tentunya di pagi update di Melabuh pagi ini, sejumlah lagu-lagu informasi juga akan kami hadirkan untuk bisa menemani aktivitas awal Anda bersama kami hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya nantinya tepat pada pukul 10 kita akan hadirkan dialog kita Indonesia dengan tema Bangga Berbudaya Siap Berkarya, dengan nantinya ada narasumber Dr. Suyadi SPD MSI selaku peneliti bahasa sastra dan komunitas BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan tentunya tepat pada pukul 11 nantinya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya seperti biasa tepat pada pukul 11:30 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 13 kita akan hadirkan Melabuh siang ini dengan program Haba Getanyo, informasi kejadian aktual sekitar Aceh dan tentunya berita bahasa Aceh. Tentunya di kesempatan siang nanti akan kami hadirkan untuk bisa menemani dan juga memperbarui ruang informasi Anda bersama kami di kesempatan pagi siang hari ini. Dan tentunya untuk kumandang azan maksud kami zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, nantinya kumandang azan zuhur untuk wilayah Melabuh sekitarnya akan berkumandang pada pukul 12:45 waktu Indonesia Barat. Sementara azan zuhur di Kabupaten Aceh Barat Daya akan berkumandang pada pukul 12:42 waktu Indonesia Barat. Sementara azan zuhur di Kabupaten Aceh Jaya akan berkumandang pada pukul 12:47 waktu Indonesia Barat. Azan zuhur di Kabupaten Nagan Raya akan berkumandang pada pukul 12:44 waktu Indonesia Barat. Sementara azan zuhur di Kabupaten Semulu akan berkumandang pada pukul 12:44 waktu Indonesia Barat. Dan juga nantinya tepat pada pukul 13 akan kami hadirkan lintas Melabuh siang, sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Dan di penghujung acara, di tentunya di Depart Fadil nantinya tepat pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 14 akan kami hadirkan program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Demikian serangkaian acara di kesempatan pagi menjelang siang hari ini di Depart kedua bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.
0: Sudah menjadi hal yang tidak lazim lagi jika kita berbicara mengenai sampah. Hal ini merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia. Tidak hanya di negara berkembang saja, namun di beberapa negara maju pun juga menjadi sebuah masalah yang sering dihadapi.
2: Sebagai makhluk hidup yang senang mengkonsumsi barang, manusia juga sering dikenal sebagai masyarakat konsumen, di mana adanya budaya mengkonsumsi, memakai, atau menggunakan suatu barang untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya.
0: Oleh karenanya, buanglah sampah pada tempatnya. Namun, kalimat tersebut jangan hanya menjadi slogan semata, tapi jadikanlah peringatan untuk kita semua agar selalu ikut terlibat dalam menjaga lingkungan.
3: Kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka dari itu, jangan buang sampah sembarangan. Mari lestarikan lingkungan sekitar kita. Ciptakan suasana bersih, nyaman, dan tertata.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Ini nih, tempatnya nih, ini.

0: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97 MHz masih bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya telah kami hadirkan sejumlah lagu-lagu hiburan di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya seperti yang telah kita informasikan tadi, nantinya kita akan menghadirkan satu dialog dengan tema Bangga Berbudaya Siap Berkarya. Dengan nantinya kita akan hadirkan narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Suyadi selaku peneliti bahasa sastra dan komunitas dari BRIN pada riset dan inovasi nasional. Dan tentunya sembari nantinya kita akan menunggu terhubung bersama Bapak Dr. Suyadi di kesempatan pagi hari ini, beberapa lagu-lagu hiburan akan terus kami hadirkan untuk bisa menemani aktivitas Anda bersama kami di kesempatan pagi menjelang siang hari ini.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi FM 97 MHz.
1: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif, mengulas tuntas dan senuti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar dimanapun Anda berada yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz di kesempatan pagi menjelang siang hari ini di tepat pada pukul 10 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya kita akan hadirkan program Dialog Kita Indonesia, Bangga Berbudaya Siap Berkarya. Tentunya dengan narasumber kita yang telah bergabung melalui via Zoom di kesempatan pagi menjelang siang hari ini ada Bapak Dr. Suyadi SPD MSI. Beliau selaku Peneliti Bahasa, Sastra, dan Komunitas BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan tentunya bagi para pendengar yang ingin nantinya bergabung dan juga yang mendengarkan siaran kami, bisa mendengarkan melalui frekuensi 97 MHz dan channel YouTube kami di channel RRI Melabo. Dan tentunya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, nantinya juga Anda bisa pantau siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini dalam Dialog Kita Indonesia, kita akan menyapa narasumber kita di via Zoom, yaitu ada Bapak Dr. Suyadi SPD MSI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Pak Suyadi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar yang ada di mana saja berada.
2: Apa kabar?
3: Bersama nih? Saya Suyadi.
2: Apa kabar? Ya,
3: alhamdulillah, baik-baik saja nih.
2: Baik-baik saja Pak ya.
3: Ya.
2: Gimana Pak, sudah ngopi di kesempatan pagi hari ini Pak?
3: Ya alhamdulillah, ini udah sambil-sambil ngopi kita ya, ini.
2: Sambil-sambil ngopi ya Pak, ini sembari nantinya kita akan ngobrol ringan dengan tema kita bangga berbudaya dan siap berkarya. Tentunya Pak Suyadi di kesempatan pagi hari ini melihat di pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini Pak ya. Menurut Bapak sendiri bagaimana melihat posisi budaya dalam membentuk identitas bangsa Indonesia saat ini? Silakan Pak Suyadi.
3: Ya, terima kasih. Ya, aku bangga berbudaya Indonesia. Aku cinta Indonesia, maka aku cinta budaya Indonesia. Cinta kebudayaan Indonesia berarti mencintai tanah air Indonesia. Nah ini sebetulnya Mas atau Bang ya?
2: Panggil Bang nah,
3: ini
2: boleh,
3: tidak
2: Mas
3: terlepas
2: boleh.
3: Dari ya Bang ya.
2: Iya boleh, silakan lanjut Pak Pak Suyadi.
3: Ya ini Bang tidak terlepas dari konsep Sumpah Pemuda juga. Betul. Ya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang di sana kan ada dideklarasikan bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itu semua tidak terlepas ketiga-tiganya itu ya, bertanah air, berbangsa dan menjunjung bahasa persatuan, itu tidak terlepas dari identitas. Semuanya adalah melambangkan identitas budaya Indonesia, budaya Indonesia gitu. Nah maksudnya bertumpah darah yang satu bagi kita, siapapun yang lahir

0: Berarti tumpah darah, darah tumpah itu berarti lahir ya. Lahir di bumi persada Indonesia ini, baik dari Sabang sampai Merauke ya, dari gugusan barat, timur ya, utara, selatan, lahir di situ, berarti tanah airnya adalah Indonesia. Siapapun, baik dia orang asli Indonesia maupun kebetulan ada orang-orang asing yang bertugas di Indonesia, ya, seperti kita kenal misalnya, apa namanya, kalau abang ingat ada ejaan Van Officien, nah, Christian Van Officien itu orang Belanda, tetapi lahirnya di Solo, di Sumatera Barat. Nah, ini seorang Indonesianis ya, orang Indonesia yang keturunan Belanda. Dan dia menjadi seorang Indonesianis yang karyanya merupakan karya masterpiece. Ada ejaan yang disempurnakan tahun 1901. Begitu ya. Itu mulai diperkenalkan oleh Belanda ya. Walaupun dulu namanya adalah ejaan bahasa Melayu, begitu ya. Nah, karena cikal bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, maka ejaan Van Officien ini menjadi ejaan pertama yang ada di Indonesia. Nah, itu orang Belanda, gitu ya. Dan banyak lagi orang-orang asing yang lahir di bumi Indonesia. Dan ketika dia pulang ke tanah airnya, ke negara-negara ibunya, begitu, berbangsa yang lain, tapi dia berhak apa namanya, mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia. Nah, kita lihat sekarang para pesepak bola kita ya, timnas Indonesia
1: Betul.
0: ya, yang rata ya. Nah, itu rata-rata kan ada yang dari Eropa gitu ya. Ada dari Eropa, kemudian ada dari Australia. Nah, kadang-kadang kita bertanya, Bang, kok mereka tiba-tiba menjadi anggota timnas?
1: Betul.
0: Ya, karena nenek moyang mereka, ada neneknya, kakeknya, atau ayahnya itu memang keturunan Indonesia, lahir di Indonesia gitu. Kebetulan mendapat apa namanya, pasangan suami istri yang orang luar dan pergi keluar dan lahirlah anggota-anggota timnas kita itu. Nah, makanya mereka menyandang menyandang warga negara Indonesia. Itu masih bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, begitu. Nah, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nah, kita terdiri dari beragam pulau ya. Ada 17.000 pulau di Indonesia. Berarti ada beragam suku bangsa di Indonesia itu. Nah, siapapun dari Sabang sampai Merauke, bangsa apapun dia, dari suku bangsa apapun dia, sudah lama tinggal di bumi persada Indonesia, menjadilah dia orang Indonesia. Sehingga ragam kebudayaannya ya, ragam budaya Indonesia. Jadi kita betul-betul beragam ini, bangsa Indonesia ini bukan bukan seragam, tapi beragam
1: beragam
0: gitu,
1: ya,
0: beragam suku
1: bermacam-macam ya.
0: bangsa. Iya, bermacam-macam. Nah, dari beragam itu ada sekitar 700-an suku bangsa di Indonesia, dan yang terbanyak itu adalah di wilayah Indonesia bagian timur gitu ya, terutama dari Papua karena faktor geografisnya begitu. Nah, ada sekitar 700-an suku bangsa, dan ini berpengaruh pada bahasa begitu, karena identitas suku bangsa itu bisa kita kenal dari ciri bahasa ya, bahasa suku bangsa, atau kita kenal sebagai bahasa daerah. Nah, sampai sekarang itu ada 718 bahasa daerah. Nah, ini merupakan hasil pemetaan bahasa Indonesia, bahasa daerah yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Dan semuanya ini menegasikan sebagai kebudayaan Indonesia. Gitu Bang, untuk mengawali cerita kita nih.
1: Luar biasa ya. Tadi sempat saya ingin sebutkan Pak Suyadi terkait dengan pemain timnas kita juga berasal dari Belanda dan hari ini juga beragam dari Australia dan juga Eropa ya, yang telah bergabung sebagai kewarganegaraan Indonesia. Mungkin menarik ketika tadinya ada ejaan Van Obiosen ya.
0: Obiosen.
1: Ya, ini mungkin bisa diberikan ciri-ciri bagaimana ejaan dulu tersebut ini hadir di Indonesia, Pak Suyadi. Silakan Pak. Ini menarik
0: ya,
1: dibahas nih.
0: Terima kasih, Bang. Ya. Nah, ini ejaan Van Obiosen ini tahun 1901 itu dideklarasikan diluncurkan oleh pemerintahan ketika itu masih pemerintahan kolonial Belanda. Dan ini merupakan hasil kajian, hasil riset dari Van Officien beserta tokoh-tokoh pribumi yang berasal dari Padang Sidempuan dan dari Sumatera Barat, ya, dari Solo. Jadi ada dari Sumatera Utara, kemudian dari Sumatera Barat yang melakukan riset ke beberapa tempat. Selain Sumatera Utara, Sumatera Barat, ini Van Officien dan kawan-kawan ini melakukan riset ke Riau, Kepulauan Riau, kemudian ke Maluku, Utara, Maluku, kemudian ke Jawa Timur, ke Surabaya, ke Pulau Jawa gitu ya. Untuk melihat, untuk menyisir kosakata-kosakata, penggunaan-penggunaan kosakata bahasa Melayu. Karena pada tahun 1900-an itu pemerintah kolonial Belanda itu mulai menerapkan politik etis. Politik etis kepada daerah-daerah jajahannya. Jadi mereka mengubah paradigma selama ini sebagai negara kolonial gitu kan. Bukan sebagai stigma untuk melakukan penindasan-penindasan, tapi bagaimana juga mencerdaskan kaum-kaum pribumi daerah-daerah jajahan. Mungkin pemerintahan Belanda ini meniru Inggris yang melakukan pencerdasan pada daerah-daerah koloninya seperti India, gitu, Australia, kemudian ada beberapa daerah yang jajahan Inggris itu ya, yang tidak seperti jajahan tapi dominion gitu ya. Nah, mungkin Belanda meniru hal seperti itu dengan politik etis, antara lain dengan menerapkan bahasa Melayu, bahkan bahasa Melayu bukan bahasa Belanda. Padahal dominasi kan pemerintah kolonialnya adalah Belanda. Nah, ini politik etis ya. Tahun 1901 sampai-sampai juga Belanda mendirikan lembaga bacaan rakyat yang disebut Balai Pustaka. Balai Pustaka begitu. Tahun 1918. Nah, itu semuanya sebelum kemerdekaan. Kemudian memberikan beasiswa kepada tokoh-tokoh, kepada aktivis-aktivis Indonesia untuk disekolahkan ke Belanda, ke negeri Belanda, begitu. Jadi mulailah di sini ada politik etis sebelum pecahnya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua pada tahun 1941, 1945, begitu. Nah, dari sana muncullah ya ejaan Van Officien. Nah, ejaan Van Officien ini berlaku di bekas jajahan Belanda, Nah, sebelum ada Van Officien itu ada ejaan Wilkinson, L. Wilkinson. Nah, Wilkinson ini dari Inggris. Nah, untuk ini ejaan Wilkinson ini berlaku di Semenanjung Malaysia. Nah, karena sebelum ada ejaan Van Officien ini kita mengenal ada Sijori, Singapura, Johor, Riau. Begitu seolah satu jazirah, satu ejaan bahasa Melayu. Namun dengan adanya ejaan Van Officien ini, maka Riau mau tidak mau itu masuk dalam wilayah, karena dia merupakan wilayah jajahan Belanda, masuklah dia ke ejaan Van Officien. Gitu. Tinggal Singapura dan Johor. Singapura, Johor ini adalah Malaysia yang menggunakan ejaan Wilkinson. Begitu. Nah, jadi perpaduan ejaan ini menjadi ejaan bahasa Melayu yang diadopsi dari Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, sampai Indonesia bagian timur di daerah Maluku, begitu. Dan ini misalnya kita kenal Soe gitu ya, DJ gitu.
1: Betul,
0: ya, ejaan-ejaan
1: iya.
0: Lama lah, begitu. Itu masih misalnya Soe Karno, Soe Harto, Soe Dejadi gitu
1: iya.
0: Ya.
1: ada
0: masih-masih ejaan-ejaan lama itu.
1: Karena memang nah,
0: kemudian itu diperbarui gitu oleh ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Ya, silakan.
1: Ya, karena memang contoh salah satunya di ejaan Van Official ini tersebut juga di naskah asli Sumpah Pemuda seperti itu, Pak Suyadi.
0: Ya, benar. Ya, karena bahasa Indonesia ketika itu masih apa ya namanya ya, masih dalam taraf pembahasan, dibahas dalam pertemuan Indonesia Muda tahun 1926 dalam deklarasi Sumpah pertemuan pemuda Kongres Pemuda pertama 1926 itu sudah direbus itu oleh tokoh-tokoh kita termasuk Sanusi Pane yang orang Sumatera Utara, kemudian Muhammad Tabrani orang Jawa Timur, kemudian Sultan Takdir Ali Sabana gitu, ini merebus menggodok gitu penggunaan bahasa Indonesia tahun 1926. Namun terjadi apa namanya ya, terjadi adu argumentasi antara tokoh ini apakah bahasa Melayu atau bahasa Indonesia begitu. Nah, terjadi perang wacana di situ pada tahun 1926 itu. Jadi Sultan Tari Ali Sabana dan Muhammad Yamin itu cenderung ke bahasa Melayu, Muhammad Yamin gitu kan. Namun oleh Muhammad Tabrani, seorang aktivis, seorang jurnalis dari Jawa Timur dan dibantu oleh Sanusi Pane dari Jong Bataksbon dari Sumatera Utara, kenapa bahasa Melayu? Harusnya bahasa Indonesia. Mengapa? Karena bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Masa berbahasa satu, bahasa Melayu. Begitu kan? Nah, di samping juga ini kan deklaratornya adalah seniman-seniman, adalah penyair-penyair. Jadi tautan bunyi rimanya nggak dapat. Yang satu A tiba-tiba U. Kalau U nya kan lambang sendu Melayu. Nggak keras. Sementara kita ingin mendeklarasikan kemerdekaan. Maka lahirlah Indonesia. Nah, dikatakan oleh Muhammad Yamin, bahasa Indonesia belum ada, katanya kan. Nah, dibilang oleh Muhammad Tabrani, kalau tidak ada ya kita adakan. Gitu. Supaya ada. Mengapa? Karena juga bangsa Indonesia belum ada, tanah Indonesia belum ada, nah bahasa Indonesia harus kita munculkan. Nah, kemudian bahasa Indonesia inilah menjadi pemersatu ya, dari adanya karena dominasi kan bahasa Jawa. Betul. Gitu, bahasa Jawa, kemudian bahasa Sunda, dalam rapat-rapat sidang-sidang di Kongres Pemuda itu, begitu. Dan dipilihlah bahasa Melayu itu sebagai embrio bahasa Indonesia gitu, karena bahasa Melayu itu merupakan lingua franca, bahasa perantara, bahasa perhubungan gitu. Yang ini juga tidak terlepas dari pantai barat Sumatera, Bang. Nah, dari pantai barat Sumatera ini kan Aceh Barat ya?
1: Betul, Aceh Barat.
0: Tidak terlepas itu. Nah,
1: jadi terkoneksi ya, seperti itu Pak Suyadi ya.
0: Benar, karena di sana kita kenal ada Hamzah Fansuri. Nah, Hamzah Fansuri ini kan bermastautin lama di Aceh ya, bumi Serambi Indonesia, di kerajaan Aceh. Dia berasal dari pantai barat, berasal dari Barus ya. Nah, zaman dahulu kala kan jazirah Barus itu antara Sumatera Utara dan Aceh.
1: Iya.
0: Sampai ke pantai barat itu. Nah, ini tidak terlepas dari Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri itu abad 15. Gitu. Dia punya syair, namanya syair perahu. Nah, syair perahu ini sudah menggunakan bahasa Melayu. Nah, ini berdasarkan hasil riset ya, hasil riset dari akademisi, termasuk dari dalam negeri, dari Indonesia maupun dari luar negeri gitu ya. Nah, bahasa Melayu yang digunakan Hamzah Fansuri dengan aksara Arab Melayunya itu ya bahasa yang kita gunakan sekarang ini gitu. Nah, jadi itu jadi acuan juga gitu. Ya, bahasa Melayu Hamzah Fansuri ini sebagai akar bahasa Indonesia gitu.
1: Luar biasa Pak Suyadi untuk pencerahan dari histori bagaimana kita bisa memaknai bangga berbudaya, siap berkarya tentunya di kesempatan pagi hari ini. Yeah. Dan juga tadi saya juga sempat seperti ejaan Van Option, kita juga melihat bagaimana kaitan dengan ejaan dari naskah Sumpah Pemuda juga terkait dengan penulisan dan ejaan dari Van Ocean, dan juga ada Hamzah Van Suri ya, Pak Suyadi.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, ini Van Suri.
1: Juga menarik, saya juga melihat historinya bagaimana bait-bait terutama yaitu syair perahu, bagaimana ini merupakan bekal dari dalam mengarungi kehidupan yang juga penuh tantangan ini. Menarik, historial juga bisa menambah wawasan kita bagi anak-anak muda ya, Pak Suyadi. Karena anak-anak muda sekarang kalau diajak berbudaya dan menceritakan histori ini agak sulit ya, karena sudah terpengaruh dengan gadget dan teknologi sekarang ya, Pak Suyadi ya.
0: Iya, benar.
1: Nah, menurut
0: itulah perlu.
1: Menurut kacamata ya. Pak Suyadi sendiri melihat bagaimana konteks generasi masa kini dalam melihat budaya kita sejauh ini, Pak Suyadi?
0: Iya, ya, kita tidak bisa menghalangi ya perkembangan kebudayaan saat ini. Karena sejak awal ya kita sudah memprediksi ada global paradoks ya, ketika kemajuan zaman, ketika kemajuan teknologi itu semakin berkembang, dunia asing, dunia luar itu semuanya ada di genggaman kita ya. Kalau dulu masih di luar, sekarang sudah kemudian masuk ke rumah melalui televisi-televisi ya, sekarang sudah di dalam saku semua. Semua sudah memegang dalam sudah menggenggam informasi-informasi dari luar-luar negeri. Berarti budaya-budaya asing, budaya-budaya luar itu ada di dalam genggaman. Gitu ya. Banyak sekali budaya-budaya asing baik dari Asia maupun dari Eropa gitu, dan ini sangat menggejala para generasi muda kita. Jadi saya pernah juga melakukan podcast ya seperti ini, memanggil sejumlah tokoh budaya gitu. Nah, rata-rata mereka itu mengeluh bahasa tradisinya itu akan punah. Misalnya orang Batak gitu ya. Nah, orang Batak, tokoh ini merupakan pemerhati bahasa Batak, dan dia sekarang menjadi pengajar di program studi bahasa daerah, bahasa Batak di Universitas Sumatera Utara. Nah, kemudian ada teman saya lagi dari Universitas HKBP Nomensen di Medan, dan mereka gelisah bahasa daerah mereka itu akan punah. Saya terkejut. Kenapa? Karena sering saya lihat justru teman-teman yang orang Tapanuli ini menggunakan bahasa Batak gitu ya. Orang Tapanuli ini, yang Mandailing menggunakan bahasa Mandailing, orang Karo gitu kan. Tapi mereka ternyata resah bahasanya itu nyaris hilang. Berkat apa? Berkat televisi, berkat teknologi gitu ya. Kemudian disalahkan pula kita bagaimana guru-guru bahasa Indonesia begitu kan, bahasa Indonesia yang mewajibkan bahasa Indonesia di sekolah padahal tidak gitu ya. Nah, kita sudah ada payung undang-undang tentang bahasa begitu ya, tentang bahasa itu, bahwa kita mengutamakan bahasa Indonesia tapi juga tidak melupakan untuk menguasai bahasa asing dan mewarisi bahasa daerah gitu, bahasa jadi Trigarta, Trigatra itu gitu. Mengutamakan bahasa Indonesia bukan berarti meninggalkan bahasa asing dan bahasa daerah
1: seperti gitu. Itu maksudnya dia.
0: Nah, jadi bahasa daerah harusnya tetap ada begitu di sekolah-sekolah gitu. Nah, kemarin saya riset di Aceh Barat ya, jadi syukurnya di sana ada muatan lokal.
1: Betul,
0: ya,
1: muatan lokal
0: bahasa Aceh ya, tentang kebudayaan Aceh ya, tentang sastra Aceh. Kalau sudah bahasa dan budaya Aceh tetap ada, insya Allah bahasa Aceh itu akan terus ada gitu. Walaupun bahasa Indonesia mereka kuasai dan bahasa asing juga mereka kuasai gitu ya. Nah, bahasa lokal itu perlu ada. Nah, inilah kekhawatiran. Itu bahasa itu yang teman-teman yang dari Tapanuli yang rata-rata seperti itu. Sehingga Bang, ada film, maaf cakap, kita misalnya kita pinjam film Ngeri-Ngeri Sedap itu. Abang pernah nonton tuh filmnya? Ngeri-Ngeri Sedap.
1: Mungkin bisa dijabarkan sedikit, Pak Suyadi. Ini masih ngambang film Ngeri-Ngeri Sedap.
0: Ya, itu kan sempat viral. Itu adalah kekhawatiran orang-orang tua. Orang-orang tua di Tanah Batak itu generasinya itu kehilangan adat dan budayanya. Karena banyak kan anak-anak ini kan, ya ini tadi kita konten kita bahasa ini, dia merantau di tanah perantauan gitu ya, dia akan lupa bahasa dan budayanya gitu kan. Di sini ngeri-ngeri sedapnya ini bagaimana ketika dia pulang
1: Perantauan.
0: Dari perantauan itu bakal mempengaruhi budaya teman-temannya begitu, bakal kehilangan identitas gitu. Nah, judulnya seperti itu, ngeri-ngeri sedap itu dalam hal bagaimana kaum-kaum tua ya, orang-orang tua itu kekhawatiran mereka tentang budaya, anasir-anasir budaya yang dari kalangan anak-anak muda di perkotaan itu gitu. Jadi ternyata nggak hanya di Tanah Batak, semua, jangan-jangan semua daerah itu khawatir bahasanya, bahasa daerahnya lenyap, budayanya lenyap, hilang dengan adanya budaya-budaya asing gitu kan. Gitu. Apalagi sekarang pemerintah kita, Pak Presiden kita ini kan jor-joran ya.
1: Betul.
0: Setiap keluar negeri ingin mengajarkan bahasa asing, ini, bahasa asing ini, bahasa asing ini gitu ya. Padahal Bang, kita harus bangga bahasa Indonesia ini sudah digunakan menjadi bahasa resmi di Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidang di UNESCO gitu. Bersama 9 bahasa lainnya. Kalau selama ini kan kita kenal cuma 5 ya.
1: Iya, 5.
0: Bahasa 5 atau 6 gitu ya. Nah, kita sudah masuk bahasa Indonesia.
1: Padahal
0: gitu.
1: Dunia sudah mengakui seperti itu Pak Suyadi ya.
0: Dunia sudah mengakui. Jadi teman-teman saya yang pengelola-pengelola jurnal-jurnal internasional gitu ya. Ini sedang berusaha bagaimana bahasa Indonesia ini juga diakui dalam karya-karya tulis ilmiah internasional. Jadi tidak hanya yang 6 bahasa itu gitu ya, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Spanyol gitu ya, tapi bagaimana juga bahasa Indonesia juga bisa diakui menjadi karya-karya artikel-artikel di jurnal internasional. Ini sedang perjuangan juga itu.
1: Sedang perjuangan
0: bahasanya.
1: Tapi menarik Pak Suyadi, ketika Bapak tadi sebutkan pernah melakukan riset di Aceh Barat, itu bagaimana persentasenya warga Aceh Barat sendiri menjaga bahasa daerahnya ketika itu Pak Suyadi, ketika Bapak melakukan riset?
0: Ya, untuk sementara ini ya, karena kita sedang mendata yang berproses ya, dari bahasa penggunaan penutur-penutur bahasa lokal ya, bahasa lokal, bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kami jajaki ke beberapa anak-anak ya, beberapa anak-anak bangsa kita ya. Alhamdulillah ya, anak-anak sekolah kita itu rata-rata ya, mereka menguasai ya, tetap menguasai bahasa Aceh gitu ya. Dan bahasa Indonesia, kadang-kadang kan ada ya, kita jumpai usia-usia sekolah tingkat-tingkat dasar itu, misalnya tingkat rendah kelas 1, 2, 3 gitu ya, itu tidak mengerti bahasa Indonesia. Ya, dia lebih menguasai, dia lebih paham kan bahasa ibunya ya. Bahasa ibu di sekolah, bahasa ibu di rumahnya, berarti bahasa daerah gitu ya. Nah, jadi pelan-pelan guru bahasa Indonesianya mengajarkan bahasa Indonesia begitu ya. Nah, kemarin waktu kami ke sana itu yang usia-usia prasekolah juga ya, itu sudah memahir bahasa Indonesia. Nah, memahir bahasa Indonesia, kemudian apakah mereka tidak menguasai bahasa daerahnya, gitu kan? Nah, ternyata mereka juga menggunakan bahasa daerahnya, begitu ya. Nah, namun kepada orang-orang tua, ya kepada orang-orang tua itu kita sarankan tetap mereka menggunakan bahasa daerah, gitu ya. Meskipun ya, kadang-kadang gini Bang, bahasa daerah ini bisa lenyap. Teorinya ini berdasarkan UNESCO juga. Ada 3 penyebab kehilangan bahasa itu. Pertama, kematian ya, penuturnya sudah tidak ada. Seperti kejadian tsunami di Aceh tahun 2004. Itu dari hasil riset UNESCO itu, ada 4 bahasa lokal di Aceh itu lenyap karena jumlahnya terbatas. Jumlah terbatas sehingga penuturnya itu wafat diterjang tsunami. Jadi ada beberapa bahasa lokal yang ada di Aceh. Nah, di Aceh ini kan tidak hanya bahasa Aceh dan bahasa Gayo.
1: Betul.
0: Ya, bukan hanya bahasa Anak Jame, tapi ada bahasa-bahasa lain ya di Aceh. Ada banyak banyak ragam bahasa di Aceh itu. Nah, pertama wafat ya. Kemudian yang kedua terjadi perkawinan silang ya, perkawinan antar suku gitu ya. Sehingga di rumahnya itu menggunakan bahasa Indonesia, gitu kan? Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang tadi, bencana alam, ya, bencana alam, ya. bencana alam ini sama seperti ada kematian ya, ada penuturan ini hasil dari UNESCO ya, hasil riset UNESCO yang penyebab kematian begitu ya. Nah, kemarin yang kami temukan ya, riset berbicara dengan informan dengan masyarakat sekitar ya, kita nguping kita bagaimana ya, alhamdulillah mereka masih menggunakan bahasa lokal ya, bahasa lokal. Jadi saya bilang, enggak, kalian terus saja bahasa Aceh gitu. Biar kami mendengar gitu. Ya. Jangan karena ada kami menggunakan bahasa Indonesia gitu. Terus saja terus. Nah, kita merekam begitu ya. Dan karena kita ada telangkai kita juga ada penerjemah, ada teman kita orang sana, ini artinya apa, terjemahannya apa gitu. Oh, ini begini, begini. Jadi ya maunya seperti itu, seterusnya lah gitu. Walaupun terjadi perkawinan antar suku, ya kan, antar suku gitu, jangan lupakan lah. Nah, ini juga tidak terlepas dari pemerintah ya, melakukan regulasi, misalnya peraturan daerah atau SK bupati atau wali kota untuk memberlakukan kurikulum muatan lokal. Muatan lokal itu adalah tentang ada program bahasa daerahnya gitu. Jadi orang Jawa, orang Batak, orang Tapanuli, ya, orang Melayu ketika berada di Aceh ada muatan lokal bahasa Aceh, nah mereka belajar bahasa Aceh gitu. Karena dominasinya di sana adalah bahasa Aceh gitu. Di sana dominan adalah bahasa Aceh. Berbeda dengan Medan, Bang. Berdasarkan riset penelitian dari Bruner, di Medan ini unik. Medan ini tidak ada yang dominan menurut Bruner gitu. Walaupun orang Medan ini orang asli, tapi jumlahnya sedikit dibandingkan orang Jawa, gitu kan? Maka orang-orang Medan, ya, orang Medan itu adalah orang-orang Melayu, gitu ya. Dia tidak, budaya Melayu tidak dominan, gitu. Kemudian walaupun orang Jawa dia mayoritas banyak di Medan ini, tapi karena dia bukan penduduk asli, dia tidak bisa budaya dominan. Jadi semua bahasa ada di sini di Medan. Nah, kalau di Aceh ini kan sama seperti di Minangkabau, sama seperti di Sunda atau di Jawa ya. Nah, itu bahasa bahasa daerahnya itu homogen ya. Bahasa Acehnya sangat dominan, bahasa Jawa sangat dominan, bahasa Sunda dominan begitu. Tapi kalau di Tanah Batak, di Tapanuli, ya itu dominannya adalah bahasa Tapanuli gitu. Tapanulinya begitu, bukan di Medan ya. Kalau Medan ini kan pusat pertemuan, kalau kota Medan ini ya pusat pertemuan segala macam suku bangsa di sini.
1: Titik perkumpulan kalau seperti di... itu, Pak ya.
0: Benar, begitu. Nah, kebetulan riset saya tentang Medan ya, tesis saya tentang tentang kota Medan.
1: Kota gitu. Medan seperti itu, Pak Suyadi ya.
0: Ya, saya pernah riset itu juga.
1: Pak Suyadi tadi menarik ada tiga indikator terkait dengan yang disebutkan oleh UNESCO. Ada kematian, perkawinan silang, dan juga bencana. Nah, ini untuk bisa orang tua menjaga bagaimana kultur budaya ini bisa tetap turun-temurun dijaga kepada anak cucunya. Ini bagaimana tipsnya mungkin bisa diberikan kepada orang tua kita?
0: Ya, di sini tipsnya pertama dari sikap berbahasa kita, masing-masing kita, orang-orang tua ini bersikaplah bersikap memberi contoh kepada anak-anak gitu ya, untuk menggunakan bahasa lokal. Bahasa lokal, karena biasanya anak-anak ini adalah meniru orang tuanya. Ya. Nah, ini pernah ada riset juga tahun 2003 itu tentang pemertahanan bahasa Indonesia. Itu ada tiga hal. Nah, pertama penutur ujung tombak pengguna bahasa atau penutur bahasa ini adalah pers, wartawan,
1: betul.
0: Kemudian birokrasi, ya, pejabat birokrasi, dan yang ketiga adalah guru, adalah guru. Tiga nih.
1: Tiga pernah indikator.
0: Ya, tiga indikator. Jadi tiga-tiganya ini ditiru oleh masyarakatnya. Guru ditiru oleh murid, gitu ya. Nah, kadang-kadang begini, Bang. Murid ini lebih apa kepada guru ketimbang kepada keluarga, ketimbang orang tua, begitu ya. Yeah. Apa kata ibu guru, apa kata pak guru, ini kata anak-anak kita di SD ini. Apa kata orang tua kadang, aduh gimana nih. Nah, jadi bahasa gurunya ini di sekolah ini juga ya, kan kebetulan kan sekian lama kan berada di sekolah yang menggunakan bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, disinilah maka diperlukan muatan lokal, bahasa lokal itu begitu, bahasa lokal itu melalui melalui pembelajaran. Setiap sekolah di Indonesia itu harus punya muatan lokal, bahasa lokal, ya, sehingga bahasa yang sehari-hari, siang setengah dari pagi sampai mereka pulang sekolah, yang dominasi bahasa Indonesia, gitu kan? Nah, dibarengi dengan kurikulum muatan lokal itu, jadi ada PR-PR bahasa lokal, gitu. Nah, itu untuk guru. Nah, kemudian untuk birokrat, ini apa kata pimpinan lah, ya kan? Pimpinan menggunakan kata yang mana, di mana, Bapak guru, gitu kan? Begini, Bang, pidatonya gini kan?
1: Iya.
0: Maka diikutilah, ya. Gubernur diikuti oleh bupati, oleh
1: camat,
0: kota, wali kota diikuti oleh kepala dinas, oleh pegawai-pegawainya. Salah pun bahasanya, ya kan?
1: Tetap diikuti
0: ditiru
1: seperti
0: juga. Gitu, ya kan? Ya. Jadi itu, jadi bisa bisa beragam. Untuk itu kan perlulah kecerdasan bahasa, ya, linguistik, ya,
1: iya.
0: Begitu. Nah, kemudian yang pers juga, ini pers ini kan kadang-kadang ya, menggunakan ada kosakata-kosakata lama. Orang baca sekarang lagi di online, ya, media online gitu, ya. Setiap detik ada kosakata-kosakata baru, ya, ada kosakata baru. Di kalau dulu cuma media cetak gitu, ya, lambat peredarannya dibaca. Sekarang setiap detik ada di handphone, ya, di ponsel, di gawai, ya. Nah, ini kalau penggunaan bahasanya ini keliru, tidak sopan misalnya, ini bakal ditiru oleh generasi-generasi muda kita. Jadi saran saya memang orang tua ini di keluarga itu berlaku sebagai orang tua, sebagai guru, ya kan? Kemudian menguasai juga dia teknologi juga supaya tahu perkembangan bahasa, bahasa-bahasanya sekarang, ya. Kemudian tetap mengingatkan kepada kepada anak-anaknya gitu, ya. Jadi bisalah di apa namanya, mengajari atau mengingatkan kepada anak-anaknya untuk menggunakan bahasa lokal, begitu.
1: Iya, di penghujung kesempatan pagi hari ini menjelang siang, Pak Suyadi, apa yang ingin pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda kita agar tetap bangga berbudaya dan produktif berkarya? Silakan, Pak Suyadi.
0: Iya, terima kasih, ya. Sekarang ini produk budaya kita banyak, ya. Anak-anak bangsa kita, generasi alpha sekarang, generasi milenial, generasi Z sekarang ini tiap saat bisa membuat konten, ya, bisa membuat konten digital yang bisa ditayangkan di media sosial, baik di Instagram, di TikTok, ataupun dimanapun, gitu, ya. Nah, tapi tetaplah kita berpegangan pada kebudayaan kita, budaya Indonesia, budaya Timur, budaya Indonesia, dan ingat kita berasal dari mana. Kalau kita orang Aceh, ingat kita Aceh, jadi kembangkanlah budaya-budaya Aceh. Dengan kuatnya budaya Aceh, maka kuatlah budaya Indonesia. Dengan kuatnya bahasa atau budaya Minangkabau, maka kuatlah Indonesia. Dengan menguatnya budaya Batak, budaya Jawa, budaya Sunda, maka kuatlah budaya Indonesia. Jadi walaupun kita kembali kepada etnik, kepada bahasa-bahasa lokal, budaya lokal, bukan berarti itu untuk lokal, ya, itu lokal yang mengglobal. Bagaimana mengglobalkan budaya-budaya lokal. Jadi buatlah konten-konten yang menarik, yang berasal dari budaya lokal. Hal ini bisa terutama gunakanlah bahasa, bahasa lokal kita masing-masing, yeah, gitu. Jangan jangan malu, ya, memperkenalkan budaya kita, gitu. Bahwasanya budaya kita ini lebih hebat kok, super kok dibandingkan budaya-budaya lain, gitu. Kita kenalkan adat budaya kita ini ke Korea, ke Cina, ke Tiongkok, ya, ke India, ke Brazil, ke Inggris, ya, budaya lokal kita ini, gitu. Nanti kan mereka bertanya, ini kan ini Indonesia atau Aceh, ya? Ya, Aceh itu ya Indonesia, gitu.
1: Jangan kita pernah malu untuk mempromosikan budaya kita, Pak.
0: Benar, jangan malu promosikan budaya kita ke global, ke nasional, ke internasional.
1: Luar biasa. Terima kasih Pak Suyadi atas kebersamaannya di
0: ya, Bang.
1: Dialog pagi kembali. Kita Indonesia. Sukses terus untuk Pak Suyadi dan terus berkarya untuk Indonesia.
0: Dan sama-sama.
1: Terima
0: salam
1: kasih,
0: Indonesia.
1: Salam Indonesia. Terima kasih Pak Suyadi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan dialog kita Indonesia di kesempatan pagi menjelang siang hari ini bersama narasumber kita, yaitu ada Bapak Dr. Suyadi, SPD, MSI. Beliau selaku peneliti bahasa sastra dan komunitas BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan tentunya saya Fadil Tarmizi bersama narasumber kita yang telah berhadir via Zoom, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian, Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan seluruh.

berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan dialog interaktif kita Indonesia dengan topik bangga berbudaya, siap berkarya. Tentunya dengan narasumber kita yang telah terhubung tadinya dan juga berhadir melalui via Zoom, yaitu ada Bapak Dr. Syadi SPD MSI beliau selaku peneliti bahasa sastra dan komunitas dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Luar biasa penyampaian apa yang telah disampaikan oleh Bapak Syadi tadinya. Semoga kita jangan pernah malu untuk mempromosikan budaya Indonesia untuk bisa mencapai ke bidang ke taraf internasional ya, seperti itu. Dan juga nantinya tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Namun sebelum nantinya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga, beberapa lagu-lagu hiburan telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama kami hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih sekali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RRI melabuhkan hal inspirasi, dan sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan tentunya berita panggilan pertama berasal dari Mahkamah Syariah Sukamakmur Kabupaten Nagan Raya, ditujukan kepada Saudara Azhari bin Usman, tempat tanggal lahir Kubu 8 Desember 1995 dengan agama Islam, status perkawinan kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan wira swasta, alamat dahulu Jalan Lintas Kuala Tuha, Lami Dusun Setia Budi, Gampong Ujung Krung, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Namun saat ini tidak diketahui alamat dan keberadaannya. Diminta kepada Saudara Azhari bin Usman agar dapat hadir ke Mahkamah Syariah Sukamakmur, Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Komplek Perkantoran Sukamakmur, Kabupaten Nagan Raya pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami ulangi berita panggilan kepada Saudara Azhari bin Usman agar dapat hadir ke Mahkamah Syariah Sukamakmur, Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Komplek Perkantoran Sukamakmur, Kabupaten Nagan Raya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian berita panggilan siaran pertama ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga dari Studio Pro 1 RRI Melabuh. Kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Kelas besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tanda Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
4: Pues esto sinceramente vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero qué más tiene que hacer.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
5: I think it was a very close match.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas, bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
5: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: Well, it's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskjold. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: Now, I thought it was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskjold. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskjold meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koig dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga, saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
0: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey. Pogacar berhasil menghindari insiden dan keunggulan menjelang etape pegunungan berikutnya.
2: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan pemerintah wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara

lain dan latihan 3 bulan sebelum liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk SEA League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru SEA League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di SEA League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026. We'll be right back.

Dega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan. Didorong

0: didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes, makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua, makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Prof Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau Musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi untuk di itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama dia untuk dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

0: Aku terharu, bangga. Akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai berikutnya.
2: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
1: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yone Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife di Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu.

0: waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
1: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres.

gizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya.
2: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, baru saja tadinya kita hadirkan Dinamika Olahraga yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tepat pada pukul 11:33, kita akan hadirkan program Haba Getanyo. Sejumlah informasi aktual kejadian di Provinsi Aceh akan kami hadirkan. Dan tentunya lagu-lagu Aceh juga akan kami siapkan untuk bisa menemani waktu istirahat siang Anda bersama kami hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti.
4: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai, gak usah pakai helm lah.
5: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
4: Emang kenapa sih? Deket juga.
5: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
4: Maksudnya?
5: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan, kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
4: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
5: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
4: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
5: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
0: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu enggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
7: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
6: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
7: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
6: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Air adalah sumber kehidupan. Semua makhluk hidup di dunia ini membutuhkan air untuk hidup, terutama manusia. Manusia membutuhkan air untuk minum, mencuci, membersihkan diri maupun lebih jauh lagi sebagai sumber energi. Namun kelebihan air juga dapat mendatangkan bencana seperti banjir dan longsor. Karenanya jagalah lingkungan, jangan tebang hutan dan pergunakan air secukupnya untuk menjaga keseimbangan alam. Karena air adalah sumber kehidupan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamangan ayah membahagia cedera mertubah merempak tanya dalam berita bahasa Aceh dengan John Nehru Satria. Ini baronya Rabu 15 Juli 2025. Habapun Bupati Aceh Barat dan Mezi SP dampingi oleh Kadis Perkebunan dilakukan inspeksi mendadak sidak bak dua buah pabrik kelapa sawit ialah setempat untuk gecek yum pembelian TBS masyarakat dan perusahaan. Di Pegah Termizi, Wonyo bersama Kadis Perkebunan dilakukan sidak bak perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Sabda Sentosa Jaya Bari PT Bedami di Kecamatan Banten Ru. Sidak bak penumbuh pabrik kelapa sawitnya menindaklanjut hati pertemuan minggu yang kelikut yang kena ketetapan yum tawit bahawa pemerintah di minggu pun Juli yum tawit herebai Rp112 per kilo dan di minggu kedua diputuhkan pemerintah harga selanjutnya gepegah. Bahasanya sidak di berubah petinya tinggal hati pertemuan gepegah ketetapan pemerintah iaitu sekitar Rp2 kongkutuh Rp80 dalam 3 kilo buah tawit ilakai supaya perusahaan ikuti harga yang ditetapkan pemerintah kemungkinan yum lebih dalam 3 kilo gepegah tamizi buat tinggal akan nas satgas yang akan turun melakukan pemantauan terkait yum buah tawit ilakai perusahaan supaya ikuti ketentuan dari pemerintah iaitu lebih dalam 3 kilo sehingga petani diuntungkan pegah bupati tamizi di Melabuh habalain. Dari Kabupaten Nagan Raya, Bupati TRK gepegah pendidikan naku investasi mata uku yang paling penting dalam mematuhi tun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan di Nagan Raya melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi peserta didik baru. Kegiatannya menjadi langkah awal bagi siswa untuk mengenal lingkungan sekolah, budaya belajar, tata tertib serta berbagai program pendidikan yang akan dijalani selama ditempuh proses pembelajaran. Bupati TRK disampaikan apresiasi bak seluruh urung tua yang kepercaya pendidikan putra-putri untuk sekolah di Nagan. Gepegahlom, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat menentukan masa uku daerah karenanya tip anik harusna kesempatan belajar yang berkualitas sejak dino. Pertama, tamang sikola. Pendidikan nak investasi untuk gecetak generasi yang cerdas, berkarakter, na daya saing. Nyankuh yang kelak akan menjadi penerus pembangunan di daerah Nagan Raya Pegah TRK. Bapak Pemerintah Nagan melalui dinas pendidikan kebudayaan terus komit serius tingkatkan kualitas layanan pendidikan agar seluruh peserta didik mendemung hak belajar yang secara optimal sehingga tip anak boleh hak jih untuk belajar berkembang secara optimal sejak awalnya pertama tamang sekolah. Sementara yang Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Nagan Raya Zulkifli begah bahwa pelaksanaan MPLS berlangsung selama 5 hari, bak pekan pun, minggu pun. Kegiatan yang dirancang untuk bantu peserta didik beradaptasi lingkungan sekolah secara menyenangkan, aman dan edukatif. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kebudayaan Nagan Raya, jumlah peserta didik baru bak jenjang SD tahun ajaran 2026-2027 nakuh 2,812 siswa. Sedangkan bak jenjang sekolah menengah pun SMP tercatat 2,240 sekurung siswa. Ketampakan bahawa SD Negeri Ta Alubili menjadi sekolah dasar dengan jumlah peserta didik baru terbanyak 80 siswa. Bak jenjang SMP Negeri Ta Senagan tercatat jumlah penerimaan murid baru terbanyak 75 siswa baru. Cidera mentua anu dilihat bahwa ronyo kamu putru bahwa cidera ulun Joneru Satria mewakili kru ngan bertugas di RM Labuh atau terima kasih atuh perhatian cidera insyaAllah. Namun tak umur gejuk dari Tuhan merempak lom tanya cidera dalam berita bahasa Aceh lain wate. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu lagi ngapain, Din?
1: Ah, enggak. Ini aku lagi konser untuk dapat duit loh.
0: Astagfirullahalazim. Din, judi itu ujung-ujungnya bisa buat sengsara, Din. Ingat itu, mana ada judi bisa dapat duit? Yang ada, malah melorotin duit kita. Tuh, si Amel, coba kamu lihat. Habis seluruh hartanya. Itu gara-gara judi slot online tuh.
1: Iya, oke deh. Aku mengerti.
0: Judi tidak membuat Anda kaya, tapi malah membuat sengsara. Sayangi keluarga Anda dan hindari judi.

yang harus dilakukan saat banjir datang tiba-tiba? A. Bersiap evakuasi. B. Bersembunyi. C. Berdiam diri. Jawaban yang benar adalah A. Bersiap melakukan evakuasi diri. Berikut tindakan yang dilakukan saat banjir tiba. Yang pertama, evakuasi ke tempat yang aman. Kedua, gunakan sepatu bot dan sarung tangan. Ketiga, matikan aliran listrik. Yang keempat, siapkan air bersih. Yang kelima, jangan mengemudi di wilayah banjir. Yang keenam, amankan barang-barang berharga di rumah Anda. Yang ketujuh, laporkan kondisi ke aparat setempat.

0: air adalah sumber kehidupan. Semua makhluk hidup di dunia ini membutuhkan air untuk hidup, terutama manusia. Manusia membutuhkan air untuk minum, mencuci, membersihkan diri maupun lebih jauh lagi sebagai sumber energi. Namun kelebihan air juga dapat mendatangkan bencana seperti banjir dan longsor. Karenanya jagalah lingkungan, jangan tebang hutan dan pergunakan air secukupnya untuk menjaga keseimbangan alam. Karena air adalah sumber kehidupan.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sudah menjadi hal yang tidak lazim lagi jika kita berbicara mengenai sampah. Hal ini merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia. Tidak hanya di negara berkembang saja, namun di beberapa negara maju pun juga menjadi sebuah masalah yang sering dihadapi.
1: Sebagai makhluk hidup yang senang mengkonsumsi barang, manusia juga sering dikenal sebagai masyarakat konsumen, di mana adanya budaya mengkonsumsi, memakai, atau menggunakan suatu barang untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya.
0: Oleh karenanya, buanglah sampah pada tempatnya. Namun, kalimat tersebut jangan hanya menjadi slogan semata, tapi jadikanlah peringatan untuk kita semua agar selalu ikut terlibat dalam menjaga lingkungan.
2: Kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka dari itu, jangan buang sampah sembarangan. Mari lestarikan lingkungan sekitar kita. Ciptakan suasana bersih, nyaman, dan tertata.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua seruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: Hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.
1: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, untuk kesan ini kami juga akan hadirkan program Lintas Malabo Siang, sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Malabo. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini kami juga mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Malabo dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Malabo Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Malabo Siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malabo dengan Lintas Malabo Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Malabo telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Kementerian Agama menetapkan 364 titik lokasi pemantauan arah kiblat atau Rasdul Kiblat di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Dan Rem 012 Teku Umar meresmikan rehabilitasi panti asuhan serta menyerahkan akta kelahiran kepada masyarakat di Dayah Istiqamatuddin Teku Umar Aceh Barat.
3: Berdasarkan posisi matahari tepat di atas Ka'bah yang hari ini pada pukul 16.27. Dan ini adalah salah satu metode untuk mencari arah yang benar dan tepat.
4: Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh kita semuanya, baik itu jembatan, kemudian struktur, dan Bapak Kasat juga intens dan beliau sangat mendukung, sehingga beliau memberikan bantuan, salah satu dalam memberikan bantuan penyiapan panti asuhan.
2: Inilah Lintas Malabo Siang selengkapnya bersama saya, Fadil Tarmizi. Berita pertama, Kementerian Agama menetapkan 364 titik lokasi pemantauan arah kiblat ataupun Rasdul Kiblat di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat mengadakan observasi fenomena astronomi arah kiblat atau Rasdatul Kiblat di Masjid Nurul Huda, Aceh Barat pada 15 Juli 2026. Giat ini mendukung Gerakan Nasional Indonesia Berkiblat yang dimulai sejak tanggal 15 hingga 16 Juli 2026. Kepala Kemenag Aceh Barat Dr. Tengku Haji Khairul Azhar MA mengatakan, pihaknya siap menyukseskan kegiatan Rasdatul Kiblat di 364 titik di Kabupaten Aceh Barat dengan melibatkan penghulu dan penyuluh untuk mengkampanyekan dan sosialisasi program nasional tersebut. Rasdatul Kiblat adalah momen kiblat paling lurus saat matahari berada di atas Ka'bah, sehingga arah kiblat salat di Indonesia khususnya di Aceh Barat ini akan lebih tepat. Adapun penghulu dan penyuluh yang disiapkan di 364 titik oleh Kemenag Aceh Barat bertujuan untuk mengkampanyekan dan sosialisasi agar berjalan sesuai harapan dari program nasional sebagai penyamaan kiblat.
3: Rasdul Kiblat itu adalah penentuan arah kiblat berdasarkan posisi matahari tepat di atas Ka'bah yang hari ini pada pukul 16.27. Dan ini adalah salah satu metode untuk mencari arah kiblat yang benar dan tepat. Hari ini di Masjid Nurul Huda, Masjid Besar Kecamatan Juang Pelawan, Masjid Nurul Huda, ada sedikit pergeseran tapi tidak terlalu jauh, tidak terlalu menyolok.
5: Ia mengimbau kepada seluruh ASN di Kemenag, guru dan juga masyarakat agar ikut berpartisipasi menyukseskan Rasdatul Kiblat pada hari Rabu dan juga hari Kamis itu pukul 16.27 waktu Indonesia Barat atau pukul 4.27 menit. Adapun tata cara melihat kiblat dengan cara menancapkan lidi atau kayu di tanah dengan memakai waterpass agar sejajar lurus pada pukul 16.27 waktu Indonesia Barat, 5 menit sebelum dan sesudah jam yang ditentukan. Lalu tarik garis menggunakan kapur atau sejenisnya lurus dari pangkal ke ujung bayangan, dengan begitu akan nampak arah kiblat. Reporter RRI Malabo, Anwar Yunus melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam rangka karya bakti TNI, Danrem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Windarto meresmikan rehabilitasi panti asuhan serta menyerahkan akta kelahiran kepada masyarakat di Dayah Istiqamatuddin Teku Umar, Kabupaten Aceh Barat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
6: Dalam rangka karya bakti tingkat Korem 012 Teku Umar dan Rem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Windarto meresmikan rehabilitasi panti asuhan serta menyerahkan akta kelahiran kepada masyarakat bertempat di Dayah Istiqamatuddin Teku Umar, Desa Menasah Raya, Kecamatan KW 16, Kabupaten Aceh Barat. Dan Rem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Windarto mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata pengabdian TNI kepada masyarakat sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar TNI berperan aktif dalam membantu di tengah masyarakat.
4: Sesuai sampai tadi bahwa Presiden Bapak Prabowo Subianto Bapak memberikan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh kita semuanya, baik itu jembatan, kemudian sumur, dan Bapak Kasat juga intens dan beliau sangat mendukung sehingga beliau memberikan bantuan, salah satunya memberikan bantuan penyiapan panti asuhan yang ada di wilayah Aceh Barat. Dan ini bantuan Pak Kasat kita kerjakan, yang semula panti itu kami lihat tidak layak huni bagi anak-anak di sini, sehingga mereka pada saat itu tinggal bersama dengan pimpinan panti asuhan Bapak Muhammad Tengku Muhammad Amin, ya kan, sehingga menumpuk tempatnya yang tidak layak, ya, atapnya juga bocor, kemudian alasnya tidak ada, termasuk tempat musolanya juga demikian. Nah, saat ini sudah kita perbaiki, kita rehab, ya kan, sehingga mereka bisa istirahat dengan baik. Sudah kita keramik, sudah kita perbaiki dengan permanen, termasuk bidang air bersih juga sama.
6: Sementara itu, pimpinan Dayah Istiqamatuddin Teku Umar Muhammad Amin mengatakan dengan adanya bantuan merupakan wujud kepedulian serta kontribusi yang telah diberikan kepada panti asuhan itu.
7: Insya Allah hari ini kami sangat bahagia, anak-anak sangat senang dengan bantuan ini.
6: Selain itu juga, ia berharap agar sinergi antara TNI dan masyarakat terus terjalin dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro1.
2: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Lintas Melabu Siang edisi hari ini, produksi RRI Melabu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, Khairul Azhar, menegaskan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru bertujuan membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan dan budaya sekolah sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik sejak awal tahun ajaran baru. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
8: Kemenag Aceh Barat, program Mata Muda ditegaskan hadirkan inovasi terukur untuk kemajuan madrasah. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, Dr. Haji Khairul Azhar menegaskan bahwa masa ta'aruf murid madrasah Mata Muda bukan sekedar kegiatan penyambutan peserta didik baru, tetapi merupakan inovasi terukur dalam membangun karakter, memetakan potensi serta menyiapkan generasi madrasah yang unggul sejak hari pertama memasuki lingkungan pendidikan. Hal ini disampaikan pada saat pemberian materi modernisasi beragama kepada siswa-siswi madrasah. Melalui Mata Muda, jelas Khairul, ia ingin memastikan setiap murid baru memperoleh pengalaman belajar yang positif, aman, menyenangkan, dan bermakna. Program ini menjadi langkah awal untuk mengenali bakat, minat, karakter, serta menanamkan nilai keislaman, modernisasi beragama, kedisiplinan, cinta lingkungan, dan budaya berprestasi. Akan pelaksanaan Mata Muda sejalan dengan petunjuk teknis Kementerian Agama yang menekankan pendekatan edukatif, ramah anak, bebas perundungan, serta berorientasi pada penguatan karakter dan pengembangan potensi peserta didik. Akan menak berharap seluruh madrasah di Aceh Barat menjadi Mata Muda sebagai momentum membangun budaya madrasah yang inspiratif sehingga lahir generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, adaptif terhadap perubahan serta siap berkontribusi bagi agama, bangsa, dan era. Reporter RRI John Nehru Satria melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi terakhir. Kemacetan lalu lintas hampir setiap hari terjadi di Jalan Iskandar Muda, Gampung, Kota Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, terutama pada jam sibuk saat orang tua mengantar dan menjemput siswa di MTS Harapan Bangsa, serta Min 11 Aceh Barat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
9: Kemacetan lalu lintas hampir setiap hari terjadi di Jalan Iskandar Muda, Gampung, Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Kondisi tersebut terutama terjadi pada pagi dan siang hari saat orang tua mengantar maupun menjemput anak di Madrasah Tsanawiyah Harapan Bangsa, MTS HBS, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 11 Aceh Barat. Pantauan di lokasi menunjukkan arus kendaraan kerap tersendat akibat sempitnya badan jalan yang harus dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 secara bersamaan. Padatnya aktivitas antar jemput siswa membuat kendaraan dari dua arah sering saling berhadapan sehingga memicu antrian panjang. Kepala Madrasah MTS Harapan Bangsa, Suwandi, berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat segera mencari solusi untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di depan kedua sekolah tersebut.
10: Jadi kami mohon kepada pihak terkait agar sekiranya dapat mensiasati ya jalan tersebut agar para pengguna jalan dapat ya berjalan sebagaimana mestinya. Apakah misalnya perlu satu arah ataupun bagaimana sihatnya itu terserah kepada para pihak pengambil kebijakan.
9: Menurut pihak sekolah, pengaturan lalu lintas maupun rekayasa arus kendaraan diperlukan agar aktivitas belajar mengajar tidak terganggu dan keselamatan siswa tetap terjaga. Keluhan serupa juga disampaikan para orang tua. Mereka mengaku hampir setiap hari harus menghadapi kemacetan saat mengantar maupun menjemput anak karena ruas jalan yang sempit tidak mampu menampung tingginya volume kendaraan. Salah seorang wali murid Min 11 Aceh Barat, Malik Ridwan, berharap pemerintah segera melakukan penataan arus lalu lintas di kawasan tersebut.
11: Dipantaulah di depan dua madrasah ini.
9: Ia menambahkan keberadaan ribuan siswa di dua madrasah tersebut menyebabkan kepadatan kendaraan meningkat setiap hari, sehingga diperlukan langkah penanganan yang serius demi memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan maupun para pelajar. Masyarakat berharap instansi terkait segera melakukan kajian terhadap kondisi lalu lintas di kawasan tersebut, baik melalui rekayasa lalu lintas, pelebaran jalan, maupun penempatan petugas pada jam-jam sibuk untuk mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi keluhan pengguna jalan. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Melabuh Siang edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan Lintas Malabo Siang, sejumlah informasi yang tadinya telah disampaikan oleh tim reporter RRI Malabo. Sembari nantinya kita akan menunggu untuk bisa bergabung bersama program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, sejumlah lagu-lagu pop telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan menemani aktivitas siang Anda bersama kami di kesempatan siang hari ini.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu pop dan hiburan yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan saat ini juga akan kami hadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sejumlah lagu-lagu hiburan dangdut telah kami siapkan untuk bisa menemani waktu ruang dengar Anda hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini telah usai perjumpaan kita bersama saya Fadil Tarmizi yang telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 9 hingga ke pukul 14. Dan setelah ini nantinya ada rekan Emma yang akan memandu acara Pro Dangdut hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas di lintas Daipad 2 pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program 1 RR melakukan hal inspirasi.

0: Hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yes. Apa sih? Yes.
2: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar. Dan yang besar ini namanya box takwa.
4: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
3: Iya, Papa. Supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
4: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadiin box puasa aja misalnya.
3: Duh, Papa. Karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
4: Wah, hebat putri cantik Papa.
3: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
4: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
3: Oke, Papa.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, selamat siang kembali. Untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Program 1 di frekuensi 97 FM, dan seperti biasa pendengar, lagu-lagu pop dangdut juga masih akan terus Maisa hadirkan untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, karena berhubung hari ini hari Kamis, nanti pukul 3 kita juga akan bergabung bersama Program 1 untuk mengikuti Beranda Asta Cita. Jadi untuk kesempatan siang hari ini, untuk Anda yang lagi santai menemani siangnya dengan lagu-lagu dangdut ya, yang pasti udah pada menunggu ini siapa sih penyiarnya, buka request atau enggak gitu ya kan. Tapi tenang ya pendengar, Maisa bakal buka request karena udah ada penelpon juga. Karena Maisa tahu ya, kalian tuh gak sabar ya kan untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut kesukaannya. Jadi langsung aja yang ikutan gabung di via telepon 0811-688-9697. Dan kita coba angkat kembali penelpon yang sudah terhubung bersama kita untuk siang hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang juga. Dangdut adalah kita.
0: Luar biasa. Selamat siang Kak Rose.
1: Selamat siang juga Meza. Dalam hari jumpa.
0: Iya. Apa kabar Kak Rose untuk siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya Pak. Kayaknya selama Meza di Pro 1 baru kali ini deh Kak Rose telepon. Iya kan?
1: Iya lah. Nggak sempat gabung.
0: Oh, nggak sempat gabung.
1: Nggak sempat masuk.
0: Oh gitu. Tapi dengar terus.
1: Dengar.
0: Iya.
1: Itu telepon kan enggak masuk.
0: Enggak masuk ya. Iya, soalnya ramai sekali yang ikutan telepon, jadinya telepon Kak Ros enggak masuk deh, gitu kan? Iya, Kak Ros sekarang di mana? Kok udah enggak apa namanya? Kalau di Pro 2 sering masuk ya?
1: Enggak juga.
0: Oh, gitu. Oke, aktivitasnya apa nih sekarang Kak Ros?
1: Di kantor polisi itu.
0: Oh masih ya, oke deh, semangat terus deh buatnya Kak Ros ya kan. Kak Ros hari ini, jadi sekarang udah pulang kerjanya?
1: Sudah.
0: Udah ya, oke. Mau request lagunya lagu apa nih Kak Ros?
1: Lagunya Pengadilan Cinta ada.
0: Hah?
1: Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta, emang ada ya Pengadilan Cinta ya? Bukan pengadilan mentang-mentang kerja di kantor polisi ya kan. Lagunya Pengadilan Cinta. Oke bentar ya, bisa cariin lagunya. Itu yang bawanya siapa?
1: Dewaldi kan?
0: Hah?
1: Dewaldi.
0: Oke, bisa cari ya. Kalau ketemu nanti bisa puterin lagunya. Dan kalau gak ketemu mau diganti gak? Tapi bentar, sabar, jangan putus asa dulu, bisa cari dulu. Nah, ini yang ada Pengadilan Cinta yang bawahnya.
1: Meza, kalau nggak diputar putus asa.
0: Aduh, jangan dong ya. Meza udah ketemu nih lagunya. Ini yang bawahnya bukannya Imam S. Arifin ya?
1: Enggak, bukan Lewaldi. Lewaldi kan, Pengadilan Cinta.
0: Oh, mau yang di cover? Oh, cover ya, Rivaldi namanya. Dikirian.
1: Lewaldi.
0: Oh, Lewaldi. Oke. Okay. Meza dengarnya Rivaldi, benar enggak, Fandi? Rivaldi kan dengarnya kan? Lewaldi. Oke, okay. Ada nih ketemu nih lagunya. Bentar lagi Meza puterin ya.
1: Iya.
0: Iya, itu aja Kak Ros. Kak Ros enggak ada pantun hari ini.
1: Pantun.
0: Ada pantun dong Kak Ros.
1: Indah langit karena bintang.
0: Cakep.
1: Indah sawah karena padi.
0: Cakep.
1: Indah laut karena terang.
0: Asik.
1: Indah orang karena budi pekerti.
0: Luar biasa ya. Emang best sekali Kak Ros nih ya. Oke, nanti Meza bakal puterin ya lagunya Kak Ros ya. Terima kasih udah ikutan gabung bareng Meza ya.
1: Oke, terima kasih juga ya.
0: Iyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Ros, terima kasih udah ikutan gabung bareng kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kita coba angkat kembali penelpon selanjutnya. Ada siapa di mana di program Pro Dangdut kita untuk siang hari ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Kak Ida.
2: Iya.
0: Harus berirama Ida. Gitu ya, Kak Ida ya.
2: Apa kabar ya?
0: Alhamdulillah baik. Kangen gak Meisa gak siaran-siaran udah hampir 10 hari gitu.
2: Iya.
0: Penasaran gak Meisa kemana nih Meisanya gitu?
2: Iya, kemana Meisa? Malam gak ada.
0: Meisa
2: gak ada.
0: Meisa liburan dulu ya kan? Biar Kak Ros tuh jangan asik dengar suara Meisa aja gitu. Karena kan kemarin itu kan berturut-turut sekali ya kan? Nah, Meisa istirahat dulu, liburan dulu, biar fresh lagi kayak hari ini gitu. Kak Ida, Kak Ida ada pantun gak untuk siang hari ini di Pro Dandut?
2: Hah?
0: Ada pantun gak?
2: Gak ada, gimana? Gak kesiapan.
0: Lagu aja. Lagu aja. Oke deh, kalau gak ada pantun Meisa ngantuk nih padahal. Kalau ada gak, kalau ada pantun kan Meisa melek lagi gitu kan.
2: Oh boleh. Kalau ada umur
0: Kalau ada salah
2: semua di ladang, kalau boleh numpang mandi. Kalau ada umur-umur panjang, kapan-kapan demo Meisa.
0: Asik, luar biasa. Terima kasih pantunnya ya, walaupun sederhana pokoknya ada pantun aja ya. Kak Ida, request lagunya lagu apa Kak Ida?
2: Lagunya Imam S. Arifin ya.
0: Imam S. Arifin, itu judulnya ya, apa?
2: Judulnya Meisa yang pilih.
0: Ya ampun, dikasih lagi ke Meisa.
2: Ya pokoknya enak. Kak Ida lupa lagunya.
0: Ya ampun, lupa.
2: Pokoknya Imam S. Arifin ya.
0: Iya oke deh. Ini Meisa sebutin aja satu-satu boleh gak ya? Biar Meisa
2: boleh.
0: Tuh antara cinta dan dosa boleh gak? Iya, itu pendosanya udah datang tuh. Ada Kak Ida di sana, Bu. Oke deh Kak Ida. Tungguin aja ya Kak Ida ya. Yuk, sama-sama. Terima kasih kembali buatnya Kak Ida ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kak Ida tuh. Luar biasa. Kak Ida nyoba prosa bebe but bahasa Melayu, nyoba pro dua pegah hanjek bahasa Melayu, bahasa Aceh.
0: Ada Mak Tengoh nih yang juga pakai bahasa Melayu. Halo.
3: Halo.
0: Selamat siang Pro Dandut Mak Tengoh.
4: Selamat siang juga Meisa and siapa Nanda?
0: Iya, ini penyiar baru Pro 1 ya.
3: Alhamdulillah ya.
0: Iya. Biar Meisa ada kawannya gitu ya kan di Pro 1 gitu Mak Tengoh ya kan?
4: Iya.
3: Coba gimana kabarnya Mak Tengoh? Sehat Mak Tengoh?
4: Sehat Nanda.
3: Luar biasa. Amin. Memang ya. Kalau di Pro 1 nih Nanda harus lebih kalem.
4: Mau ngomong dengan Nanda enggak bisa. Enggak ada request malam Nanda ya.
0: Kenapa Nanda enggak request malam Nanda?
3: Tadi malam kan
0: ya
3: ada
0: ampun,
3: kan.
0: Nanda.
3: Rame Mak Tengoh. Tadi malam udah.
0: Tadi malam ada ya. Tapi udah agak larut gitu ya. Tapi
3: kan
0: enggak ya.
3: Semalam kita ngobrol Tentang sampai jam 11.
0: Oh iya, jam 9 ya. Oh iya.
4: Sampai jam 11 Mak Tengohnya udah tidur.
0: Mak Tengoh cepat gak, kali tidur.
3: Enggak begadang nonton bola Mak Tengoh.
4: Enggak mau.
0: Kenapa Mak Tengoh enggak suka bola ya?
4: Enggak suka bolanya.
0: Iya, ya udah Mak Tengoh sukanya sama Nanda aja
4: bola
0: ya.
3: Itulah. Kita mana mau Mak Tengoh memperebutkan hal-hal yang seperti itu ya. Satu direbut rame-rame. Kayak gak ada bola yang lain aja Mak Tengoh ya. Mak Tengoh kayak mana cuaca di Sama Tiga? Mak Tengoh ini sama-sama orang Sama Tiga nih, Sama Tiga Pride. Kayak mana cuaca di Sama Tiga Mak Tengoh?
4: Cuaca panas.
3: Panas ya. Luar biasa ya.
4: Iya.
0: Mak Tengoh lagu dangdutnya mau request lagu apa nih Mak Tengoh?
4: Lagunya tadi Kak Rosa minta pengadilan, Mak Tengoh minta aja. Dokter.
0: Itu yang bawanya siapa Mak Tengoh? Jangan M. Arifin lagi. Itu udah tiga-tiganya nanti M. Arifin. Pusing bedanya. Dokter cintaku gitu.
3: Itu.
4: Siapa yang bawa?
0: Hah? Dokter cinta.
3: Dokter.
0: Lagu dangdut.
3: Dokter apa nih Mak Tengoh?
4: Dokter cinta.
3: Oke. Okay.
0: Dokter cinta darinya Evita Mala Mak Tengoh.
3: Iya Mak Tengoh dari Evita Mala.
4: Juga.
3: Oh boleh juga.
0: Emang Mak Tengoh mau darinya siapa yang di cover bukan?
4: Siapa aja boleh.
3: Siapa aja boleh, siapa pokoknya aja dokter boleh. Cinta.
0: Ya udah, Mesa puterin dokter cintanya dari Evi Tamala ya. Biar Mak Tengoh tuh nostalgia ya kan.
3: Iya, ini Mak Tengoh kalau dokter cinta itu sebenarnya dulu cita-citanya Meiza. Pengen jadi dokter cinta. Cuman udah gede kayak gini.
0: Gak berhasil ya.
3: Pas udah gede jadi penjahat cinta.
4: Nanda cita-citanya
3: jadi orang
0: kecapai.
3: Jadi orang yang baik aja lah, Mak Tengoh. Baik budi aja ke semua orang gitu.
4: Bukan penyihir cinta.
3: Bisa masuk.
0: Itu
3: ya.
0: Yang betul, Mak Tengoh. Ya kan, kok Mak Tengoh pinter siang-siang
3: luar
0: ya.
3: Luar biasa, Mak Tengoh.
0: Apa,
3: ya.
0: Kawan nasi ini apa tadi, Mak Tengoh? Makan jengkol ya?
4: Terasi.
0: Oh,
3: apa?
0: Makan terasi katanya.
3: Oh, terasi.
0: Bukan gulepli, Mak Tengoh. Gulepli, Mak Tengoh tuh teringat-ingat misalnya.
3: Iya, udah kan? Jarang Mak Tengoh datang kesini, ke RRI. Karena RRI itu makin jauh kayaknya ya.
4: Mungkin nambah tua nih.
3: Iya. Oh, alah.
0: Udah gak sanggup lagi bawa motor ya, Mak Tengoh ya.
3: Tapi harus bersyukur Mak Tengoh bisa di
4: kalian ke rumah Mak Tengoh.
3: Itulah, Nanda malu nih sebenarnya. Udah lama mau ke tempat Mak Tengoh kayak belum jadi-jadi lagi ya.
0: Nanda nih janji palsu
3: ke tempat,
0: ya.
3: Ke tempat Saripah aja baru 2 hari yang lalu, udah janji sebulan yang lalu.
0: Oh ya, udah ketemu.
3: Udah, alhamdulillah.
0: Ada beli peyeknya Saripah?
3: Belum, gak ketemu belum, orangnya, ya? Cuman ketemu rumahnya sama
0: rumahnya
3: adiknya.
0: Aja. Oh gitu. Iya deh. Padahal peyeknya Saripah enak loh.
3: Itulah, ini ada Mak Tengoh nih masih.
0: Iya, Mak Tengoh.
4: Ya.
0: Itu aja Mak Tengoh untuk lagunya.
4: Iya.
3: Oke. Alhamdulillah ya Allah.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yeah. Waduh, ini berhubung karena Pro 2 belum buka program, masih jazz musik ini sampai jam 3.
0: Jadi
3: ini apa boleh aku begini aja posisi aku terus?
0: Iya, gitu aja biar tegang gitu ya.
3: Edaku, izin dulu ya.
0: Iya, oke. Okay. Kita juga mau puterin dulu lagunya. Mirna sabar ya. Nanti Meisa bakal angkat teleponnya. Karena Meisa udah koleksi 3 lagu yang direquestin sama teman-teman kita. Jadi tetap terus bersama Pro 1 untuk Pro Dandut di kesempatan siang hari ini. Selamat siang dan selamat mendengarkan lagu-lagu dandut requestannya Anda.

0: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia atas pelaksanaan siaran Piala Dunia 2026. Bravo Radio Republik Indonesia, sukses untuk siaran Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, untuk lagu-lagu pop dangdut kita stop sampai di sini ya, karena berhubung tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat kita juga akan langsung bergabung kembali bersama program Mas 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita Nasional yang dirilis di seluruh Pro 1 se-Indonesia. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Mengantarkan mereka menyisihkan Inggris dengan skor 2-1 dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 di Stasiun Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat, Kamis waktu Indonesia Barat. Inggris sempat memimpin berkat gol Anthony Gordon di awal babak kedua, tetapi Lionel Messi mengirimkan 2 assist yang dikonversi menjadi gol oleh Enzo Fernandez pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez 7 menit berselang demi membawa Argentina menang dramatis menuju final Piala Dunia edisi beruntun. Di partai final, Argentina akan menghadapi Spanyol yang sudah lebih dulu memenangi laga semifinal lain kontra Prancis 2-0. Final akan langsung di Stadion MetLife, New Jersey pada hari Minggu, 19 Juli waktu setempat, atau Senin di tanggal 20 Juli 2026. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memperluas akses pendidikan bagi warga lewat program bantuan seperti beasiswa, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga program magister dan doktor. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kualitas sumber daya manusia Jakarta. Sekian kilas berita.
2: Setelah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta sore ini. Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema warisan budaya tak benda, tari baris bendega di desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian tari baris bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai baris klemak. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, tari baris klemat atau baris bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari tari baris bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai tani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal. Itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Uli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan sedaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiah itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini Blimade melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menopang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar. Desa Mungu sudah terkenal dengan mekoteknya, Nahlot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2017, 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris klemat.

0: harapan saya sangat besar sekali agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi personal brandingnya sudah ada, Desa Cemagi oh di sana ada Baris Merdeka sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, nggak bisa ini dibangkitkan. Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.
1: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendeka di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
4: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP Sejarawan Nunukan mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
5: Selamat sore.
4: Gimana kabar hari ini?
5: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
4: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Siap. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
5: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihat kan kota persinggahan ya, dari lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini, itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian, suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
4: Memang dari Lambata.
5: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah

0: menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
1: 30-an.
0: Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
1: beranak cucu,
0: beranak
1: ya,
0: cucu jadi di sini.
1: Akhirnya
0: ya,
1: campuran deh di
0: campuran,
1: sini ya.
0: Betul.
1: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
0: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu, Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan, Pak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik. Ya, dengan sikap sopan santun mereka itu, jadi sampai hari ini, Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu, Pak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa, Pak.
1: Karena Pak Listran ini kan NTT campuran NTT campur, dan juga Tidung ya.
0: Iya, jadi Tidung Bulungan gitu.
1: Tidung
0: jadi
1: Bulungan,
0: memang
1: ya?
0: Iya, bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak, Pak. Banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Pak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
1: Baik, Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Listran?
0: Iya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya ini acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara Timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, bagi kolaborasinya ada. Akan menciptakan tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipinjak itu,
1: di situ langit dijunjung ya, harus menghargai.
0: Ya, harus menghargai. Ya.
1: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
0: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini
1: sampai
0: gesekan
1: ini ada, ya?
0: Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
1: Keluarga semua sudah
0: kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya ini, Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang apa ya, saling berkolaborasi. Dia membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya, Mbak, itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mak. Kalau gesekan tuh nggak pernah, Mak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur. Gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mak. Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi, bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit, apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Kan awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada, kan, gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada, apa ya, kegesekan, supaya tidak saling, apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
1: Sampai hari ini.
0: Ada.
1: Tetap aman semuanya.
0: Tetap aman, Mbak, ya.
1: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
0: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan, ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen, ya.
1: Jepen, iya.
0: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak. Kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai. Dan di tengah-tengah globalisasi ini memang, Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu enggak ada, Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih. NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya limbah suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silakan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya enggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi. Tetuanya itu yang harus dipanggil, minta duduk, bahkan dihadirkan, Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu, Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan. Waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung. Dan itu sangat kuat, Mbak.
1: Luar biasa, saling menghargai,
0: saling
1: pastinya
0: menghargai.
1: Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini,
0: ya, Palestina. Ini kan zaman globalisasi, Mbak, ya, zaman HP, ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini, Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang, Mbak, harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting, Mbak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman. Iya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
1: Semoga, ya.
0: Semoga.
1: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Listan?
0: Iya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Mbak, dalam meningkatkan budaya, Mbak. Maksudnya antara suku Kidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya, maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi, misalnya di ajang nasional, bahkan kita yang di perbatasan ini, Mbak. Ya? Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu, Mbak, bisa menciptakan hal yang baru, kan begitu, Mbak. Okay. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Nunukan kita kembali ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat, yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena yang tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di takan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya, yang disampaikan tadi terkait juga dengan minat membaca, kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung dan tetap mempraktikkan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang itu pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang, karena lebih beda
0: sama scroll.
1: Okay. Dia cuma scroll ini, tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu
0: ya. Ya ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini, perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa kemarin ini Pak. Ya ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya baik, terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah.
1: Ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa agar dilestarikan ini, sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak
1: untuk melestarikan ini? Sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga ini yang harus, seperti di dalam rumah kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak kita, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihidangkan di atas meja, ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua. Seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih. Yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu ya. Daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremias Sinip ya, sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

0: pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin, pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini, Pak Romi.
1: Jadi memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya pada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
0: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih?
1: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian Kajian Naskah Melayu, dan mata kuliah-mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
0: Oke, okay. Lalu bagaimana nih, apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
1: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun Petrakna awalnya. Jadi Petrakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya. Namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun Petrakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
0: Oke, berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
1: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, Tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pucuk rebung itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat istiadat pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
0: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
1: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Al-Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berzanji untuk pemuda Melayu di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu.
0: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
1: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
0: Oke. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak Kapus sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kembali kepada masyarakat kita?
1: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktik perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jaringan pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemudian juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan untuk apa nama mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
0: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih bang kedepannya?
1: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, Kami ingin berharap sekali ke depannya ya masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan kepada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi dan berharap mungkin dan para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui seminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
0: Oke, tapi di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
1: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
0: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Astacita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta Sore Ini.
1: Pro1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore kembali mendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan program Mas 1 dari siang tadi sampai sore ini. Dan kita juga baru saja bergabung bersama Pro1 Jakarta mengikuti Branda Asta Cita yang dirilis di seluruh Pro1 se-Indonesia. Saatnya pendengar, lagu-lagu di program Siluet Nusantara juga akan hadir menemani Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat atau pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk menemani sore Anda, Maisa juga nanti akan coba menghubungi salah seorang prakiriawan, yaitu langsung dari stasiun meteorologi Cutnya di Nagan Raya bersama rekan Angga. Nah, tentu saja untuk Anda dapat Maisa informasikan juga pada pukul 16:09 waktu Indonesia Barat, kumandang azan asar juga akan berkumandang. Jadi tetap terus bersama Pro1 RRI Melabuh, karena lagu-lagu daerah Nusantara juga akan terus memanjakan indra dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Selamat sore untuk semuanya. Selamat mendengarkan kembali lagu-lagu daerah dan juga Nusantara untuk Anda yang sedang mendengarkan program Mas 1 di sore hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat sore untuk semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan salah satu lagu daerah Seluit Nusantara berhubung kumandang azan asar. Untuk waktu Labu dan sekitarnya sudah tiba, kita stop terlebih dahulu, nanti kita akan melanjutkan kembali lagu-lagu Seluit Nusantara untuk Anda di sore hari ini. Selamat sore dan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seperti biasanya setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20 ribu?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu

0: berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20.000. Iya, ada, jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, untuk apa uang 20.000 itu, ibu? Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, untuk ongkos pulang, Pak. Pulang kemana? Tanya Abdullah. Ke Ciputat, Pak, jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, loh, tadi gimana berangkatnya? Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu. Nah terus, Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, ternyata saudara saya enggak ada di rumah. Abdullah masih saja nanya, lah, sebelumnya enggak nelpon dulu? Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, sudah sih, dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20.000 itu pada si ibu. Karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. Kamu anaknya ibu ini? Tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, iya, Pak, dan ini adik saya, sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut, atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20.000 kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah. Karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas. Dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung. Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, Pak, ada uang 10.000? Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada. Dan di benaknya langsung muncul, ah, modus ini. Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya, kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10.000. Ah, itu modus, kata hati yang lain. Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana? Hati yang lain mulai gelisah. Wah, betul juga ya. Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan. Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ia berpikir kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan, jangan jadi penghalang. Karena Allah Maha Melihat, Maha Bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit. Karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan sore hari ini, lagu-lagu daerah Cuet Nusantaranya juga akan terus kita hadirkan sesaat lagi. Tapi seperti yang sudah Meza sampaikan tadi, selepas kita menunaikan ibadah sholat asar untuk waktu Malabar dan sekitarnya, Meza juga akan coba untuk menghubungi rekan-rekan prakriawan kita ya, dan yang pastinya untuk kesempatan sore hari ini untuk menginformasikan informasi cuaca langsung dari Stasiun Meteorologi Cutnyadin Nagan Raya. Kita juga sudah terhubung nih pendengar bersama rekan kita, ada rekan Angga yang sudah terhubung melalui via WhatsApp di kesempatan sore hari ini. Langsung saja pendengar, kita sapa dulu rekan kita, ada Angga yang sudah terhubung melalui via telepon. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Meza.
0: Iya, apa kabar nih rekan Angga di kesempatan sore hari ini?
1: Baik, alhamdulillah. Gimana di studio Mbak Meza?
0: Iya, alhamdulillah juga baik ya. Semoga aja apa cuaca untuk informasi cuaca untuk hari ini juga baik ya, Bung Angga ya.
1: Amin.
0: Oke, silakan untuk informasi BMKG-nya ini langsung dari Stasiun Meteorologi Cutnyadin Nagan Raya. Silakan Angga.
1: Baik, terima kasih Mbak Meza di studio RRI tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pendengar RRI dimanapun Anda berada. Ya. Pada kesempatan sore ini saya Angga Yuda akan menyampaikan perkiraan. Ya, ini untuk perkiraan cuaca seputar pantai barat selatan Aceh. Ya, baik, saya mulai dari wilayah Calang dan sekitarnya.
0: Ya.
1: Untuk wilayah Calang dan sekitarnya pada malam hingga hari ini keadaan cuaca ya secara umum cerah berawan. Kemudian untuk dini hari hingga pagi harinya berawan. Untuk esok hari ya dari pagi hingga siang harinya keadaan cuaca cerah berawan, dan pada sore harinya keadaan cuaca berawan. Selanjutnya untuk wilayah Melabo dan sekitarnya pada malam hari hingga esok dini hari ya. Keadaan cuaca secara umum berawan. Kemudian esok hingga siang harinya, dari pagi hingga siang harinya cerah berawan, dan pada sore harinya keadaan cuaca secara umum berawan.
0: Okay.
1: Selanjutnya ke wilayah selanjutnya yaitu Sukamakmu. Kemudian ada Belang Pidi dan juga Tapak Tuan pada malam hari ini ya. Keadaan cuaca secara umum berawan. Kemudian dini hari keadaan cuaca juga masih berawan. Esok pagi hingga siang harinya keadaan cuaca cerah berawan. Kemudian sore harinya keadaan cuaca berawan. Kemudian untuk wilayah selanjutnya ada Aceh Singkil. Kemudian Subulu Salam. Untuk malam hari ini ya sampai tengah malam nanti secara umum berawan. Dini hari hingga pagi harinya secara umum berawan juga. Esok hingga siang hari cerah berawan, kemudian sore harinya secara umum berawan tebal. Selanjutnya untuk wilayah selanjutnya yaitu Sinabang dan sekitarnya, malam hari ini secara umum cerah berawan, esok hingga siang juga masih cerah berawan, dan esok sore harinya Sinabang secara umum berawan. Baik, untuk selanjutnya ketinggian angin 3000 feet. Ini bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan maksimum 20 km per jam. Kemudian untuk tinggi gelombang perairan barat dan selatan Aceh diperkirakan 0,5 sampai dengan 1,5 meter. Selanjutnya untuk suhu udara sepanjang pesisir pantai barat selatan Aceh, ini berkisar antara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembabannya 70 sampai dengan 97%. Kemudian untuk angin maksimum itu bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 20 km per jam. Mungkin demikian Mbak Meza yang dapat saya sampaikan. Saya Angga Yuda melaporkan dari kantor Stasiun Meteorologi Cutnyadin Nagan Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih rekan Angga yang sudah melaporkan langsung ya informasi cuaca BMKG untuk wilayah barat selatan Aceh untuk hari ini. Semoga sukses terus ya untuk hari ini Bang Angga, dan selamat bertugas kembali.
1: Amin, terima kasih.
0: Baik, dan yang pastinya untuk pendengar dimanapun berada, tetap terus bersama program 1RRI Melabo, karena Mesa juga akan terus lanjut menemani Anda hingga menjelang malam nanti, dan tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita juga akan bergabung kembali bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 Sekorwil Aceh. Tetap terus bersama Pro 1 karena siluet Nusantara, lagu-lagu daerah Nusantara juga akan terus menemani Anda di kesempatan sore hari ini.

0: kesibukan sehari-hari, pernahkah terpikir apakah kebutuhan air putih sudah benar-benar tercukupi? Tanpa disadari, kebutuhan minum air putih seringkali terabaikan. Padahal, tubuh membutuhkan cairan agar tetap fokus, tidak mudah lelah, dan organ-organ dapat bekerja dengan baik. Menariknya, rasa haus sebenarnya merupakan tanda bahwa tubuh mulai kekurangan cairan. Karena itu, menjaga kebiasaan minum air putih secara teratur menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Kebiasaan kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi ternyata dampaknya sangat besar bagi tubuh.
1: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Kabupaten Aceh Barat mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia atas pelaksanaan siaran Piala Dunia 2026. Bravo Radio Republik Indonesia, sukses untuk siaran Piala Dunia 2026.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

lebih bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Saat menikmati musik yang disukai, otak akan melepaskan dopamin, yaitu zat kimia yang berkaitan dengan rasa senang dan motivasi. Itulah mengapa musik seringkali menjadi teman saat belajar, bekerja, berolahraga, atau sekedar melepas penat. Selain menjadi hiburan, musik juga mampu menghadirkan suasana yang lebih nyaman dan membantu mengurangi rasa stres. Tak heran jika musik selalu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 bersama Meisa. Untuk lagu-lagu daerah Nusantaranya kita stop sampai di sini ya pendengar. Berhubung tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, langsung saja kita bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh mengikuti Warta Lintas 17 Sekorwil Aceh. Selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batra bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Pelabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita perjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Wali Kota Banda Aceh resmikan WASH di SMPN 9. Informasi lainnya, pengunjung kembali memadati halaman kantor RRI Banda Aceh untuk menyaksikan partai semifinal antara Argentina versus Inggris. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merudu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Putaraja, Banda Aceh. Pendengar, Wali Kota Banda Aceh resmikan model sarana air, sanitasi dan higien atau WASH yang aman, berketahanan iklim dan inklusif di SMP Negeri 9 Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Diulang. Hematan jajan.
2: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saluddin Jamal meresmikan sekaligus melakukan serah terima model sarana air, sanitasi dan higien WASH yang aman, berketahanan iklim dan inklusif di Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 9 Banda Aceh. Fasilitas ini merupakan hasil kolaborasi antara UNICEF Indonesia, Yayasan Aceh Hijau, PT Wings Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Pemerintah Kota Banda Aceh. Iliza menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi menghadirkan fasilitas yang aman, inklusif serta ramah bagi anak-anak. Adapun dalam kesempatan itu, pihaknya juga mengajak para siswa-siswi untuk mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membiasakan diri membawa botol minum dari rumah sebagai bagian dari gaya hidup ramah lingkungan.
3: Harapan kami, kolaborasi yang tampak nyata ini mudah-mudahan bisa terus kita lanjutkan.
2: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 9 Banda Aceh Nurdin menyampaikan bahwa pihaknya menerima dua fasilitas utama dalam program ini, yaitu pembangunan toilet yang layak dan ramah anak, serta penyediaan fasilitas air minum siap saji berbasis teknologi reverse osmosis RO. Kehadiran fasilitas menjadi jawaban atas kebutuhan mendasar yang selama ini sangat dirasakan oleh siswa dan tenaga pendidik di sekolah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, pengunjung kembali memadati halaman kantor RRI Banda Aceh untuk menyaksikan partai semifinal antara Argentina versus Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Nonton bareng yang diselenggarakan RRI Banda Aceh berlangsung dengan euforia cukup meriah setelah timnas Argentina berhasil menyingkirkan Inggris 2-1 sekaligus lolos ke babak final. Berikut laporan reporter RRI Banda Aceh, Munzir Budiana.
4: Euforia Piala Dunia 2026 kembali menyelimuti Kota Banda Aceh. Ratusan pengunjung memadati halaman kantor RRI Banda Aceh untuk mengikuti nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Inggris pada dini hari tadi pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan malam kedua penyelenggaraan nobar dan debar setelah sebelumnya laga Spanyol kontra Prancis juga disambut antusias masyarakat. Sejak sebelum pertandingan dimulai, warga telah memenuhi pelataran halaman kantor RRI Banda Aceh untuk menyaksikan perebutan tiket menuju final itu. Pertandingan berlangsung sengit dengan Inggris lebih unggul terlebih dahulu pada babak kedua. Namun Argentina menunjukkan mental juara dengan mencetak 2 gol balasan pada menit-menit akhir pertandingan untuk membalikan keadaan menjadi 2-1 sekaligus memastikan langkah ke partai final menghadapi Spanyol nanti. Suasana di lokasi nobar pun berubah seiring jalannya pertandingan. Sorak-sorai pendukung Inggris yang sempat bergema saat tim kesayangannya unggul berganti menjadi selebrasi pendukung Argentina setelah Lionel Messi dan kawan-kawan mencetak gol penyama kedudukan dan gol kemenangan pada menit injury time. Atmosfer penuh semangat dan kebersamaan mewarnai jalannya acara hingga peluit panjang dibunyikan. Salah seorang warga Banda Aceh, Oki, mengaku puas dengan kemenangan Argentina. Menurutnya pertandingan berlangsung sangat menegangkan karena Inggris mampu memberikan perlawanan sengit. Selain menyuguhkan pertandingan melalui layar lebar, RRI Banda Aceh juga menghadirkan berbagai hiburan, kuis interaktif bertema Piala Dunia, serta pembagian door prize bagi para pengunjung. Kegiatan nobar dan debar Piala Dunia 2026 ini juga terselenggara atas kerjasama RRI Banda Aceh dengan Balai Pelestarian Kebudayaan, serta didukung oleh sejumlah sponsor lainnya. Pada laga selanjutnya, RRI Banda Aceh juga akan kembali menggelar nobar dan debar untuk pertandingan perebutan tempat ketiga yang mempertemukan antara Inggris versus Prancis pada Minggu 19 Juli 2026. Sementara partai final yang akan berlangsung pada Senin 20 Juli 2026 bakal menyajikan laga beach match antara Spanyol versus Argentina. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Masih dari Banda Aceh, pendengar, Komisi Penyiaran Indonesia Aceh sosialisasikan P3SPS KPIA terus dorong pengawasan konten digital di Aceh. Kita ikuti laporan Cindy Novita.
5: Komisi Penyiaran Indonesia Aceh KPIA menggelar rapat koordinasi bersama pengelola media televisi dan radio se-Aceh untuk mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS Aceh di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian, Diskomin se-Aceh, Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman lembaga penyiaran terhadap penerapan P3SPS Aceh, sekaligus merespon perkembangan media digital yang semakin pesat. Dalam rapat tersebut, KPIA menegaskan bahwa pengawasan penyiaran tidak lagi terbatas pada televisi dan radio, tetapi juga mulai menjangkau konten yang beredar melalui media digital dan internet. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, Dr. Ediandra SSTP MSP, mengatakan pemerintah Aceh mendukung penuh penerapan regulasi penyiaran yang mampu melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari dampak negatif perkembangan teknologi informasi.
6: Melihat perkembangan khususnya di Aceh saat ini, apalagi dalam bentuk ruang penyiaran, dalam bentuk digitalisasi, kan sangat meresahkan kita selaku orang tua hari ini, bagaimana generasi ke depan itu tidak dihantui dengan konten-konten berita-berita yang hoak, kemudian ada pornografi dan sebagainya.
5: Menurutnya perkembangan media digital yang sangat cepat harus diimbangi dengan penguatan literasi digital serta regulasi yang mampu menciptakan ruang informasi yang sehat, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di Aceh. Sementara itu, Ketua KPI Aceh M. Reza Pahlevi M.Sos mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terkait mekanisme penanganan dan penghapusan konten negatif yang beredar di ruang digital.
7: Hasil kita koordinasi dengan Komdigi, karena kita juga menyesuaikan dengan aturan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pengawasan konten penyiaran internet khususnya media sosial. Jadi ada tiga kategori yang bersifat urgent yang memang bisa di take down sebelum 1x24 jam. Itu yang pertama, kategori pornografi anak. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan kegaduhan publik atau meresahkan masyarakat. Kemudian yang ketiga, terorisme dan radikalisme.
5: Ia menambahkan penerapan P3SPS Aceh diharapkan tidak hanya menjadi pedoman bagi lembaga penyiaran konvensional, tetapi juga menjadi acuan dalam menciptakan konten digital yang berkualitas, edukatif, dan menghormati norma adat, budaya, serta nilai-nilai kesopanan yang berlaku di Aceh. Melalui sosialisasi ini, pemerintah Aceh dan KPI Aceh berharap seluruh lembaga penyiaran, pengelola media digital, dan masyarakat dapat bersama-sama menghadirkan ruang informasi yang sehat, bertanggung jawab, serta mampu mendukung lahirnya generasi yang cerdas dan berkarakter tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya dan syariat yang berlaku di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, SMK SMTI Banda Aceh mengukuhkan sebanyak 232 lulusan gelombang ke-57 tahun pelajaran 2025-2026. 84,5% sudah terserap dunia kerja. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
8: Sebanyak 232 siswa SMK SMTI Banda Aceh tahun pelajaran 2025-2026 resmi dikukuhkan dalam prosesi yang berlangsung di Nanek Convention Hall Banda Aceh Kamis hari ini. Seluruh siswa dinyatakan lulus dengan tingkat kelulusan mencapai 100%. Lulusan tersebut terdiri dari 73 siswa kompetensi keahlian teknik kimia industri, 71 siswa analisis pengujian laboratorium, dan 88 siswa teknik mekanik industri. Seluruhnya telah mengikuti uji kompetensi sesuai standar sekolah vokasi di bawah Kementerian Perindustrian. Kepala SMK SMTI Banda Aceh Junaidi mengatakan seluruh lulusan juga telah menyelesaikan praktik kerja industri di 44 perusahaan mitra yang berada di Aceh maupun luar daerah.
9: Perlu kami sampaikan bahwa untuk lulusan pada hari ini yaitu 232 siswa atau lulusan semuanya telah mengikuti uji kompetensi. Perlu kami laporkan kepada Dinas Pendidikan, ya, seluruh anak-anak kita ini sudah mengantongi sertifikat kompetensi dari LSP SMK SMTI Banda Aceh. Siswa-siswi SMK SMTI Banda Aceh juga melakukan praktek kerja industri di Provinsi Aceh. Di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, mulai Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Melabuh, Tapak Tuan, sampai dengan Tamian, itu diisi oleh anak-anak kita di perusahaan-perusahaan yang tersebar di Provinsi Aceh. Yang kedua, kita juga melakukan pelaksanaan praktek kerja industri di Provinsi Sumatera Utara. Yang ketiga, untuk lulusan hari ini juga melaksanakan praktek kerja industri di Provinsi Jawa Barat dan juga melaksanakan praktek kerja industri di Provinsi Yogyakarta.
8: Junaidi menambahkan sebanyak 84,9% lulusan tahun ini telah memiliki arah yang jelas setelah menyelesaikan pendidikan. Sebanyak 64 orang telah diterima bekerja, sekitar 110 orang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan 23 orang memiliki wirausaha. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh yang hadir, Iliza Saududin Jamal, mengapresiasi peran SMK-SMTI Banda Aceh dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap memasuki dunia kerja. Ia menilai sekolah ini memiliki posisi strategis sebagai satu-satunya sekolah vokasi industri di Aceh di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Iliza juga mengingatkan para lulusan agar tidak hanya mengandalkan kompetensi teknis, tetapi juga membangun karakter, nilai spiritual, dan sikap kerja yang baik sebagai bekal menghadapi persaingan di dunia industri. Posisi pengukuhan turut dirangkai dengan penandatanganan kerjasama antara SMK-SMT Banda Aceh dan sejumlah mitra industri serta penyerahan penghargaan kepada siswa berprestasi. Selama 57 tahun berdiri, SMK-SMT Banda Aceh telah meluluskan lebih dari 4.100 alumni yang kini bekerja di berbagai perusahaan industri milik negara maupun swasta, serta di sejumlah instansi pemerintah di berbagai wilayah Indonesia. Demikian, Mahfud Tahir melaporkan.
0: TWI Aceh gelar UKW angkatan ke-20.

0: Muda 18, jenjang madya 18. Karena sebenarnya kita kali ini ada juga jenjang utama, tapi tidak ada peserta. Kita sudah minta ke kabupaten kota, tidak ada yang mengirim untuk peserta untuk jenjang utama.
1: Ia menjelaskan terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi peserta untuk mengikuti UKW. Bagi wartawan yang ingin mengikuti jenjang muda, salah satu syarat utamanya adalah telah menjadi anggota PWI minimal 2 tahun. Sementara untuk mengikuti jenjang madya maupun utama, peserta harus memiliki jeda minimal 3 tahun sejak dinyatakan lulus pada jenjang sebelumnya. Menurut Nasir, ujian kompetensi wartawan bukan sekedar formalitas untuk memperoleh sertifikat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengukur kemampuan, pengetahuan, dan etika seorang wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. Melalui pelaksanaan UKW ini, PWI Aceh berharap semakin banyak wartawan memiliki kompetensi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, produk jurnalistik yang dihasilkan dapat semakin berkualitas, akurat, berimbang, dan mampu memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Pendengar, korban bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara yang mengalami luka berat menerima bantuan santunan 5 juta rupiah per jiwa dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Informasi selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
3: Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kemensos RI, resmi menyerahkan bantuan santunan kepada 496 jiwa korban yang mengalami luka berat akibat bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara pada akhir November 2025 yang lalu. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh pelaksana tugas PLT Direktur Pelindungan Sosial Korban Bencana Alam PSKBA Kemensos RI Mariani Mansur yang didampingi Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil atau Ayahwa yang berlangsung di Aula Setdakap Aceh Utara pada Rabu kemarin 15 Juli 2026. PLT Direktur PSKBA Kemensos RI Mariani Mansur menyebutkan total bantuan yang dikuncurkan mencapai 2 miliar 480 juta rupiah yang diperuntukkan bagi 496 jiwa korban yang mengalami luka berat akibat dampak banjir tersebut. Masing-masing korban mendapatkan atau menerima santunan senilai 5 juta rupiah per orang. Sedangkan bantuan ini merupakan wujud nyata dari perhatian pemerintah pusat melalui stimulan yang tersedia di Kementerian Sosial
4: sebesar 2.480. Jadi untuk bantuan ini adalah untuk perhatian pemerintah. Jadi stimulan yang ada di Kementerian Sosial selain

0: sendiri, kami menerima usulan itu cuma luka berat. Jadi luka berat itu untuk bantuannya itu senilai 5 juta per orang.
1: Sementara Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Kementerian Sosial Republik Indonesia atas realisasi bantuan santunan bagi korban yang mengalami luka pada saat bencana banjir di wilayahnya.
2: Kemudian para ahli ini menyelesaikan luka-luka, baik luka berat maupun luka ringan. Semua akan diselesaikan pada hari ini oleh Ibu Direktur. Terima kasih Bu. Walau selama ini banyak datang SMS, kapan dibayar, kapan diselesaikan, selalu saya bilang, kalau sudah ada, pasti saya akan membuat pengumuman.
1: Bupati Aceh Utara juga berharap bantuan stimulan ini dapat meringankan beban para korban banjir di Aceh Utara, terutama dalam membantu proses pemulihan kesehatan fisik maupun ekonomi warga yang terdampak langsung oleh bencana tersebut. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
3: Mendengar, aparatur sipil negara mengungkapkan menilai dedikasi yang diberikan kepada negara tidak selalu sebanding dengan penghargaan yang diterima. Selengkapnya dilaporkan Albara Maulana.
4: Sejumlah aparatur sipil negara mengungkapkan refleksi atas pengabdian yang telah dijalani selama bertahun-tahun. Mereka menilai dedikasi yang diberikan kepada negara tidak selalu sebanding dengan penghargaan yang diterima. Meski demikian, rasa syukur tetap menjadi hal utama yang dipegang dalam menjalani masa akhir tugas sebagai abdi negara. Di Kota Lok Sumawi sendiri, perkembangan status kepegawaian menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Pemerintah telah mengangkat sebagian besar tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan

0: perjanjian kerja atau P3K. Namun pada tahap sebelumnya masih ditemukan kondisi di mana pegawai berstatus ASN tetapi menerima gaji honorer sehingga menimbulkan kejanggalan di tengah masyarakat. Demikian disampaikan Abdul Hadi, seorang ASN P3K di Kota Sumawe saat dialog dengan RRI.
1: Jadi pengabdian yang selama ini kita lakukan namun yang diberikan pemerintah hanya sekilas. Kita harus bersyukur, apalagi Kota Sumawe yang alhamdulillah hampir semuanya diangkat menjadi P3K. Yang tahap kemarin masih ada yang full, kemudian ada yang PW dengan gaji honorer. Namanya ASN tapi gaji honorer. Lucu sekali ini kita di Indonesia.
0: Kondisi tersebut dinilai sebagai fenomena yang sudah umum terjadi dalam proses penataan kepegawaian. Meski begitu, para pegawai berharap ke depan sistem pengangkatan dan kesejahteraan ASN dapat lebih jelas dan adil, sehingga pengabdian yang diberikan dapat berjalan seiring dengan penghargaan yang layak dari pemerintah. Demikian Albara Maulana melaporkan.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabo. Pendengar, Kementerian Agama menetapkan 364 titik lokasi pemantauan arah kiblat atau Rasdul Kiblat di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Anwar Yunus.
3: Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat mengadakan observasi fenomena astronomi arah kiblat atau Rasdatul Kiblat di Masjid Nurul Huda, Aceh Barat pada 15 Juli 2026. Giat ini mendukung Gerakan Nasional Indonesia Berkiblat yang dimulai sejak tanggal 15 hingga 16 Juli 2026. Kepala Kemenag Aceh Barat Dr. Tengku Haji Khairul Azhar MA mengatakan pihaknya siap menyukseskan kegiatan Rasdatul Kiblat di 364 titik di Kabupaten Aceh Barat dengan melibatkan penghulu dan penyuluh untuk mengkampanyekan dan sosialisasi program nasional tersebut. Rasdatul Kiblat adalah momen kiblat paling lurus saat matahari berada di atas Ka'bah sehingga arah kiblat salat di Indonesia khususnya di Aceh Barat ini akan lebih tepat. Adapun penghulu dan penyuluh yang disiapkan di 364 titik oleh Kemenag Aceh Barat bertujuan untuk mengkampanyekan dan sosialisasi agar berjalan sesuai harapan dari program nasional sebagai penyamaan kiblat.
4: Rasdul Kiblat itu adalah penentuan arah kiblat berdasarkan posisi matahari tepat di atas Ka'bah yang hari ini pada pukul 16.27. Dan ini adalah salah satu metode untuk mencari arah kiblat yang benar dan tepat. Hari ini di Masjid Nurul Huda, Masjid besar Kecamatan Jawang Pelawan, Masjid Nurul Huda, ada sedikit pergeseran tapi tidak terlalu jauh, tidak terlalu menyolok.
3: Ia mengimbau kepada seluruh ASN di Kemenag, guru dan juga masyarakat agar ikut berpartisipasi menyukseskan Rasdatul Kiblat pada hari Rabu dan juga hari Kamis itu pukul 16.27 waktu Indonesia Barat atau pukul 4.27 menit. Adapun tata cara melihat kiblat dengan cara menancapkan lidi atau kayu di tanah dengan memakai waterpass agar sejajar lurus pada pukul 16.27 waktu Indonesia Barat, 5 menit sebelum dan sesudah jam yang ditentukan. Lalu tarik garis menggunakan kapur atau sejenisnya lurus dari pangkal ke ujung bayangan, dengan begitu akan nampak arah kiblat. Reporter RRI Melabo, Anwar Yunus melaporkan.
2: Dalam rangka karya bakti TNI dan Rem 012 Teku Umar, Kolonel Infanteri Widarto meresmikan rehabilitasi panti asuhan serta menyerahkan akta kelahiran kepada masyarakat di daerah Istiqamatuddin Teku Umar Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
5: Dalam rangka kerja bakti tingkat Korem 012 Teku Umar dan Rem 012 Teku Umar, Kolonel Infanteri Widarto meresmikan rehabilitasi panti asuhan serta menyerahkan akta kelahiran kepada masyarakat bertempat di Dayah Istiqamatuddin Teku Umar, Desa Menasah Raya, Kecamatan KW16, Kabupaten Aceh Barat. Dan Rem 012 Teku Umar, Kolonel Infanteri Widarto mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata pengabdian TNI kepada masyarakat sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar TNI berperan aktif dalam membantu di tengah masyarakat.
6: Sesuai sampai tadi bahwa Presiden Bapak Prabowo Subianto Bapak memberikan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh kita semuanya, baik itu jembatan, kemudian sumur-sumur, dan Bapak Kasat juga intens, dan beliau sangat mendukung sehingga beliau memberikan bantuan, salah satunya memberikan bantuan perhelapan panti asuhan yang ada di wilayah Jawa Barat. Dan ini bantuan-bantuan tadi kita kerjakan yang semula panti itu kami lihat tidak layak huni bagi anak-anak di sini, sehingga mereka pada saat itu tinggal bersama dengan pimpinan panti asuhan Bapak Muhammad Tengku Muhammad Amin, ya kan, sehingga menumpuk tempatnya yang dari tidak layak, ya, atapnya juga bocor, kemudian alasnya tidak ada, termasuk tempat musolanya juga demikian. Nah, saat ini sudah kita perbaiki, kita rehab, ya kan, sehingga mereka bisa istirahat dengan baik. Sudah kita keramik, sudah kita perbaiki dengan permanen, termasuk beton air bersih juga sama.
5: Sementara itu, pimpinan Dayah Istiqamatuddin Tengku Umar Muhammad Amin mengatakan dengan adanya bantuan merupakan wujud kepedulian serta kontribusi yang telah diberikan kepada panti asuhan itu.
7: Insya Allah hari ini kami sangat bahagia, anak-anak sangat senang dengan bantuan ini.
5: Selain itu juga, ia berharap agar sinergi antara TNI dan masyarakat terus terjalin dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Masih dari Melabuh, pendengar, kemacetan lalu lintas hampir setiap hari terjadi di Jalan Iskandar Muda, Kampung Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, terutama pada jam sibuk saat orang tua mengantar dan menjemput siswa di MTS Harapan Bangsa serta Min 11 Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
8: Kemacetan lalu lintas hampir setiap hari terjadi di Jalan Iskandar Muda, Kampung Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Kondisi tersebut terutama terjadi pada pagi dan siang hari saat orang tua mengantar maupun menjemput anak di Madrasah Tsanawiyah Harapan Bangsa, MTS HBS, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 11 Aceh Barat. Pantauan di lokasi menunjukkan arus kendaraan kerap tersendat akibat sempitnya badan jalan yang harus dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 secara bersamaan. Padatnya aktivitas antarjemput siswa membuat kendaraan dari dua arah sering saling berhadapan sehingga memicu antrian panjang. Kepala Madrasah MTS Harapan Bangsa, Suwandi, berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat segera mencari solusi untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di depan kedua sekolah tersebut.
9: Jadi kami mohon kepada pihak terkait agar sekiranya dapat mensiasati ya jalan tersebut agar para pengguna jalan dapat ya berjalan sebagaimana mestinya. Apakah misalnya perlu satu arah ataupun bagaimana sehatnya itu terserah kepada para pihak pengambil kebijakan.
8: Menurut pihak sekolah, pengaturan lalu lintas maupun rekayasa arus kendaraan diperlukan agar aktivitas belajar mengajar tidak terganggu dan keselamatan siswa tetap terjaga. Keluhan serupa juga disampaikan para orang tua. Mereka mengaku hampir setiap hari harus menghadapi kemacetan saat mengantar maupun menjemput anak karena ruas jalan yang sempit tidak mampu menampung tingginya volume kendaraan. Salah seorang wali murid Min 11 Aceh Barat, Malik Ridwan, berharap pemerintah segera melakukan penataan arus lalu lintas di kawasan tersebut.
10: Dipantaulah di depan dua madrasah ini.
8: Ia menambahkan keberadaan ribuan siswa di dua madrasah tersebut menyebabkan kepadatan kendaraan meningkat setiap hari, sehingga diperlukan langkah penanganan yang serius demi memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan maupun para pelajar. Masyarakat berharap instansi terkait segera melakukan kajian terhadap kondisi lalu lintas di kawasan tersebut, baik melalui rekayasa lalu lintas, pelebaran jalan, maupun penempatan petugas pada jam-jam sibuk untuk mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi keluhan pengguna jalan. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah, melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menggelar pasar murah dengan menyediakan sebanyak 390 paket sembako bersubsidi guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Berikut laporan John Nehru Satria.
11: Bupati DRK diwakili Sekda Buka Pasar Murah di Nagan Raya siapkan 390 paket bertitik. Dalam sambutannya, Sekda Hizbul Wathan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama sehingga kegiatan pasar murah dapat terlaksana dengan baik. Hizbul Wathan menjelaskan bahwa pelaksanaan pasar murah tahun ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, serta dalam rangka memeriahkan HUT ke-24 Kabupaten Nagan Raya. Ia mengatakan pada setiap titik pelaksanaan disediakan sekitar 390 paket kebutuhan pokok bersubsidi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala di 12 titik lokasi yang tersebar di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok bersubsidi dapat dirasakan secara merata. Di akhir arahannya, Hizbul Watan berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan tertib, aman, lancar, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Disampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat apabila jumlah paket yang sediakan masih terbatas karena keterbatasan anggaran daerah. Namun demikian, pemerintah Nagan Raya tetap komit menghadirkan berbagai program pro rakyat secara berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Nagan Raya diwakili Sekretaris Darmawani melaporkan bahwa setelah pelaksanaan pertama di Kecamatan Senagan, kegiatan pasar murah operasi pasar akan berlanjut di sejumlah lokasi lain kerjasama dengan Perumbulok Kantor Cabang Melabu. Kegiatan pasar murah tahun 2026 dilaksanakan di 12 titik yang tersebar di Nagan Raya dengan total anggaran subsidi dari pemerintah sebesar Rp329.920.000. Adapun komoditas yang disubsidi meliputi beras sebanyak 46,800 kg dengan subsidi Rp3.000 per kilogram, gula pasir sebanyak 10.000 kg dengan subsidi Rp5.000 dalam 1 kg, minyak goreng sebanyak 10.000 liter dengan subsidi Rp5.000 per liter, telur ayam sebanyak 137.640 butir dengan subsidi Rp500 per butir. Pembukaan pasar murah operasi pasar tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, sejumlah kepala perangkat daerah, dan unsur Forkopimcam Senagan, perwakilan Perumbulok Melabu, para kecik, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. John Nehru Satria melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Dari Melabu kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, Said Abdullah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pembela Tanah Air atau PETA Kabupaten Bandar Meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
13: Bupati Bandar Meriah Tagor Abu Bakar yang juga menjabat sebagai Ketua Pembela Tanah Air PETA Provinsi Aceh menghadiri musyawarah daerah Musda PETA Kabupaten Bandar Meriah periode 2026-2031 di Gedung Olahraga dan Seni Gors Kabupaten Bandar Meriah. Dalam sambutannya, Tagor menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan dalam membangun Kabupaten Bandar Meriah. Menurutnya, perbedaan pandangan yang pernah terjadi di masa lalu tidak boleh menjadi penghalang untuk bersama-sama mewujudkan kemajuan daerah. Pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi harus menjadi tujuan bersama yang terus diperjuangkan. Tagor juga mengajak seluruh jajaran PETA untuk terus menjaga persatuan tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun latar belakang budaya. Ia menekankan pentingnya menghormati nilai-nilai budaya lokal, khususnya budaya Gayo sebagai bagian dari identitas masyarakat Bandar Meriah. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa PETA merupakan organisasi yang memiliki sejarah panjang dengan semangat patriotisme, nasionalisme, dan pengabdian kepada bangsa. Nilai-nilai tersebut katanya harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus. Dalam musda tersebut, peserta secara aklamasi menetapkan Said Abdullah sebagai Ketua PETA Kabupaten Bandar Meriah. Selain menetapkan kepengurusan baru, forum itu juga menjadi ajang konsolidasi internal organisasi. PETA menyatakan ingin memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat guna menjaga situasi yang kondusif di Kabupaten Bandar Meriah. Kepengurusan PETA Kabupaten Bandar Meriah periode 2026-2031 diharapkan dapat semakin aktif bersinergi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kondusif kondusivitas wilayah, mendukung pembangunan daerah, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Saberengar Bupati Haili Yoga tunjuk wadir pelayanan jadi PLT Direktur BLUD Data Beru Takengon. Berikut laporan Sanusi.
14: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga tunjuk Dr. Indra Wahyudi jadi PLT Direktur BLUD Datu Beru Takengon menggantikan Dr. Gus Narwin. Penunjukan itu tertuang dalam surat perintah Bupati. Penunjukan itu berlaku hingga 14 Oktober 2026. Dr. Gus Narwin sendiri kabarnya akan kembali ke jabatan semula menjadi dokter spesialis di BLUD Datu Beru setempat. Dr. Indra Wahyudi juga masih ditugaskan sebagai wadir pelayanan di BLUD itu sebagai jabatan yang masih melekat. Bupati Haili meminta Dr. Indra untuk terus berkoordinasi mengenai kebijakan strategis dalam manajemen BLUD. Penyerahan surat perintah penunjukan BLT Direktur itu turut didampingi Wakil Bupati Muksin Hasan di BLUD Datu Beru setempat.
15: Teman-teman sediakan data ini sudah detail ya, lalu sudah ada solusi. Kenapa tidak mampu melayani? Kita juga semua adalah bagaimana sekitar nyaman. Ya tidak lagi memikirkan jam, yang memikirkan kualitas pelayanannya. Dan itu komitmen kita, itu komitmen kami dengan Pak Wakil. Kenapa kami berkantor kembali? Kami ingin jadi pelayan. Kenapa masalahnya? Kami melihat ada laporan bahwa pertama ke dokter spesialis dulu, bahwa ada sebagian dokter spesialis kalau pergi keluar kota seringkali tidak berkabar. Saya tidak tahu benar atau salah. Untuk mengantisipasi banyaknya keluhan pasien karena nama spesialis yang sudah didaftarkan di BPJS tidak sesuai dengan nama spesialis yang melayani saat di poliklinik, jam pelayanan poliklinik sebaiknya dimulai jam 9 untuk meminimalisir waktu tunggu pasien di poliklinik.
14: Bupati Haili diketahui sebelumnya sempat berkantor hampir sepekan di BLUD Datu Beru. Kebijakan itu untuk melihat secara langsung proses pelayanan, tertib administrasi dan kebersihan yang ada di BLUD. Bupati Haili meminta agar pelayanan di BLUD Datu Beru ke depan terus diperkuat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pendengar, sebanyak 16 bakal calon kepala kampung di Kecamatan Simpang Kiri mengikuti uji mampu baca Al-Quran sebagai syarat wajib Pil Kampung 2026. Kita ikuti laporan Juprianto.
16: Sebanyak 16 bakal calon kepala kampung dalam wilayah Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subul Salam mengikuti uji mampu baca Al-Quran. Tahapan itu merupakan salah satu wajib yang harus dipenuhi oleh seluruh kandidat sebelum bertarung dalam pemilihan kepala kampung atau pil kampung serentak tahun 2026. Kegiatan pengujian tersebut juga dipusatkan di Masjid Al-Munawarah, Desa Subul Salam Selatan. Pelaksana uji kompetensi religi yang melibatkan tim penguji independen dan kompeten dari Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Simpang Kiri. Langkah itu dilakukan guna memastikan seluruh calon pimpinan tingkat desa memiliki kemampuan dasar keagamaan yang baik. Camat Simpang Kiri Ramadan dalam arahannya memaparkan bahwa uji mampu baca Al-Quran tersebut bukan sekedar formalitas administratif saja. Menurutnya untuk meloloskan calon ke tahap berikutnya, keahlian itu merupakan cermin dan integritas dari kapasitas seorang calon pimpinan yang akan mengayomi masyarakat desa. Ramadan juga menambahkan bahwa sebagian pimpinan di tingkat kampung terpilih nantinya akan menjadi contoh dan teladan langsung bagi masyarakat. Dengan begitu, standar kemampuan membaca kitab suci menjadi tolak ukur untuk daerah menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam. Pihak kecamatan berharap proses seleksi tersebut berjalan dengan jujur dan objektif. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, pendengar, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
12: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17

0: Baru Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, itu dia. Baru saja kita bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh mengikuti lintas 17 skor Wil Aceh. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat sore untuk semuanya, karena pada pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti Mesa juga akan menghadirkan lagu-lagu religi untuk Anda sambil menunggu kumandang azan maghrib. Tentu saja jazz music juga akan terus menemani indra dengar Anda di kesempatan sore hari ini, dengan beberapa informasi juga nanti akan coba Mesa hadirkan untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat sore dan selamat mendengarkan kembali.

0: pendengar, kembali lagi di segmen Trivia, seru seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita akan bahas fakta-fakta unik yang jarang diketahui. Tahukah kamu, hanya ada sedikit negara yang pernah menjadi juara Piala Dunia. Salah satunya adalah Italia yang sempat berjaya dengan 4 gelar, termasuk 2 kali juara berturut-turut di era 1930-an. Lalu ada kisah Pele, satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia. Ia sudah jadi juara sejak usia 17 tahun, prestasi yang sampai sekarang masih sulit ditandingi. Berbicara soal kejutan, Piala Dunia juga penuh drama. Salah satu yang paling diingat terjadi di Piala Dunia FIFA 2014 saat Jerman mengalahkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1. Hasil ini mengejutkan dunia dan menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah. Bukan cuma itu, Piala Dunia juga jadi panggung bagi gol-gol indah. Salah satu yang paling ikonik adalah gol tangan Tuhan dari Diego Maradona di tahun 1986. Meski kontroversial, momen ini tetap dikenang sepanjang masa. Dan menariknya lagi, teknologi juga ikut berkembang. Mulai dari penggunaan VAR atau Video Assistant Referee di Piala Dunia FIFA 2018 yang membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat. Nah, itulah beberapa fakta menarik lainnya dari Piala Dunia. Sepak bola bukan sekedar permainan, tapi penuh cerita, sejarah, dan emosi yang menyatukan dunia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: ketahanan pangan adalah kemampuan suatu negara untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ketahanan pangan menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan stabilitas bangsa. Peran menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petani saja ya, akan tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Kita dapat berkontribusi dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta mendukung produk pangan lokal. Dengan mengelola sumber daya secara bijak dan meningkatkan kesadaran dan pentingnya pangan, kita turut membantu menciptakan masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Nah, untuk sekarang, mari sama-sama menjaga ketahanan pangan demi generasi yang sehat, kuat, dan sejahtera. Karena pangan yang cukup hari ini adalah investasi bagi masa depan bangsa. Ketahanan pangan kuat, Indonesia hebat.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Terima Gunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: hari ini? Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
4: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ma, besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
6: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
5: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
6: Ya, sedih sekali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
5: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
6: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
5: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
6: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihat.

0: Finansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
2: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
1: Emang kenapa sih? Deket juga.
2: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
1: Maksudnya?
2: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
1: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
2: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
1: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
2: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
3: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini. Lagu-lagu religi juga masih akan terus Maisa hadirkan untuk Anda. Sebelum nantinya pada pukul 18:55 waktu Indonesia Barat, kita juga akan break untuk menunaikan ibadah salat maghrib. Tentu saja lagu-lagu religi juga akan terus menemani indra dengar Anda. Serta Maisa nanti akan hadirkan juga sebuah pengajian sambil menunggu kumandang azan maghrib tiba. Untuk itu pendengar, selamat sore untuk semuanya. Selamat mendengarkan kembali lagu-lagu religi yang akan terus menemani indra dengar Anda di kesempatan sore hari ini.

0: cantik banget sih. Abang temenin, mau nggak?
1: Bisa sopan dikit nggak sih? Jangan sentuh saya. Dicolek, dipegang, atau disentuh tanpa persetujuanmu, itu bukan candaan. Pelecehan seksual adalah kejahatan. Stop pelecehan seksual, verbal maupun fisik adalah kejahatan. Jangan diam, berani bersuara, berani menegur, jangan diam, berani bersikap, berani bersuara, dan laporkan. Hentikan pelecehan seksual sekarang juga.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan sore hari ini pengajian kita stop sampai di sini berhubung kumandang azan maghrib untuk waktu melabuh dan sekitarnya sudah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah salat maghrib, dan sesaat lagi tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita juga akan langsung bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Baiklah pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral dan sekaligus Meza pamit undur diri dari Indra Dengar Pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
3: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
2: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena. Di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3 berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pangan murah, ini pasti akan mengendalikan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Masalah beras ada beberapa jenis yang kenaikan juga harus cepat ditangani. Jadi Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan dialog dari maupun berdasarkan nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
10: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dolar pada tahun 2045.
9: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IPSEPA mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IPSEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
12: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
11: Jadi kalau kita melihat

0: diantaranya terkait dengan beasiswa, ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, nanti kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman Padmuji Agus Indarto menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Padmuji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Padmuji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Tidak ada.
6: Yang kami
5: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar, ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
8: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya, tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar

0: pembangunan sekolah baru tersebut.
1: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya tidak terpakar sama kan. Terus sangat bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
0: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gede, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
2: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gede dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
3: Ya.
2: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar, dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gede.
0: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Nias Yatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Arni Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
6: Kenapa kok kami ajak Pintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan, supaya karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
5: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1 sampai 4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
7: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan stunting.
5: Ya. Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya 2 kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan 2 kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang 2 kapal nahas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana

0: hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
1: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
2: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk
3: besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok gimana nih?
2: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia, dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
1: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
4: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
5: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kak yang beli kopi gitu?
4: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
5: Habis malam ini?
4: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%, yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
1: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Berita sentral malam ini, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, selamat malam.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Koin 16 Melabuh, Aceh Barat. Senang sekali mendengar bisa kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini di edisi Kamis 16 Juli 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan aktivitas dan rutinitas hari ini juga dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, kami akan lanjutkan program Lintas Malam Malam setelah tadi Anda dengarkan berbagai informasi melalui Pro 3 Jakarta di dalam Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan lagu-lagu religi menantikan azan Isya wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 20 lewat 9 menit. Kami informasikan juga waktu azan Isya wilayah Aceh Barat Daya pukul 20 lewat 5 menit, wilayah Aceh Jaya pukul 20 lewat 12 menit, wilayah Nagan Raya pukul 20 lewat 8 menit, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang dan sekitarnya azan Isya berkumandang pukul 20 lewat 5 menit. Kemudian nanti pendengar, kami lanjutkan drama radio menuju musik dan informasi untuk Anda. Akan kami hadirkan nanti informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Dan tentunya program Ruang Lindu kami hadirkan untuk Anda hingga tengah malam nanti menuju jazz music listening atau lagu-lagu pengantar istirahat hingga tengah malam nanti. Demikian pendengar, sederetan mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang malam hari ini. Saya Reno yang bertugas bersama kru RRI mengucapkan salam jumpa.

Ada seorang Muslim yang dikenal masyarakat sangat alim, tetapi ia menderita sakit berat dan penyakitnya itu tak juga kunjung sembuh. Lalu salah seorang keluarganya mengeluh, "Mengapa orang alim seperti itu kok menderita? Salah apakah dia?" Berkaitan dengan keluhan orang tersebut, dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang saleh itu sangat berat cobaannya, dan tidaklah ditimpakan cobaan itu kepada orang mukmin, sekalipun berupa duri atau lebih dari itu, melainkan dihapuskan oleh Allah satu kesalahannya, dan diangkatlah baginya satu derajat." Dengan demikian, terjawablah keluhan orang tersebut, bahwa semakin seseorang bertakwa kepada Allah, maka semakin berat cobaannya. Karena Allah akan mengangkat derajat orang tersebut dan menghapus segala dosa-dosanya.

Ada seseorang merasa kesal, menasehati saudaranya agar berbuat baik, tetapi tidak dihiraukannya. Karena tidak pernah dihiraukan, ia putus asa dan tidak mau lagi menasehatinya. Akibatnya, kejelekan saudaranya itu semakin parah. Sesungguhnya, seorang muslim yang memberi nasihat itu tidak boleh berputus asa, karena setiap nasihat baiknya, walaupun tidak dihiraukan orang, akan mempertinggi derajatnya di hadapan Allah. Maka, semakin banyak nasihatnya dengan mempertimbangkan cara yang tepat dan sesuai dengan penerima nasihat, sekalipun tidak ada yang menghiraukan, maka tinggilah derajatnya. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba yang mengatakan perkataan yang diridhoi oleh Allah, termasuk memberi nasihat, sekalipun perkataannya itu tidak diperhatikan, maka Allah mengangkat satu derajat keluhuran untuknya. Dan sesungguhnya, seseorang hamba yang mengatakan perkataan yang membuat Allah murka, sekalipun perkataannya tidak diperhatikan, maka ia akan dijerumuskan ke dalam neraka jahanam."

0: Saling memberi nasihat antar sesama ternyata penting artinya. Sebab, sebagai manusia kita adalah makhluk yang suka lupa, keliru dan salah. Tanpa nasihat, seseorang dapat terjerumus ke dalam perbuatan fatal. Fir'aun, Korun, dan Haman yang hidup pada zamannya Nabi Musa, mereka terjerumus ke dalam jurang kehancuran karena tidak ada orang yang menasihatinya. Dan ketika Nabi Musa menasihatinya, mereka juga tidak mau menerimanya. Demikian pula orang-orang kuat di akhir abad 20 yang menerima kehancuran karena orang-orang dekatnya tidak berani menasihatinya dan enggan menerima nasihat masyarakat. Maka, untuk tidak mengulang kehancuran masa lalu, saling memberi nasihat itu amatlah penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bergaul, bermasyarakat, maupun dalam bernegara. Dalam riwayat Ibnu Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hamba yang paling dicintai Allah ialah orang yang paling banyak memberi nasihat terhadap hamba-hamba Allah lainnya."
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda, dan telah tiba waktunya berkumandang azan Isya wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 20:09 waktu Indonesia Barat. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun, kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri, pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib.

wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Dari nafkah saja kok susah? Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur.
merasa aneh dengan pernyataan itu. Tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat, berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka kulli shay'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya
Hedias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Manusia adalah makhluk sosial yang ternyata tidak dapat hidup sendiri. Mereka selalu memerlukan bantuan. Karena itu, bohonglah orang yang mengatakan bahwa dia bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Islam menganjurkan kepada umatnya agar senantiasa saling tolong-menolong. Tentu saja, tolong-menolong dalam hal yang positif. Dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."
1: Doa mohon cepat dapat memahami ilmu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilman a'rifu bihi awamiraka wa a'rifu bihi nawahiyaka warzuqni. Allahumma balaghata fahmin nabiyyina wa fasahata hifdhi wa fasahata hifdhil mursalin wa sur'a

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuhkan Hal Informasi dan Inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, nanti kita akan dengarkan drama radio berjudul Bukan Salah Jodoh, produksi RRI ND. Tapi sebelumnya pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu ada selingan dan juga lagu tim song Pesta Bola Dunia. Tetaplah bersama kami.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Lihat tuh, kenapa sih kembang kampus pada galau di tengah taman?
1: Mana?
0: Itu Bella, itu yang di dekat rimbunan bunga sepatu.
1: Astaga, tuh anak seperti anak kucing ya, nyatu sama dedaunan.
0: Ayo kita samperin.
1: Ayo.

0: anak gadis yang sedang kasmaran.
1: Putri, Bella, kenapa sih bikin kaget saja?
2: Lagi pula cantik-cantik bengong di tengah taman yang indah ini.
0: Iya nih, apa tidak takut kamu ditabrak Suanggi atau jin penunggu taman?
1: Bisa kan kalian tidak ganggu saya? Saya ini lagi mau sendiri.
2: Kamu kenapa lagi? Tidak usah dramalah dengan kita. Ayolah, ada apa?
0: Betul, Mita. Ujian akhir semester kita ini sudah dekat. Ingat ya, kita bertiga sudah janji kalau kita harus lulus sama-sama.
2: Betul, saya sudah belajar mati-matian demi kelulusan kita. Nah, sekarang kamu malah duduk di sini seakan-akan keberadaan kami ini tidak penting.
1: Bukan begitu. Saya sudah persiapkan dari jauh-jauh hari untuk itu. Tapi
2: apa, Mita? Pacar kamu, Randy?
1: Bukan. Saya dengan Randy itu hubungannya baik-baik saja.
0: Terus kalau bukan cinta, kenapa? Tidak biasanya kamu seperti ini?
1: Ini soal orang tua saya, Bella, Putri.
0: What? Orang tua kamu? Kenapa, Mit? Mau naik haji? Atau bapak kamu mau kawin lagi? Atau jangan-jangan ibu kamu selingkuh ya dengan Brondong?
2: Mulutmu itu, Bella, susah ya dijaga. Kalau susah sini, saya lakban saja.
0: Maaf.
2: Orang tuamu kenapa, Mita? Kamu tidak sedang berantem kan sama orang tuamu?
1: Tidak. Orang tua saya jodohkan saya, Putri, Bella.
0: Wah, bagus itu, Mita. Siapa tahu saja kan, dia ganteng, dia tajir, dan anak orang kaya. Iya kan, Putri?
2: Iya juga sih. Tapi kalau jodohnya jelek ya sia-sia dong. Skincare yang dipakai sama Mita selama ini untuk mempercantik diri.
1: Kalian berdua ini bisa tidak serius dulu? Ya sudah, saya pergi saja dulu.
2: Hei, kamu mau kemana? Bercanda saja kaminya. Bella, bisa tidak agak serius dulu kesini?
0: Oke, fine. Kalau kamu omong itu, jangan setengah-setengah, bisa. Kami bukan Cenayang. Kalau kamu tidak cerita, bagaimana kami bisa tahu?
1: Makanya, dengar dulu. Begini, saya itu dijodohkan dengan seseorang. Masih keluarga jauh lah dari bapak saya. Orang tua saya kenal baik dengan dia.
0: Ya bagus lah, Mit. Berarti ayah kamu itu tidak salah pilih. Terus.
1: Ya jelas-jelas saya tolak lah.
0: Bagus, alasannya?
1: Tidak semudah itu, Putri, Bella. Dia itu duda. Dia duda anak dua. Anaknya pun sudah besar-besar. Usianya saja sudah 50 tahun lebih. Coba kalian bayangkan.
2: Oh my God, wah. Kalau itu sih parah juga ya.
0: Kamu sudah omong apa ke ortu kamu?
1: Belum. Saya langsung tutup telepon tadi begitu dapat kabar seperti itu. Saya bingung harus mulai dari mana untuk jelaskan ke orang tua.
2: Kan kamu bisa menolak. Halo, ini tahun 2024 ya. Bukan zaman Siti Nurbaya yang harus pakai jodoh-jodohan segala.
0: Betul, ini sudah zaman emansi sapi.
2: Emansipasi, Bella, bukan emansi sapi.
0: Salah.
2: Lagi pula, perjodohan ini tidak ada sangkut pautnya sama emansipasi atau kesetaraan dan bla bla. Ini perjodohan, Bella. Jodohan itu sama orang yang pantas jadi bapak kita. Kamu ini ada salah makan obat atau salah makan snack berjamur yang ada luarsa sih?
0: Oh, maaf ya, saya salah lagi.
2: Mita, sebenarnya ada masalah apa di balik perjodohan itu yang buat kamu jadi galau seperti ini? Padahal bisa saja kan kamu kasih alasan bahwa kamu masih kuliah dan ingin melanjutkan S2 demi cita-cita kamu, beres kan?
1: Bella, Putri, masalahnya itu tidak sesederhana yang kalian pikirkan. Orang yang dijodohkan itu adalah Pak Sudrajat. Pak Sudrajat itu salah seorang pengusaha berpengaruh di daerah kami. Kami itu berutang banyak dengan Pak Sudrajat dan keluarganya.
0: Wah, bagus kalau begitu. Kamu bisa jadi tuan putri dengan banyak duit, Mita. Kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kamu bisa shopping. Iping. Kalau dia mati, dia akan meninggalkan warisan yang banyak. Bahagialah hai kamu Mita.
2: Bella, kamu bisa tidak fokus dulu? Mana empati kamu? Kita belum tahu bagaimana masalah yang sebenarnya.
1: Makasih Putri. Sebenarnya jasa Pak Sudrajat ke keluarga kami itu sudah sangat luar biasa banyak. Bapak saya salah satunya sekarang jadi anggota dewan juga itu berkat dukungan dan sokongan dana dari Pak Sudrajat. Kakak saya bisa punya usaha tambak besar seperti sekarang itu juga berkat Pak Sudrajat.
2: Kamu sudah menyampaikan permasalahan ini kepada ayah kamu belum?
1: Justru itu masalah terbesarnya. Saya tidak berani bilang ke Bapak Ibu kalau saya menolak. Sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu, Bapak jadi jauh lebih akrab dengan Pak Sudrajat. Makanya Bapak diusung sama partai Pak Sudrajat untuk calon anggota dewan. Dan Bapak itu lolos. Mungkin karena duda dan niat untuk menikah lagi. Makanya Pak Sudrajat utarakan niatnya untuk mempersunting saya setelah saya jadi sarjana. Begitu ceritanya.
2: Saya jadi mikir nih ya Mita. Maaf ya, jangan-jangan kamu yang jadi tumbal kesepakatan antara bapakmu dan Pak Sudrajat. Apa bapakmu tidak lihat jodohmu siapa? Walaupun ada jasa yang besar ya Pak Sudrajat, kan dia bisa ngomong lah minimal.
1: Saya juga sempat mikir begitu. Tapi sepertinya tidak mungkin. Tidak mungkin bapak saya setiga itu dengan anak kandungnya. Saya tahu bapak saya.
0: Siapa bilang tidak mungkin, Mit? Kalau soal uang, bisa saja jadi mungkin.
2: Betul sih kata Bella. Kamu tinggal jujur saja ke orang tuamu soal rencana S2 kamu. Dan kamu tidak mau kan dijodohkan dengan Pak Sudrajat? Karena kamu pastinya punya calon suami sendiri sesuai kriteria kamu.
1: Justru itu yang lebih sulit lagi.
0: Susah soal apa, Mit? Jodoh sama tua bangka? Atau menikah dengan orang lain? Atau karena tak dapat warisan?
1: Saya tidak bisa menikah dengan Pak Sudrajat itu masalahnya. Saya pacaran dengan anaknya Pak Sudrajat.
0: What? Jadi si Randy itu anaknya Pak Sudrajat? Gila, calon suamiku ternyata calon mertuaku.
2: Bella, kamu ini ya mulutmu kadang-kadang benar.
1: Tolonglah teman-teman, bantu saya. Saya benar-benar pusing dengan masalah ini. Saya tidak mau kehilangan Randy. Saya masih ingin jadi dokter. Saya sudah pacaran dengan Randy itu sejak SMA. Putus, nyambung. Dan dia kuliah di sini juga itu karena mau dekat dengan saya.
0: Jadi kalian pacaran selama bertahun-tahun ini, orang tua kalian masih belum tahu?
1: Iya, itu salah saya sih. Saya takut orang tua marah kalau saya malah pacaran di tanah orang bukan berkuliah.
0: Mita, ternyata jujur di awal itu lebih mudah hidupmu. Tak seribet ini kan jadinya. Calon suamiku ternyata calon mertuaku.
2: Bella.
1: Putri, Bella. Kayaknya saya harus pulang deh besok atau lusa sebelum kita ujian semester. Kan masih ada 2 bulan lagi pelaksanaan ujiannya. Jadi saya punya waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana menurut kalian?
2: Keputusan yang bagus.
0: Iya, keputusan tepat buat ketemu calon suamiku. Ternyata calon mertuaku.
2: Mita, ini hidupmu. Kamu yang menjalani. Saya dengan Putri hanya sebatas prihatin dan menasehati kamu sebisa kami. Tapi ini hidupmu Mita. Bisa saja Pak Sudrajat jodoh kamu, bisa juga bukan. Buatlah keputusan yang bijak. Ajak Randy sekalian buat jelaskan ini ke mereka. Saatnya kalian jujur atau kamu dan Randy bakalan menyesal nantinya. Kabari kalau kamu sudah ketemu sama orang tua kamu ya.
0: Mit, kalau kamu tidak mau, bisa tidak Pak Sudrajatnya buat saya saja. Saya masih jomblo kok.
3: Bella!

0: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Kami temani Anda di musik dan informasi dengan berbagai informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Tentunya pendengar, Anda dapat juga mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah, nusantara, informasi mancanegara, informasi kesehatan, olahraga, dan juga tips lainnya. Pendengar, Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPP RRI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPP RRI, Hendrasmo menegaskan seluruh satuan kerja atau satker harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, pendengar, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan maupun pencapaian target organisasi. Hendrasmo mengatakan tata kelola keuangan yang baik merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar. Seluruh jajaran RRI harus menjalankan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan dan mengedepankan akuntabilitas. Ia mengakui efisiensi anggaran menjadi tantangan yang dihadapi RRI sendiri. Namun kondisi tersebut justru harus dijawab dengan peningkatan kinerja di setiap satuan kerja. Menurut Hendrasmo, pendengar, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi serta implementasi program yang lebih efektif. Yang menambahkan pesan tersebut terus disampaikan kepada seluruh satker agar tetap berorientasi pada hasil dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga menegaskan RRI akan terus berjuang atau memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Selepas ini pendengar, kami akan hadirkan informasi lainnya. Presiden tegaskan LNG abadi Masela kunci hilirisasi industrialisasi nasional. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sambil kita mendengarkan kembali lagu-lagu pengantar aktivitas malam hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
4: Pendengar informasi waktu, saat ini pukul 21.16 waktu Indonesia Barat, Anda masih di program Lintas Melabuh Malam. Sesi musik informasi terus kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 22 nanti menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan proyek strategis LNG abadi Marcella menjadi kunci penting mewujudkan hilirisasi dan industrialisasi nasional. Presiden mengatakan, pendengar, ketersediaan energi merupakan syarat utama untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional menuju negara industri modern. Presiden mengungkapkan Indonesia memiliki sumber daya energi yang melimpah, karena itu proyek LNG abadi Marcella dinilai memiliki peran strategis bagi masa depan perekonomian Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam. Presiden menyebut hilirisasi akan membuat Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah saja, tetapi juga bisa menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Proyek LNG abadi Marcella, pendengar, disampaikan Presiden akan membantu memenuhi kebutuhan energi bagi berbagai sektor industri. Tentu dengan dukungan energi yang memadai, Indonesia diyakini mampu mempercepat pembangunan kawasan industri. Presiden menilai proyek tersebut akan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Investasi sebesar Rp355 triliun akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Presiden juga menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah akan

0: adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makan narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senut narkoba.
5: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
6: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
7: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Perusahaan RRI Melamu. Tidak lupa juga untuk Anda yang berada di luar kota Melamu seperti Aceh Barat Daya dapat juga mendengarkan Perusahaan RRI Melamu di frekuensi 97,7 MHz. Untuk Anda yang ada di Semelu dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Dan juga pendengar yang berada di seputaran Aceh Jaya, terkhusus yang ada di Calang pendengar, dapat juga mendengarkan Perusahaan RRI Melamu di frekuensi 96,7 MHz. Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa dana pendidikan LPDP harus mendukung prioritas pembangunan nasional dan memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat. Penegasan tersebut pendengar disampaikan Pratikno saat memimpin rapat Dewan Penyantun LPDP di Jakarta hari ini. Pratikno menilai dana pendidikan merupakan investasi strategis bangsa yang harus dikelola secara visioner, akuntabel dan juga berorientasi hasil. Nantinya Dewan Penyantun mengevaluasi program LPDP agar berjalan efektif, tepat sasaran serta selaras dengan agenda pembangunan nasional. Selain itu pendengar, Pratikno menyampaikan bahwa Dewan Penyantun mendorong LPDP memperkuat dukungan pada sektor strategis prioritas Presiden melalui pendidikan, riset dan pembangunan talenta. Hasil riset diharapkan menghasilkan inovasi dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat serta mendukung pembangunan nasional. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. Pertamina pastikan stok BBM aman, distribusi dipercepat ke SPBU. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda dan kita dengarkan lagi lagu-lagu pengantar aktivitas.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Age tahe. Borukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuh. Masih kami hadirkan informasi untuk Anda menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pukul 22 nanti. Pendengar, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Taufik Aditya Warman memastikan bahwa percepatan distribusi BBM dilakukan melalui penambahan armada dan juga pengemudi. Penambahan jam operasional SPBU serta pengiriman dari depo menuju SPBU juga dilakukan untuk mengurangi antrian masyarakat. Taufik mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir karena stok nasional BBM dan LPG dipastikan tersedia lebih dari cukup. Pertamina kini memprioritaskan percepatan distribusi menuju SPBU dan jaringan retail agas agar kebutuhan masyarakat segera terpenuhi. Ia menjelaskan pendengar, stok BBM nasional saat ini rata-rata tersedia untuk kebutuhan selama 14 hingga 40 hari. Stok Pertalite dan Biosolar disebut rata-rata berada pada kisaran 14 hingga 15 hari sesuai kondisi nasional. Ia menyampaikan tantangan utama saat ini adalah percepatan penyaluran BBM menuju SPBU, terutama di sejumlah titik prioritas. Ia menyebut kondisi distribusi di Sumatera telah kembali normal setelah penambahan armada dan awak mobil tangki selama 2 hari. Baik pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi Kemkom Digi perkuat kapabilitas AI di berbagai sektor. Kami juga nanti akan hadirkan informasi olahraga untuk Anda di penghujung musik dan informasi. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Terima Gunasih.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami hadirkan informasi untuk Anda yang seluruhnya kami kutip dari portal rri.go.id. Pendengar, siaran Pro 1 ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.go.id. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi memetakan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kapabilitas kecerdasan artifisial atau AI di Indonesia agar pemanfaatannya tidak hanya sebatas penggunaan dasar semata, tetapi juga pendengar nantinya mampu mendorong transformasi di berbagai sektor. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan tantangan utama saat ini bukan lagi pada tingkat adopsi AI, melainkan pada kemampuan masyarakat dan pelaku usaha dalam pemanfaatan secara optimal. Menurut Nezar, pendengar, Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat adopsi AI yang tinggi. Namun pemanfaatan teknologi tersebut belum merata, baik di kalangan individu maupun dunia usaha. Ia menjelaskan sebagian besar pendengar pelaku usaha ini masih memanfaatkan AI untuk kebutuhan operasional dasar. Sementara pemanfaatan AI untuk mendukung transformasi bisnis masih terbatas. Jadi kondisi serupa pendengar ini juga terjadi pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang belum seluruhnya terintegrasi ke dalam ekosistem digital. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, pemerintah pendengar tengah menyusun strategi nasional kecerdasan artifisial, peta jalan AI nasional, serta etika AI nasional sebagai landasan pengembangan AI yang aman, terarah, dan juga bertanggung jawab. Pendengar, kami akan hadirkan informasi lanjutan nanti, informasi olahraga. Dua atlet muda Indonesia tampil di kejuaraan dunia panjat tebing. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya. Halo?
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak. Kenapa mak?
2: Jadi jaki pulang lebaran nanti nak.
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Ma.
4: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
1: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
2: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pendengar informasi di penghujung musik dan informasi malam hari ini menuju ruang rindu sesaat lagi pukul 22. Pendengar, kami hadirkan informasi olahraga. Pendengar, Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI mengirimkan dua atlet mudanya untuk berkompetisi di World Climbing Youth Championship Arco Italia. Turnamen ini digelar pada 18 hingga 25 Juli 2026 mendatang. Kedua atlet yang akan bertanding yakni Ardana Cikal Damarwulan di lead dan boulder di usia 17 putra serta Hadan Malik Bakmohibar di speed di usia 19 tahun putra. FPTI berharap dengan dikirimnya atlet muda ke ajang internasional mampu menambah pengalaman berharga bagi para atlet. Mereka perlu merasakan atmosfer kompetisi internasional dan semakin dipercaya atau percaya diri membawa nama Indonesia. Pendengar, dengan mengikuti kompetisi internasional, atlet akan mampu menambah jam terbang yang diperlukan untuk berkembang, dan ajang ini di sekaligus untuk menguji hasil latihan selama ini dan menguatkan mental para atlet muda. Pendengar, jangan kemana-mana, selepas ini kami hadirkan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi tetaplah bersama kami di 97 MHz.
9: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI. Jangan sampai ketinggalan.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Abu Madinah KW16 Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Ru1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, kita lanjut lagi di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sudah tersambung di ujung telepon pendengar kita. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Apa kabar, Matongo?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
2: Gimana nih cuaca di Samatiga?
3: Cuacanya cerah.
2: Cerah dan panas?
3: Enggak begitu panas kok tadi.
2: Cerah dan panas ya? Enggak begitu panas, karena udah tengah malam. Iya, iya. Oke, baik. Silakan Matongo lagunya.
3: Lagunya Hilang Semua Janji.
2: Hilang Semua Janjimu.
3: Entah janji siapa, pokoknya hilang semua janji.
2: Penyanyinya saking hilang janji gak ingat lagi penyanyi siapa nih.
3: Penyanyinya siapa.
2: Hilang Semua Janji gitu ya.
3: Iya.
2: Oke, nanti kita cari ya.
3: Iya.
2: Oke, kirim salamnya silakan.
3: Ya, Mbak Bunini, Mbak Kasana, Mbak Erna, Indah Nur Rafni, Budi juga, Mbak Acik, Nur, Marino juga, Odon, Eka, buat semua-semuanya yang dengar Ruang Rindu. Tanpa terkecuali.
2: Tanpa terkecuali ya.
3: Mbak Rina juga sehat selalu.
2: Amin.
3: Tetap semangat.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, mereka ada matang kok di sama 3 penelpon pertama dan saya terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, ruang rindu. Halo, assalamualaikum, ruang rindu. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Eka?
1: Alhamdulillah, sewa fiat nih Bang Reno.
0: Lagi di kabel atau lagi di mana nih?
1: Ya di kabel lah.
0: Keren lagi aktivitas tadi ya. Baik, silakan Eka lagunya.
1: Lagunya Rindiani aja Pak.
0: Rindiani, oke. Kirim salam.
1: Kirim salamnya buat Mak Tengok, buat Bu Nini, buat Bang Amir, buat Bu Mia, buat Kak Mirna, buat Ina Langung, buat semua-semualah tanpa terkecuali ya.
0: Okay,
1: buat baik. Abang selamat bertugas sampai dengan selesai. Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: dengerin dia nih yang lagu dipopulerkan oleh Slam ya, dengan genre slow rock Malaysia begitu. Dan pendengar, kami lanjutkan lagi, terima penelpon berikutnya di Ruang Rindu malam hari ini. Sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Pak Ci?
1: Kabar baik-baik aja.
0: Baik-baik aja. Panas haredang ya?
1: Malam ini. Lumayan lah.
0: Lumayan ya. Oke, silakan Pak Ci lagunya.
1: Mungkinkah ya?
0: Mungkinkah dari?
1: Dari Brori ya.
0: Brori.
1: Kalau yang di koper boleh juga.
0: Oke, mungkinkah ya. Baik, kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Mak Tengo, buat Bang Hai, buat Mirna, Ina, Bu Nini, Kak Ros,
0: Kak Ros,
1: Pak Putra di Aceh Timur, Pak Budi di Nagan Raya,
0: oke,
1: buat Erna Lapang,
0: Erna
1: BB1, buat semua lah tanpa terkecuali ya.
0: Tanpa terkecuali ya. Oke. Okay.
1: Buat Bung Reno, selamat tugas, sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, tetap Amin. Semangat.
0: Tetap semangat. Pastinya begitu ya, Pak Ci ya.
1: Oke, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, ada Pak Ci Odon di kabel ya, bareng sama keluarga, orang-orang yang dicintai lah gitu ya, yang lagi ngumpul gitu, lagi dengerin radio. Kita terima lagi telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam
0: Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Iya, apa kabar Kak Mirna?
2: Baik Bang.
0: Di Naga nih.
2: Iya.
0: Oke, si Gentur gimana kabar, sehat?
2: Sehat Bang, udah tidur
0: ya lah, udah jam segini ya. Silakan nih, mau request lagu apa nih Kak Mirna?
2: Korban perasaan ya Bang, korban dari Andra.
0: Andra, oke, okay. Korban perasaan ya. Kirim salam buat siapa?
2: Buat Eka, buat Mak Tengo, buat Pak Bek tadi, buat Kak Endang, buat Kak Nur, buat Bu Iin, Bu Nining, Kak Ida, Kak Nur, untuk Ina. Bang, ini kan kemarin ada orang datang ke tempat Mirna, namanya Desa Alule, namanya Mak Ngong, untuk ibu itu kan udah datang ke tempat Mirna.
0: Iya.
2: Sehat selalu untuk ibu-ibu Mak Ngong namanya,
0: oh,
2: ya,
0: iya.
2: Namanya Desa Alule katanya.
0: Iya.
2: Dia selalu mendengarkan radio, cuma nggak bisa telepon, nggak punya telepon katanya.
0: Alu apa? Alule.
2: Alule katanya.
0: Alule.
2: Namanya Mak Ngong. Udah datang ke tempat Mirna karena dia pengen ketemu Mirna katanya. Mirna kok cerewet kali katanya. Jadi salam untuk ibu itu, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Makasih banyak udah datang ke tempat Mirna.
0: Baik.
2: Untuk Abang sehat selalu, sudah selalu. Makasih ya Bang.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Mirna.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho lali.

0: Baik pendengar, baru saja kita dengarkan korban perasaan dari Andra Respati. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu. Kenapa nih suaranya? Jaringan kali ya. Apa kabar Sarifah?
1: Sarifah sehat, Alhamdulillah.
0: Umi gimana, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Kenapa nih suaranya meleot ya? Oke, baik, mungkin langsung ke lagu lah Sarifah, silakan. Cinta hampa dari Sam dulu itu ya.
1: Iya.
0: Oke, kirim salamnya.
1: Kirim salamnya buatnya Lorena,
0: Oke, salam spesial buat Umi ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Makasih banyak nih Sarifah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, ada Syarifah bareng sama Umi yang ada di Simpang KB yang udah merequest lagu tadi. Mau komunikasi terlalu beda ya ininya ya, jaringannya ya. Melihat suaranya. Baik, lagu dari Deloitte atau Sam Deloitte, Cinta Hampa. Nanti kita dengerin, tapi kali ini di cover sama si Tikus ya. Nanti kita dengerin lagunya. Kita terima lagi penelpon berikutnya di belakang Syarifah. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori
0: lewat. Iya, apa kabar Mas Ida?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Malam ini mendengar lagu apa nih?
1: Lagunya apa itu Ana?
0: Lagu yang mana?
1: Anus Kamaling mulai.
0: Anmes ya, Anmes Kamaling ya. Oke, iya. Baik, nanti kita putarin judul lagunya apa?
1: Apa aja
0: boleh ya. Oke, kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Mak Tengo tadi.
0: Mm-mm.
1: Buat Si Odo.
0: Mm-mm.
1: Buat Bu Nini, Ina.
0: Mm-mm.
1: Kak Nur, Kak Endang, pokoknya semua-semua ada.
0: Tambah terkecuali ya.
1: Terima kasih buat Bruno, sehat selalu.
0: Amin. Baik.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Terima kasih sudah diingatkan, Mas Ida.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: Dengar itu ya, hanya rindu Ademes Kamaleng ya, kali ini di cover ya. Oke, baik, saya terima lagi untuk penelpon berikutnya, tentunya di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik, pendengar, halo, assalamualaikum ruang rindu.
1: Waalaikumsalam ruang rindu, kutip salam lewat Sang Bayu di malam yang penuh sadu. Sampai di sini ruang rindu.
0: Iya, belum.
1: Besok
0: belum.
1: Kita pasti kamu temu. Belum habis.
0: Belum lah.
1: Tapi terakhir kan?
0: Enggak, masih ada satu lagi telepon.
1: Oh, kirain udah habis.
0: Belum. Terakhir nanti ya. Itu memang spot promonya yang kalau udah penutup ya, penutup ruang.
1: Iya.
0: Gimana kabar Kak Endang, Bang Effendi?
1: Alhamdulillah sehat, Pak Lafiat.
0: Oke. Kalau di Runding panas juga ya?
1: Panas nih, memang beberapa hari ini kayaknya panas ya.
0: Iya panas, cuacanya memang lagi gerah-gerah.
1: Pokoknya bunga-bunga tuh harus dibantu lah, disiram kan.
0: Betul.
1: Sayang.
0: Baik, Kak Endang silakan mau request lagu yang mana?
1: Desi Ratnasari.
0: Judulnya?
1: Demi Cinta.
0: Demi Cinta.
1: Demi Cinta ya Bang. Iya, Demi Cinta.
0: Oke, baik, nanti kita cari lagunya. Kirim salam buat siapa?
1: Salamnya malam ini lagi panas-panas nih, buat mama aja yang lagi senyum-senyum.
0: Iya, Ma.
1: Buat mama ya di kabel ya, Mama Latifah.
0: Iya.
1: Panas ya, Ma? Gak apa-apa, panas pun tetap kita terima ya, Reno ya.
0: Iya.
1: Dibuat enjoy aja lah walaupun panas. Terus buatnya TTIin juga, yang lagi senyum-senyum. Terus buatnya Kak Nur ya, apa dengar monitor gak Kak Nur nih ya? Semoga cepat sembuh lah Kak Nur ya. Biar bisa gabung lagi sama kita-kita. Terus buatnya Bunda Maida di Runding. Ada Kak Nur Afni di Jalan Kiblat ya. Di Gampa ya. Alias Kak Nadila. Terus buatnya Mami Salon. Buatnya Bu Nini yang ada di Langu sama Ina ya. Ini sahabat-sahabat yang baik nih. Dua-duanya nih ya. Terus buatnya Mak Tengoh, mana Mak Tengoh udah masuk?
0: Mak Tengoh, udah.
1: Belum ya?
0: Belum, udah tadi pertama.
1: Oh, pertama. Oh iya, buat Mak Tengoh. Terus buat siapa lagi, Reno?
0: Buat siapa
1: buatnya
0: lagi?
1: Buatnya Mirna tadi ya, di Nagan Raya ya.
0: Iya.
1: Terus buatnya, siapa lagi ya? Kak Fatma di Penom. Ada Kak As juga di Pasir Jambu, Reno ya. Buat Kak As juga ya.
0: Iya.
1: Terus buatnya, siapa lagi ya? Buatnya Meza lah, ya, penyiar Pro 1. Ada Emma juga, ada Dharma, ya, pokoknya semua-semua lah, RRI ya.
0: Kak Endang, ini lagu dari Desi Ratnasari, judulnya nggak ada nih, yang Demi Cinta. Yang ada Sampai Hati, Lembaran Baru, Aku Cinta Padamu.
1: Oh, nggak di-save, Mareno dulu ya, waktu Bapak minta sekali ya.
0: Karena Cinta, gitu, Mengapa, itu judul yang ada.
1: Karena Cinta. Dulu pernah kakak minta sekali, mungkin gak tersimpan ya Reno ya. Sama Reno juga dulu.
0: Judulnya apa?
1: Demi Cinta.
0: Tapi gak ada ketemu nih.
1: Gak ada. Gak ada Bang, kata Reno. Tapi pernah kakak request dulu. Coba itu kok gak? Karena Cinta tuh.
0: Karena Cinta ya.
1: Kita coba dengar ya. Saya tunggu kata Abang, tunggu.
0: Makan dulu sano.
1: Produser nih.
0: Cepat-cepatnya
1: ada siap makan.
0: Iya, makan dulu.
1: Udah siap.
0: Oke, baik.
1: Lagi buka buku harian.
0: Iya, diburu dikit ya, biar cepat.
1: Udah cepat. Udah Bang. Apa judulnya? Karena Cinta itu aja, kita coba dengar. Dulu pernah kita request sama Reno.
0: Tapi kalau Demi Cinta gak ada nih.
1: Apa? Andai Cinta dapat bicara.
0: Dari siapa?
1: Lola Vitaloka.
0: Lola.
1: Kata Bang ganti Lola. Aja. Lola Vitaloka.
0: Judulnya?
1: Andai Cinta dapat bicara.
0: Oke, nanti kita putarin lagunya ya.
1: Ya, makasih ya buat Reno, selamat bertugas. Semoga panjang umur, mudah rezeki, langgeng terus bersama keluarga ya.
0: Amin.
1: Sampai kakek nenek.
0: Amin.
1: Makasih Reno.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, ada Kak Endang bareng Effendi yang ada di seputaran runding yang lagi nikmati suasana malam. Bang Effendi yang baru makan nih. Oke, baik, nanti kita dengerin lagu dari Pitaloka ya, judulnya itu Andai Cinta Dapat Bicara. Baik, kita terima lagi di belakang Kak Endang. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Bang Reno, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, apa kabar Kak Ina?
1: Kabar baik Bang Reno.
0: Kabar baik, Alhamdulillah. Silakan Kak Ina, lagu apa yang mau di request?
1: Lagunya Meriam Belina aja ya, di Ujung Malam.
0: Di Ujung Malam ya, kirim salam buat siapa?
1: Di Ujung Malam kan? Iya. Terus dalamnya ya, buat Kak Endang tadi, buat Pak Ciodon, buat Eka, buat David, buat Mama juga, buat Iin, buat Bu Nini, buat Mak Tuno, buat Mirna, buat semua-semuanya ya.
0: Iya,
1: buat Mak Tuno, selamat malam, buat tugas. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Makasih udah diingatkan.
1: Ya, yuk, assalamualaikum, Mak Reno.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih buat semua pendengar yang udah ikutan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu untuk malam hari ini. Tadi ada Mang Tengo di Sama 3, penelpon pertama, kemudian ada Eka di kabel bareng sama Pak Ciodon di kabel. Mudah-mudahan semuanya keluarga sehat di sana, dan juga ada Kak Mirna di Nagan, ada Sarifah bareng sama Umi di Simpang Kabi, mudah-mudahan sehat juga. Ada Macida di Senebuk, ada Kak Endang bareng Effendi yang ada di Runding, kemudian ada Kak Ina yang ada di Lang. Terima kasih buat semuanya pendengar. Selepas ini kami akan lanjutkan di lagu pengantar istirahat untuk Anda di edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melaboh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadta.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabu sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz edisi Kamis 16 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabu, Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu. Sekali di udara, tetap di udara merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Mengudara edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026 bekerja pada gelombang 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Besi Jambu Gawai 16 Melabuh Aceh Barat. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah

0: Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, "Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita

Datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur. Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas. Begini, Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu. Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu. Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan.
Apa maksudnya? Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda. Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta. Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah? Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudillu man tasha', biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fi nahari, wa tulijul nahara fi layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit, wa tukhrijul mayyita minal hayyi, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu Dari Melabuhkan Hal Inspirasi. Dan tentunya tadinya baru saja kita hadirkan beberapa lagu-lagu hiburan penyemangat pagi di kesempatan pagi hari ini di Jumat Berkah, edisi siaran hari ini Jumat 17 Juli 2026, bersama kami program Satu Dari Melabuhkan Hal Inspirasi. Dan tentunya dapat kami informasikan juga di program Labuh pagi ini, nantinya pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program Warta Pagi. Sejumlah informasi yang nanti yang akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Tetaplah bersama kami di program Satu RRI Melabuh, Kanal Inspirasi.

0: 101 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Pelabuh.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

apa itu influenza? Influenza atau flu adalah penyakit pernafasan menular yang disebabkan virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat. Gejala influenza: sakit tenggorokan, sakit kepala dan demam di atas 38 derajat Celcius, rinitis bila semakin berat menjadi sesak nafas, batuk dan pilek, nyeri badan, letih dan lesu. Waspada influenza. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, gunakan masker saat sakit atau di keramaian. Tutup mulut saat batuk atau bersin, istirahat yang cukup dan konsumsi makanan bergizi. Yuk mulai kebiasaan sehat dari diri sendiri. Dengan langkah kecil, kita bisa melindungi diri dan orang di sekitar dari ancaman influenza.

agama Islam, ingin bertanya hal-hal yang berkaitan dengan aturan dan anjuran dalam Islam, kami hadir dalam Kupasan Religi Jumat. Dengan narasumber yang berkompeten, dikupas dan dibahas dengan perbincangan hangat dan lugas. Hadir setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Melabu. Kupasan Religi Jumat, perkuat iman dan takwa.

0: mendadak meriang ya.
1: Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
4: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
5: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya dan Trimonggunasi.
6: Baik pendengar di manapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu hiburan dan juga informasi terkait dengan program Labuh pagi ini, dan juga tepat pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan Warta Labuh pagi. Dari studio Persatu RRM Labuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
7: 97 MHz Persatu Labuh, kanal informasi dan inspirasi.
8: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, diantaranya tenaga kesehatan Puskesmas merobo sosialisasi.

PHBS pada siswa baru di lembaga pendidikan. Usaha bebek petelur SGD Farm di Desa Suaksiga di Aceh Barat menjadi salah satu usaha pemasok bahan baku untuk dapur MBG.

0: kita semuanya, baik itu jembatan, kemudian Bubur dan Bapak Kasat juga intens, dan beliau sangat mendukung sehingga beliau memberikan bantuan, telah dalam memberikan bantuan perhelatan panti asuhan yang ada di wilayah Jawa Barat.
1: Inilah Warta Melabuh Pagi selengkapnya bersama saya Fadil Tarmizi. Berita pertama. Tenaga kesehatan Puskesmas Merebo melakukan sosialisasi PHBS pada siswa baru di lembaga pendidikan. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
2: Merbau Kabupaten Aceh Barat melaksanakan masa ta'aruf siswa madrasah atau madsama selama orientasi siswa baru sebagai upaya menanamkan kebiasaan hidup sehat sejak dini di lingkungan sekolah. Salah satunya yaitu sosialisasi lingkungan hidup sehat bagi siswa-siswi baru MSN Merbau itu. Kegiatan tersebut dilaksanakan bertempat di aula MSN Merbau yang diikuti seluruh peserta didik di madrasah tersebut. Kepala Puskesmas Merbau, Desi Resita, mengatakan bahwa penyuluhan itu bertujuan meningkatkan pengetahuan serta kesadaran peserta didik mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Adapun materi yang disampaikan meliputi pentingnya menggunakan air bersih, mencuci tangan, memakai sabun dengan air mengalir, menggunakan cemban yang sehat, serta membuang sampah pada tempatnya. Selain itu juga, siswa tidak merokok, serta rutin melakukan aktivitas fisik dan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Reporter RRI, Arif Rizalul, melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Usaha bebek petelur SGD Farm di Desa Suak Sigading, Aceh Barat menjadi salah satu usaha pemasok bahan baku untuk dapur MBG. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM bebek petelur di Desa Suak Sigading, Kecamatan Juan Palawan, Aceh Barat sukses dalam usaha budidaya bebek petelur. Selain produksi telur mentah, usaha SGD Farm ini juga memiliki industri hilir bernilai tambah. Pemilik usaha Suak Sigading atau SGD Farm, Akmal Fata ST, menyampaikan bahwa sejak berdiri usahanya telah memiliki banyak pekerja warga desa setempat. Mulai dari pekerja di kandang bebek, mengelola telur hingga usaha rumahan memproduksi makanan dan kuliner dari telur hijau bebek asin.
4: Dan perkembangan daripada umpan atau pempakan, maka kita turunkan. Kalau kemarin pun, kalau penjualannya kita ada macam-macam. Ada KMBG ditampung juga kita. Produk dari SGD Farm. Karena kita misalnya badan hukumnya jelas, semua jelas. Berarti telur yang kita hasilkan itu memenuhi standar.
3: Saat ini usahanya semakin berkembang setelah mendapatkan pesanan telur asin dari Dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk wilayah Barat Selatan Aceh. Kebutuhan pasokan dapur MBG hingga mencapai 22.000 butir per bulannya. Namun usahanya itu bukan hanya terkonsentrasi pada MBG. Ada kebutuhan usaha UMKM bergerak di sektor kuliner dan juga bahan produksi makanan ringan yang harus dipenuhi. Akmal Fata menjelaskan bahwa bibit unggul unggas dari Brebes jenis Mojosari, Alabio, dan Ratu. Bebek petelur ini standar 2 tahun untuk produktivitasnya. Ia pun menargetkan dari unit usahanya itu ke depan mampu berproduksi 1.600 butir per hari mengingat permintaan pasar yang cukup tinggi. Dari infrastruktur yang ada saat ini sebenarnya sudah bisa berproduksi 1.600 butir, namun banyak hal yang masih dibutuhkan, termasuk idealnya proses budidaya unggas pada lahan yang terbatas. Reporter RRI Melabuhan Norinus melaporkan.
5: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. BPJS Kesehatan Cabang Melabuh gelar fokus group discussion bersama 9 rumah sakit untuk menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional ataupun JKN. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
2: Cabang Melabuh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melabuh, Sarwika Mesekim, mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan dengan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan. Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit, dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai regulasi. Reporter RRI, Arif Rizalul, melaporkan.
5: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia melalui.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini juga Anda dapat dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan channel YouTube kami di RRI Melabuh. Kita beralih ke informasi terakhir. Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH menghadiri kegiatan Malam Keakraban dan Kebersamaan di MTS Harapan Bangsa Melabuh sebagai pemateri untuk memotivasi para siswa. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
6: Bupati Aceh Barat Said Fadil SH menghadiri kegiatan Malam Keakraban dan Kebersamaan di MTS Harapan Bangsa Melabuh. Kehadirannya sebagai pemateri dimanfaatkan untuk memberikan motivasi kepada para siswa agar memiliki karakter kuat, berani berusaha, dan terus mengejar cita-cita. Di hadapan Dewan Guru dan para siswa madrasah digital tersebut, Said Fadil mengawali penyampaiannya dengan suasana akrab. Ia menegaskan bahwa kehadirannya bukan semata-mata sebagai wakil Bupati Aceh Barat, melainkan sebagai seorang abang yang ingin berbagi pengalaman hidup kepada adik-adiknya. Dalam kesempatan tersebut, Said Fadil membagikan sejumlah kiat meraih kesuksesan. Menurutnya, seseorang tidak seharusnya dikenal karena jabatan yang dimiliki, tetapi karena karakter, integritas, dan kepribadian yang baik. Ia menegaskan bahwa keberhasilan hanya dapat diraih melalui kerja keras, keberanian menghadapi risiko, dan sikap pantang menyerah. Selain itu, kejujuran harus menjadi prinsip utama dalam kehidupan sehingga setiap ucapan selaras dengan perbuatan. Wakil Bupati juga mengajak para siswa untuk berani mencoba hal-hal positif dalam meraih cita-cita sesuai bidang yang diminati. Menurutnya, kegagalan bukanlah alasan untuk berhenti berusaha, melainkan bagian dari proses menuju keberhasilan. Dalam pesannya kepada para pelajar, Said Fadil mengingatkan pentingnya membangun persahabatan tanpa membeda-bedakan teman. Ia meyakini jaringan pertemanan yang luas akan membuka banyak peluang di masa depan. Ia juga menekankan bahwa doa kedua orang tua merupakan salah satu kunci utama keberhasilan. Menurutnya, jabatan yang kini diembannya tidak terlepas dari doa dan restu kedua orang tuanya. Pada kesempatan tersebut, Said Fadil turut menceritakan perjalanan hidupnya semasa kuliah di Medan. Ia pernah menjalankan usaha ternak lele yang mampu menghasilkan pendapatan hingga 15 juta rupiah per bulan. Dari hasil usaha itu, ia rajin menabung hingga akhirnya dapat membiayai ibadah umroh untuk dirinya dan kedua orang tuanya. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, Dr. Haji Khairul Azhar, yang diwakili Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam, Tarmizi, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bapak Wakil Bupati Aceh Barat dalam kegiatan tersebut. Ia berharap motivasi yang disampaikan dapat menjadi penyemangat bagi para siswa untuk terus belajar dan berprestasi, sekaligus menjadi inspirasi bagi para guru dalam membentuk generasi yang berkarakter, berintegritas, dan siap meraih kesuksesan di masa depan. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah, melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan Warta Melabuh pagi edisi siar hari ini Jumat 17 Juli 2026. Sejumlah informasi tadinya telah disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh di kesempatan pagi hari ini. Dan nantinya, sembari nantinya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta, beberapa lagu-lagu penyemangat pagi di kesempatan pagi hari ini telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda, untuk bisa menemani aktivitas pagi Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuh.

0: Kita sapa pendengar lainnya Pak Bedu di Wajo Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Pak Bedu.
1: Iya, selamat pagi.
0: Ya, silakan mau pilih topik yang mana pagi ini?
1: Ya, saya pilih yang nomor 1 dengan yang nomor 2.
0: Oke, soal MBG dan juga judol ya yang mengimingi Rp100.000 ke petani hingga IRT, silakan.
1: Nomor 1 begini saja, kasih saja itu orang tuanya, kasih orang tuanya itu pembeli beras sama pembeli ikan, karena lebih tahu itu orang tuanya apa yang suka anaknya. Jangan sampai dikasih anaknya ayam baru anaknya terus suka ikan, begitu pun sebaliknya, anaknya cuma sukanya begitu, begitu sebaliknya. Okay. begitu mungkin.
0: Ya, jadi maksudnya biar lebih bisa apa ya dimakan, tidak pilih-pilih anaknya gitu. Jadi orang tua yang harus ngatur gitu ya.
1: Karena biasa juga katanya nasinya basi. Biasa kan ini maksudnya jam 2 malam baru sampai jam 10 pagi baru dimakan. Bagaimana coba rasanya? Biasa itu bukan makanan segar, makanan basi nih.
0: Ya, ini masih terus dievaluasi ya oleh pemerintah, oke.
1: Okay. Iya. Berikutnya ini nomor 2 ini, artinya ini masyarakat juga perlu pengawasannya perlu kena. Di sini kan kalau masyarakat dikasih uang pasti ya sampai mal, apalagi petani kes yang pasti butuh rokok atau beli pestisida atau beli pupuk, pasti kalau ada yang mau ini saya juga mau, tapi ya namanya
0: diiming-imingi uang jadi mau ya dengan uang 100.000 meskipun judol ini Pak.
1: Iya, makasih Bu.
0: Terima kasih Pak Bedu di Wajo Sulawesi Selatan ya. Cukup banyak yang merespon soal MBG karena memang ini juga merupakan salah satu program strategis dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk bagaimana membangun karakter ataupun bisa mensejahterakan masyarakat termasuk di anak-anak sekolah ya untuk mendapatkan gizi yang baik. Saya ke Pekanbaru, ada Pak Alpin. Selamat pagi Pak Alpin. Pak Alpin mungkin bisa dikecilkan dulu suara radionya ya agar tidak feedback. Mendengarkannya cukup melalui telepon saja Pak untuk berbincang.
2: Oh.
0: Ya. Jadi terlanda akhirnya nih.
2: Oh ya.
0: Oke, silakan. Mau pilih topik mana pagi ini?
2: Saya tentang judol, Pak.
0: Ya, silakan.
2: Tentang judol.
0: Ya.
2: Judi online.
0: Komentarnya?
2: Ya, kalau saya menurut saya judi online itu banyak merugikan dan itu membuat dampak yang negatif.
0: Ya.
2: Contohnya aja lah, orang kalau berjudi kan kalau jakalah pasti akan membuat kejahatan. Kalau saya diberlakukan oleh pemerintah perundangan tentang judi online itu diperketat. Tapi jangan dicari ini bandarnya sekalian selangsung kan. Ini kan judi online ini kan dari awalnya
0: berantas ya semuanya ya.
2: Ya, jadi itu semua itu akan kena. Karena judi online ini satu, kalau orang sudah ada kalah ya pasti dia bisa berutang, satu dia membuat kejahatan, satu lagi dia bisa juga nanti akan melakukan hal-hal yang negatif.
0: Karena ada banyak dampaknya ya dari judi online ini.
2: Karena judi online itu, maaf ya, kalau saya dilihat, kalau Las Vegas kan secara profesional kan, kalau Anda kalah
0: di luar negeri seperti itu ya.
2: Ya, ada kalah bertanggung jawab kan.
0: Okay.
2: Kalau di sini rusak, masalahnya mentalnya berumur pendidikan. Kalau Anda kalah, dia membuat kejahatan, kadang mabuk dan merugikan orang. Kalau saya, bandar-bandar itu dipertegaskan, ditangkap semua. Mbak Sebastira, terima kasih ya.
0: Okay, terima kasih Pak Alpin
2: di Pekanbaru.
0: Waalaikumsalam. Pak Nuri Loksemawe, selamat pagi Pak Nuri. Halo Pak Nuri.
3: Ya, halo.
0: Ya, silakan. Mau topik yang mana pagi ini? Pilih topik mana?
3: Tentang MBG.
0: Ya, silakan. Ya, Pak Nuri, komentarnya?
3: Lebih baik MBG dapur langsung di apa yang penting kan itu gaji P3K yang harus di
0: untuk ini ya dialihkan ke yang lain seperti itu maksudnya.
3: Ini sekarang P3K nggak ada gaji, kayak mana
0: di wilayah Loksemawe ini ada kerabat atau di Aceh. Siapa
3: di Aceh pokoknya
0: ya. Ada lagi komentarnya Pak Nuri?
3: Nggak, ini itu aja ya.
0: Baik, terima kasih Pak Nuri di Loksemawe. Dari Aceh saya ke Merauke, Pak Sutrisno, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Kabira.
0: Pagi, Pak. Silakan, mau topik yang mana?
4: Topik yang itu, Piala Dunia aja.
0: Ya, silakan, Piala Dunia. Seperti apa di sana kemeriahannya, Pak Sutrisno?
4: sangat-sangat meriah.
0: Wah, oke. Okay. Pak Sutrisno menjagokan siapa nih? Spanyol atau Argentina ya di final?
4: Saya rasa kok saya untuk tahun 2006 ini kok Spanyol ya,
0: Mas. Oh, untuk Spanyol ya. Tidak memberikan kesempatan Argentina untuk mengulang kemenangan di 2022 ya, Pak Sutrisno ya.
4: Iya. Karena Spanyol sudah makin bagus dan dari Argentina itu kebanyakan di sisi belakang itu lemah sekali.
0: Jadi prediksinya berapa nih untuk Spanyol?
4: Ya mungkin perkiraan saya sampai adu penalti itu nanti.
0: Oh, seri bahkan adu penalti ya. Jadi semakin seru ya untuk final Piala Dunia kali ini ya. Oke. Okay. Kalau gitu kita nantikan ya Piala Dunia 2026 nanti tanggal 20 Juli. Terima kasih Pak Sutrisno di Merauke.
4: Terima kasih kembali.
0: Ya, oke. Okay. Dari Merauke kembali lagi ke Aceh di wilayah Melabo ada Pak Kasiman. Selamat pagi, Pak Kasiman.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
5: Selamat
0: ya.
5: Pagi.
0: Pagi, Pak Kasiman, silakan mau pilih topik yang mana pagi ini?
5: Tolong diulang topiknya dulu.
0: Topik pagi ini ada diantaranya adalah evaluasi MBG ya, ditargetkan 1 bulan dari Presiden, kemudian modus pelaku judi online yang mengimingi Rp100.000 ke petani hingga ERT. Ada juga Kadin yang menyampaikan bahwa perputaran ekonomi selama Piala Dunia mencapai 5,03 triliun dan juga euforia Piala Dunia 2026. Ada juga harga pangan di sejumlah daerah. Pak Kasiman mau pilih yang mana pagi ini?
5: Ya, saya cuma pilih yang nomor 4 ini tadi, Piala
0: Dunia ya.
5: Ya, karena okay. Nah, memang saya memang penggemar ini untuk Piala Dunia ini, untuk sepak bola. Jadi,
0: mengikuti terus ya Piala Dunia dari awal ya.
5: Memang saya nah, ini saya mau tanya ini grand final ini tanggal berapa nih?
0: Kalau finalnya antara Spanyol dan Argentina tanggal 20 Pak di jam 2 pagi ya. Kalau untuk perebutan juara ketiga, Prancis Inggris di hari Minggu 19 Juli jam 4. Iya, seperti itu ya, Pak Kasiman.
5: Informasinya.
0: Okay. Terima kasih Pak Kasiman di Melabo. Ya. Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung pagi ini di Indonesia Menyapa Pagi untuk menyampaikan komentar ataupun pendapat terkait dengan topik-topik yang akan kami hadirkan sepanjang Indonesia Menyapa Pagi hari ini di hari Jumat 17 Juli 2026. Dan selanjutnya pendengar, kita akan jelang warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap lakukan excellent plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh PPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik